0: 2,5%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year, kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500, suku bunga SPN 10 tahun prosentasenya 6,9%, kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan, satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5% dalam satuan prosentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus.
8: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
9: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
9: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
10: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
9: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara, sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
7: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
9: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun, warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kemarapan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat.
17: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Bangka Belitung pagi ini.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar ya, mungkin masih dalam perjalanan dan semoga sampai tujuan atau mungkin baru saja sampai ya. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas. Iya, dan pendengar ya, untuk di kesempatan pagi hari ini ya, untuk di pagi hari ini juga opini publik kami temani Anda ya, dan silakan juga bergabung, mungkin mau menginformasikan ya di daerahnya bagaimana untuk kekeringan airnya ya, apakah juga banyak gitu ya air, masih ada lah stok airnya atau mungkin udah sedikit. Kalau kemarin di acara Properside ya, ada beberapa daerah yang memang ternyata airnya sudah mengering ya, namun memang ada beberapa fasilitas ataupun orang baik gitu ya yang memberikan fasilitas untuk mengambil air sumur di tempatnya, seperti itu pendengar ya. Dan jujur saja, air kering dan kebakaran ini hampir setiap hari terjadi pendengar ya, dan bahkan di Bangka Tengah sendiri ini sudah menggelar sholat istiqosah minta turun hujan pendengar ya. Dan selain itu juga kita ketahui ya, hampir 27 hektar lahan terbakar di Selindung Lama pendengar ya. Selain itu juga pendengar, kali ini juga kemarau lumayan panjang. Ini juga banyak juga nih kolong-kolong yang menyusut, dan bahkan juga warga ada yang antri seperti itu ya. Dan bahkan juga ini sawah juga terancam gagal panen pendengar ya. Dimana juga mesin pompa ini terus bekerja dan air dialirkan melalui pipa, melalui filter dari berbagai tahapan pengolahan sebelumnya, akhirnya didistribusikan ke rumah-rumah pelanggan. Namun beberapa meter dan hiruk-pikuk mesin juga dimana masih terlihat. Selain itu juga, di balik instalasi pengolahan air, kolong bacang perlahan kehilangan airnya. Permukaan air yang sebelumnya memenuhi cekungan kolong kini sudah mundur jauh, dan bahkan tepian yang biasanya terendam berubah menjadi hamparan tanah kering pendengar ya. Mungkin di beberapa daerah ini memang sudah mengalami sangat kekeringan pendengar ya. Untuk Anda juga di pagi hari ini mungkin sedang ada kegiatan ya, boleh kan diinformasikan ada kegiatan apa mungkin di daerahnya ya, baik itu mungkin sosialisasi ya, terus juga mungkin sedang melakukan mitigasi gitu untuk kebakaran ya. Dipersilakan juga bergabung bersama kami di pagi hari ini ya. Dan informasi juga pendengar, kali ini kita ke Bangka Selatan. Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan ini mencatat total kasus HIV di wilayah tersebut telah mencapai 93 orang. Penderita berasal dari berbagai rentang usia, mulai dari remaja hingga dewasa. Bahkan sebanyak 17 kasus merupakan temuan baru pada tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026. Dengan rincian 12 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga 2026, hasil pendataan menunjukkan 7 dari 17 kasus baru tersebut berasal dari kelompok LGBT. 2025 tercatat 6 kasus baru berasal dari kelompok LGBT, sedangkan 2026 ditemukan 1 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DKPPKB Bangka Selatan, Selamat, menyatakan bahwa tren penularan tersebut beberapa tahun terakhir didominasi oleh pelaku LGBT. Oleh karena itu, data ini juga menjadi pijakan pemerintahan daerah dalam menentukan sasaran edukasi dan screening terhadap kelompok rentan. Selain itu juga, ibu hamil screening juga menyasar tempat-tempat yang dinilai memiliki populasi berisiko tinggi seperti kafe dan pusat hiburan. Sebagian besar kasus HIV di Bangka Selatan ditemukan oleh pemeriksaan di rumah sakit, khususnya di wilayah Tobol yang menjadi pusat rujukan dan penanganan pasien.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Duh, pagi Mai, kini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepuk tak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Ya ngapa penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ya, baik mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, dan tentunya juga masih kami temani Anda dalam opini publik di pagi hari ini ya. Dan untuk Anda juga pendengar, satu informasi juga kali ini pendengar, di mana Dindik Bangka Tengah data ulang warga yang belum tuntas sekolah. Ya, pendengar, Dinas Pendidikan Bangka Tengah ya di Provinsi Kepun Bangka Belitung juga melakukan pendataan ulang warga yang belum menuntaskan pendidikan formal untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah ataupun RLS. Kepala Dinas Pendidikan Bangka Tengah Indrawandi Koba juga mengatakan bahwa pendataan ulang ini dilakukan upaya untuk menindaklanjuti masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Ya, dan pendengar ya, tentunya juga anak putus sekolah ya di Indonesia juga ini lumayan angkanya pendengar ya. Dan tentunya juga kita ketahui, apalagi juga sekarang ada program bahwa di mana untuk anak-anak yang memang tidak sekolah ya, ini harus didata. Dan rencananya memang di tahun ini ya, kalau nggak salah pertengahan ini memang ada seperti dana untuk anak yang memang putus sekolah, seperti itu pendengar ya. Ya kan, informasinya pendengar, untuk jumlah anak tidak sekolah di Indonesia pada tahun 2025 saja ini tercatat sebanyak 2.922.607 anak. Dan ini kelompok usianya 7-18 tahun. Berdasarkan data Susenas BPS bahwa totalitas estimasi umumnya mencapai 3,9 juta hingga 4,1 juta jiwa yang mencakup anak putus sekolah, lulus tidak melanjutkan, dan belum pernah sekolah pendengar ya. Nah, silakan Anda bergabung juga ya, bagaimana tanggapan Anda tentang terkait anak tidak sekolah ataupun anak putus sekolah pendengar. Dan bahkan juga di mana untuk kategori ATS ini berdasarkan integrasi dan Pusdatin Kemendikdasmon bahwa anak tidak sekolah terbagi menjadi belum pernah sekolah, putus sekolah, dan lulus tidak melanjutkan. Adapun wilayah terbanyak Provinsi Jawa Barat ini tercatat sebagai wilayah yang jumlah anaknya tidak sekolah paling tinggi di Indonesia. Adapun faktor penyebabnya ini masalah ekonomi keluarga, lalu juga faktor kultural seperti pernikahan usia dini atau anggapan tidak perlu sekolah tinggi. Lalu juga selain itu kesibukan khusus atlet ataupun artis pendengar. Ya, untuk Anda juga silakan bergabung pendengar ya, tentang terkait juga angka anak tidak sekolah ataupun jumlah ATS anak tidak sekolah yang dimana juga pada tahun 2025 ini tercatat 2.922.607 anak. Ya, dan di Bangka Tengah sendiri juga ini sedang melakukan pendataan ulang warga yang belum menuntaskan pendidikannya secara formal. Dan bahkan pendengar, untuk berdasarkan data BPS, RLS di Bangka Tengah sendiri ini mencapai 7,33, dan ini juga dimana bahwa untuk menjadi terendah kedua dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bangka Belitung. Ya, kondisi tersebut juga menjadi tantangan karena RLS juga merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi kualitas pembangunan manusia dan indeks pembangunan manusia. Dinas Pendidikan juga ini melakukan verifikasi langsung dan melibatkan ketua RT dan kepala desa untuk menemukan warga yang masih ingin melanjutkan pendidikan pendengar.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu tak kemana, Es?
2: Tenan palak kone, Mai.
1: Yang apa penen es?
2: Bukan kone, cuma lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
2: Yo apa apa bungan kayak kinceng nasi yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman.

0: tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4 pokok langsung direspon es. Soal harga es silakan komunikasikan baiklah es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya, dan sudah ada yang bergabung di line telepon kali ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga Mbak Nur Aisa.
1: Iya, ini sama Bang Zulfaizar ya.
2: Iya, di sini.
1: Oke, silakan Bang Zulfaizar.
2: Ya, kalau kita lihat air nih Mbak Nur ya, udah sampai yang titik-titik sekarang nih ya, sangat drastis sekali anu turunnya anu Mbak Nur. Di air tanah tuh ya, terutama. Cuma tempat saya kan dekat kolong, kebun saya itu kan dekat ayak lah istilahnya. Nah, ini jauh sekali ini turunnya. Cepat sekali.
1: Oke.
2: Tapi air ya belum sulit juga lah. Masih ini juga masih bisa ngambil air di kebun, masih bisa kan gali sumur, masih dapat. Cuman kalau air di rumah mungkin beli kami. Nah, itulah mungkin anu kendala airnya.
1: Iya. Nah, Bang Zulfaizar, itu untuk air udah sangat surutnya udah lumayan cukup jauh ya. Mungkin dibandingkan tahun sebelumnya tidak seperti ini ya.
2: Enggak seperti ini. Kalau dulu
1: lambat
2: sekali walaupun musim panas belum apa-apa anu Mbak Nur ya. Kalau dekat sumur masih penuh. Nah, kalau sekarang udah berapa gali sumur ya? Udah berapa digali, berapa kali udah gali sumur tuh? Di dalam-dalamnya kan. Bedanya itulah. Nah, mungkin tahun depan mungkin lebih parah lagi ya. Mudah-mudahan janganlah.
1: Mudah-mudahan jangan ya. Oke, Bang Zulfaizar, itu tentang ini ya, air ya, kekeringan ya. Nah, kalau untuk angka putus sekolah, mungkin di daerah Bang Zulfaizar masih ada, mungkin tahu ada orang-orang yang memang tidak tamat sekolah ataupun putus sekolah. Bang Zulfaizar, silakan.
2: Katanya kalau di kampung ini enggak ada Mbak Nur ya, mungkin ya orang-orang tuanya mungkin ada kemampuan lah untuk menyekolahkan anaknya. Tapi itulah sangat kita ini miris sekali ya rasanya ya, kalau ada mungkin karena itulah mungkin apa tuh, karena enggak sekolah ya, mungkin mereka orang tuanya mungkin kurang mampu atau begitu anu Mbak Nur, mungkin ya tanggapan saya begitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan dengan melibatkan pihak desa, perangkat desa dan sebagainya ini kan untuk mendata dan sebagainya, mungkin nanti bisa teratasi lah ini. Nah, paling enggak memperkecil inilah orang, anak-anak yang enggak sekolah ini. Kasihan sekali Mbak Nur kalau mereka enggak mendapatkan pendidikan.
1: Iya, benar.
2: Harapan kita begitu.
1: Oke, kalau begitu terima kasih ya untuk Bang Zulfaizar ya. Mungkin ada kegiatan hari ini di daerah rumahnya nih, Bang Zulfaizar?
2: Enggak ada
1: ya.
2: Paling ke kebun.
1: Paling ke kebun ya. Oke, okay, siap.
2: Saya mau menanggapi anu juga ya, petani garam kita ya.
1: Silakan.
2: Ya, langkah ini juga ya, mungkin ya karena teknologi lah, mungkin teknologi ya, kita kekurangan ilmu dan sebagainya ya. Daerah kita nih Indonesia negara kepulauan, banyak sekali yang untuk menghasil garam anu Mbak Nur. Sampai impor sekian ton itu, sekian berapa ton ya untuk ini, untuk atau garam aja. Jadi mungkin kita kurang mengembangkan apa tuh teknologi kita. Anak-anak kita nih pintar-pintar juga sebenarnya kita ya, putra-putra Indonesia nih. Mudah-mudahan ya bisalah, mungkin sampai tahun 30-an nanti bisa teratasi lah. Impornya enggak usah lagi lah. Nah, kita kasihan petani garam kita Mbak Nur ya. Kalau petani garam ini kan mereka membutuhkan itulah pekerjaan mereka hari-hari.
1: Betul.
2: Jadi sangat sulit sekali mungkin mereka dapat harga murah lah. Kalau impor dan berlanjut terus. Nah, jangan sampai begitulah, mudah-mudahan. Nah, kita mengandalkan petani kita nih, supaya petani garam kita nih ya mendapatkan kesejahteraan lah dari hasil buah hasil pekerjaan mereka. Nah, di Madura, di daerah timur sana juga banyak anu apa tempat-tempat ini garam, ini tempat apa itu penghasil garam. Nah, mudah-mudahan anak-anak putra Indonesia kita ini bisa bangkit lah untuk membuat ini suatu apa tuh terobosan, supaya garam ini tidak impor lagi. Impor ini kita tidak tahu ada kepentingan apa, kita tidak tahu juga Mbak Nur. Ya lebih baik kita memperbaiki kualitas ini putra-putra Indonesia kita ini, supaya mereka bisa meningkatkan arti ilmunya juga dan sebagainya itu ya, penghasilan juga. Ya kalau kita menghilangkan impor kan berarti kita udah ini pemangkasan biaya juga. Nah, jadi bisa untuk mengalir ke APBN dan sebagainya. Ini mungkin itu tujuannya Mbak Nur. Kalau diperbaiki petani garam kita ini atau hasil garam kita. Ini sangat miris sekali juga Mbak Nur, saya dengar di tadi ada ini apa tuh berita ini kalau ini di Bangka Selatan kok banyak benar HIP-nya ya.
1: Iya, betul. Juga, ya. Ini hampir semuanya ya, ini menjadi PR kita semua nih, Pak.
2: Iya, hampir ya keprihatinan kita lah Mbak Nur ini. Yang mudah-mudahan ya tidak berlanjut lama lah Mbak Nurnya, mudah-mudahan pada inilah pada baik semualah. Nah, inilah mungkin ini tanggapan saya Mbak Nur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Zul Faizar ya. Ya, dan kayaknya belakangnya Pak Zul Faizar ada siapa nih sebelum kita ke pesan singkat WhatsApp. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nur.
1: Waalaikumsalam Pak Azadin. Silakan Pak Azadin. Halo Pak Azadin.
3: Halo.
1: Ini sinyalnya putus-putus, mungkin boleh geser sedikit. Ini putus-putus sinyalnya.
3: Halo.
1: Ya, dah agak mendingan Pak, silakan.
3: Masalah air. Memang benar kata Bang Zaidah tadi. Di tempat itu polonya besar, cukup dalam, tapi penyusutannya dramatis, cukup banyak hilangnya kan. Tidak biasanya. Nah, jadi itu kalau saya menimbang dengan tahun sebelumnya, tahun ini masalah. Halo.
1: Iya. Tahun ini lebih parah dibandingkan tahun kemarin ya. Gitu ya Pak Azadin ya.
3: Saya ukur di kolong kita ini kan, kolong kita ini biasanya seperti ini, tapi tahun ini memang luar biasa parah memang tahun ini. Nah, ini kan ada hikmahnya bagi kita semua kan. Pertama kita tuh jangan bermaksiat, masih banyak manual, bukan hanya judi miras, merusak lingkungan sampah itu manusia juga kan. Makanya kadang-kadang bagaimana kita jangan menyalahkan alam. Alam itu dia berolah karena ada yang merintahkan, siapa yang menciptakan kita, Allah SWT kan. Jadi Allah mudah-mudahan timbal peringatan, ini bukan azab kepada kita manusia seluruhnya kan. Karena kalau azab itu waduh mengerikan, ini mungkin teguran bagi kita agar tidak agar sadar lah kita manusia ini kan, jangan lagi merusak lingkungan segala macam. Nah, itu Allah itu memberi ganjaran ujian atau ujian juga ujian bagi orang beriman kan, ini banyak ya. Jadi kita harus sabar. Memang masalahnya kalau ini yang terparah kalau selama masa hidup ini, selama itu saya masih kecil-kecil ya, masih ini parahnya. Kemudian masalah ini apa namanya, nah putus ini banyak patos kalau saya menilainya Mbak. Soalnya di tempat saya bukan saya ria itu, ada anakku, dia datang di keluarga yang bahasa Inggrisnya berhubung kan, berantakan artinya kan. Ya sekarang nggak jelas kemana, sementara ayah udah meninggal kan 5 tahun yang lalu. Jadi kadang-kadang dia tidur di rumah kita makan, tapi memang susah dididik Mbak Nur. Udah kita didikan ajak sholat sebenarnya, memang kuataknya gimana ya, karena awal itu salah orang tua juga kan, anak ini kan tidak dididik, kayaknya dia kan kalau orang asing kan dia nggak peduli kan. Kalau udah kita jelasin, tahu kita masih juga nggak ini, yang gilanya main HP itu waduh non stop. Jadi gimana ya, mungkin itu salah satu, mungkin juga faktor maaf mungkin karena IQ-nya agak kurang baru. Karena kita begini Mbak Nur, misal dalam satu sekolah ya kita belajar, orang misalnya banyak nilai besar, misalnya nggak jadi masalah bagi guru. Bagi anak yang kurang apa IQ-nya agak mungkin apa malu juga kan. Jadi mungkin itulah saat mereka itu nggak masuk sekolah. Anak ini yang saya sebutkan tadi itu ngocok nggak sekolah kadang-kadang. Dia tanya ngapa nggak masuk sekolah? Dia bilang nggak ada gunanya. Mungkin salah satu faktor itu kan. Jadi ini pihak kita bersama Mbak Nur. Bukan saran kepada orang-orang tua, anak itu jangan dibiarin terus dididiklah benar. Karena orang tua penentunya Mbak Nur. Lingkungan juga ikut campur kan. Masalah anak-anak ini bahaya juga. Apalagi bebas main HP 24 jam mana, itu nggak mau belajar anak itu. Saya sebut tadi, kita nasihati, kita aja nggak mau dia. Suruh sholat nggak mau, baca Quran nggak mau. Bingung juga. Ini anak orang. Bukan apa Mbak Nur, karena ibunya kan nggak tahu kabarnya kemana. Kan sedih juga kita. Padahal istri saya sudah seperti anak lah nganggapnya kan, dia diajarin yang benar segala macam. Tapi begitulah kelakuannya, baru kelas 1 SMP kan. Nah, saya bilang begini sama dia kan, kamu kalau udah akil balik, kalau enggak ngajukan perintah Allah itu tanggung jawab sendiri, artinya dosanya pikul sendiri nanti kan. Dan SMA mana siapa kasih tahu kan.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian masalah apa lagi yang tadi? Garam.
1: Mm-hmm.
3: Ya memang miris negeri kita ini, lautnya luas, tapi kenapa impor ya garam ya? Ini udah tahunan terjadi. Sebenarnya begini adalah, kalau memang ada orang yang mau dan mengerti tentang mengelola garam, orang-orang ini di apa di dikembangkan bakat mereka, jangan sampai kita impor. Nah itu, jadi kita nggak tergantung kepada luar negeri. Nah, kadang aneh juga kita ini, mana garam itu kadang kita sepilih kan dari air laut kan. Halo.
1: Iya Bapak, silakan.
3: Kayak di Madura kan udah ada kan orang buat garam. Nah, itu kalau bisa se Indonesia sudah ada, dan orang yang ngerti itu harusnya menularkan ilmunya kepada orang yang nggak punya pekerjaan, seorang yang nggak punya pekerjaan biar rut kan diajari, maksud biar untuk pertama mengurangi pengangguran, kedua menghemat devisa, kan begitu Mak Nur ya, ketiga kita mengelola kekayaan alam kita sendiri, kekayaan alam negara sendiri, dan kekayaan alam kita sendiri, kita nggak tergantung orang luar negeri, itu menurut mana apa pendapat saya kan. Nah, kemudian bila kata Bung Zai Pazar juga, kadang aturan negeri kita ini dia ada faktor penentunya. Inilah yang jadi masalah sekarang ini. Masih banyak tikungannya negeri ini, Mbak Nur.
1: Iya, baik.
3: Artinya orang mencari kesempatan, kesempatan bisa jadi. Kan kita bukan memang ada kan.
1: Iya.
3: Karena inilah faktor yang ada di negara kita, di negara itu sementara. Ya, mudah-mudahan kedepannya serba baiklah kan.
1: Amin.
3: Kita nggak tergantung pada luar negeri lagi segala macam.
1: Siap.
3: Itu aja Mbak Nur.
1: Yo, sama-sama hari. Ya, pagi juga. Terima kasih untuk Pak Azadin ya. Ya, dan pendengar di pagi hari ini juga kita akan informasikan ya, satu informasi bersama rekan reporter kami di pagi hari ini, di mana juga ini terkait dalam rangka menyambut Hari Radio Nasional sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Angkasawan dan angkasawati LPPRRI Sungai menggelar kegiatan ziarah di makam tempat pemakaman umum Parit Padang. Kita ke rekan Irwan, silakan rekan Irwan informasinya.
4: Baik, pendengar RRI Sungai Liat. Dan pendengar, saat ini kami berada di Taman Makam Pahlawan, Taman Pemakaman Umum atau TPU Parit Padang Sungai Liat. Dan pendengar, dalam rangka menyambut Hari Radio Nasional sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI, angkasawan dan angkasawati LPPRRI Sungai Liat menggelar kegiatan ziarah makam, dan kegiatan yang berlangsung khidmat ditujukan untuk mengenang jasa dan mendoakan para pegawai serta senior RRI Sungai Liat yang telah mendahului. Momen ini menjadi tradisi tahunan menjelang puncak peringatan Hari Radio yang jatuh pada 11 September 2026. Dan pendengar, rangkaian ziarah diisi dengan doa bersama, tabur bunga, dan juga ziarah ini bukan sekedar rutinitas, melainkan bentuk penghormatan atas dedikasi para pendahulu yang telah berjuang membesarkan nama RRI khususnya di wilayah Bangka Belitung. Melalui kegiatan ini, seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Sungai Liat diharapkan dapat mengambil teladan dan semangat juang dari para senior untuk terus mengudara dan memberikan pelayanan informasi yang terbaik bagi masyarakat. Dan selain itu juga, kemarin angkasawan dan angkasawati LPP RRI Sungai Liat juga melaksanakan anjang sana atau kunjungan ke kediaman para purna tugas atau pensiunan. Kegiatan ini juga menjadi wadah silaturahmi dan merupakan rangkaian peringatan Hari Radio Nasional dan juga bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan anjang sana juga dilakukan setiap tahun sekaligus bentuk apresiasi dan rasa terima kasih atas dedikasi serta pengabdian para purna tugas yang telah membangun RRI Sungai Liat hingga seperti saat ini. Dan Kepala LPP RRI Sungai Liat, Bapak Ruli Prasetya Hadi, menyampaikan bahwa silaturahmi dengan para senior merupakan tradisi tahunan yang terus dijaga. Menurutnya perkembangan RRI hingga memasuki usia 81 tahun ini tidak lepas dari fondasi kuat yang telah diletakkan oleh para pendahulu. Dalam kunjungan Anjang Sana kemarin, rombongan RRI menyerahkan paket bingkisan kepada para pensiunan, dan juga kegiatan Anjang Sana ini merupakan salah satu dari rangkaian agenda peringatan Hari Radio ke-81 yang nanti puncaknya akan ada penyulutan obor Tri Prasetya pada 11 September mendatang. Demikian laporan saya dari tempat pemakaman umum TPU Parit Padang. Kembali ke studio.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kune, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kune, cuman lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di Lari Pro 1 Sungai Liat dan masih di opini publik pendengar. Dan masih juga kita membahas tentang kekeringan di musim kemarau di daerah Anda ya. Tadi kalau dua penelpon ini mengatakan memang sangat jauh berbeda ya di tahun kemarin dibandingkan tahun ini. Kali ini sudah ada yang bergabung kembali di line telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Sofian di Balingjuk.
1: Oke, silakan Pak Sofian.
2: Masalah pendidikan tadi Mbak Nur.
1: Iya, silakan Pak.
2: Jadi masalah pendidikan sangat penting. Jadi memang banyak anak-anak sekolah putus sekolah kan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi sebenarnya itu tergantung orang tuanya Mbak Nur.
1: Mm-hmm.
2: Semuanya itu kalau anak itu kan namanya darah daging. Darah daging itu mengalir ke anak, anak ngalir ke orang tua, nama darah daging. Jadi kalau anak itu tergantung orang tua, sekolah mau tak mau itu sebenarnya tergantung orang tua. Karena anak masih umur TK, SD itu masih senang pembinaannya dari kecil. Kalau sudah besar, istilah begini Mbak Nur, kayu itu sudah besar, payah kita maut itu. Itu istilahnya. Tapi masih kecil, bisa kita mautnya. Nah begitu kurang lebih. Nah, jadi masalah itu semuanya tergantung orang tuanya. Sebenarnya nggak ada lagi anak-anak itu nggak sekolah. Pertama kali menuntut ilmu ini dari ayun sampai lubang lahat. Aman untuk ilmu ini. Bukan sekolah itu untuk tamat sekian melamar kerja. Tidak. Karena kalau ada ilmu di dada ini, memimpin ke rumah tangga juga pakai ilmu. Semuanya pakai ilmu. Itu ranahnya Mbak Nur ya. Jadi memang sangat penting. Halo?
1: Iya, silakan Bapak.
2: Jadi Mbak Nur ya begitu. Jadi sekarang ini apalagi zaman teknologi sekarang ini mudah sekali sebenarnya. Apalagi banyak mahasiswa-mahasiswi misalnya di kampus-kampus untuk mengajar anak kita, misalnya tetangga kita, bagaimana. Kan gitu bisa diatur. Sebenarnya sayang sekali negara kita ini membutuhkan orang-orang ke depan ini, orang-orang yang profesional, orang-orang berilmu, akan gitu. Nah, jadi semuanya itu tergantung orang tuanya Mbak Nur.
1: Mm-hmm.
2: Jadi itu, terima kasih Mbak Nur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Sofian ya. Ya, dan untuk Anda kali ini kita kembali lagi ya pendengar. Iya, kali ini kita kembali lagi ke WhatsApp ya, pesan singkat dari Dian Diripan ya. Provinsi mana yang paling tinggi ya, gimana pemerintahan di sana sibuk konten ya. Oke, ya kalau melihat dari angka detail pendengar ya, angka putus sekolah ini juga paling tertinggi di Jawa Barat ya, lalu juga yang kedua Sumatera Utara, lalu Sumatera Selatan di posisi ketiga dan Nusa Tenggara Timur di posisi keempat pendengar. Ya, dan bahkan juga jumlah anak tidak sekolah ini usianya, kelompok usianya dari 7 hingga 18 tahun pendengar. Ya, selain itu juga ya, kita selain membahas angka putus sekolah, kekeringan di musim kemarau, dan nah tentunya juga ini HIV pendengar ya, yang tentunya juga ini sedang banyak ditanggulangi dan banyak juga program-program yang dilaksanakan, apalagi juga untuk memberantas LGBT pendengar ya. Baik, dan pendengar tentunya juga kan informasi ke Bangka Tengah, di mana juga di Bangka Tengah ini sedang melakukan pendataan ulang warga ya yang belum menuntaskan pendidikan formal untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah pendengar. Dinas Pendidikan juga melakukan verifikasi langsung dengan melibatkan Ketua RT, Kepala Desa untuk menemukan warga yang masih ingin melanjutkan pendidikannya. Ya, pendataan tersebut juga menyasar warga usia sekolah maupun masyarakat di luar usia sekolah yang belum menuntaskan pendidikan formal. Warga yang diidentifikasi kemudian didaftarkan ke pusat kegiatan belajar masyarakat dan terdekat juga sesuai dengan jenjang pendidikan yang terakhir juga telah ditempuh. Bahkan melalui program pendidikan kesetaraan, warga juga bisa melanjutkan pendidikannya setara dengan SD, SMP, hingga SMA sesuai dengan ijazah ataupun rapot terakhir pendengar.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811-7179-111 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini dalam Opini Publik. Dan saat lagi juga Bangka Belitung Pagi, kami masih akan hadirkan ragam informasi dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, besar harapan kita di tahun 2026 juga tentunya angka putus sekolah ini juga menurun. Dan tentunya juga kita harapkan bahkan tidak ada lagi ya anak putus sekolah, pendengar. Ya, dan untuk Anda juga, untuk kekeringan, mungkin untuk daerah yang memang sudah susah air bersihnya ataupun sumur sudah kering-kering, ya ini mungkin memang harus banyak menghemat dulu, pendengar ya. Karena banyak di beberapa daerah, bahkan di Pulau Jawa sih banyak yang sudah kekeringan ya. Ini juga mengingatkan kita bahwa untuk musim kemarau ini memang lumayan cukup panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Ada baiknya kita menghemat air ya. Saya ingatkan kembali ya, untuk Anda juga tidak membakar sampah, hati-hati percikannya, karena yang berbahaya adalah ketika percikannya menyebar dan menyebar di tempat yang mudah sekali terbakar, ataupun sampah yang mudah terbakar, ini bisa menyebabkan kebakaran. Baik pendengar, kembali lagi juga beberapa koleksi musik kita hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Metro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Rosatu.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, kembali lagi informasi kami hadirkan bersama rri.co.id. Dan untuk Anda juga bisa terus update informasi kami ya di rri.co.id. Kali ini pendengar, informasi internasional kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk pendengar, kali ini juga informasinya terkait PBB yang prihatin kekerasan berlanjut di Gaza dan Tepi Barat. Pendengar, pekerja kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tentunya juga menyampaikan keprihatinan atas berkelanjutannya kekerasan di Gaza dan Tepi Barat. Keprihatinan tersebut juga muncul setelah serangkaian serangan udara dan serangan militer Israel dilaporkan terjadi sepanjang akhir pekan. Ya, selanjutnya juga kantor PBB untuk berkoordinasi urusan kemanusiaan mengatakan serangan tersebut juga berdampak langsung terhadap warga sipil. Bahkan juga OCHA menegaskan warga sipil dan fasilitas sipil termasuk rumah sakit ini harus selalu mendapatkan perlindungan dalam situasi konflik. Di tengah situasi tersebut ya, OCHA juga ini bersama mitra kemanusiaan terus mempersiapkan masyarakat Gaza menghadapi musim hujan dan upaya persiapan mencakup kebersihan saluran drainase, penguatan puing hingga sampah yang padat dan perataan sejumlah lokasi. Para pekerja kemanusiaan juga berupaya memastikan pompa air siap digunakan dan peralatan penanganan banjir tersedia di lokasi yang membutuhkan. Baik pendengar, tadi informasinya dan tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

101, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sengilat. Dan kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan masih kami mengutip dari rri.co.id. Ya pendengar, dimana juga kali ini DPR RI dan pemerintahan sepakati target pendapatan negara di tahun 2027. Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini juga menetapkan pendapatan negara sebesar 3.426 triliun. Target fiskal tersebut juga disepakati bersama pemerintahan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kesepakatan tersebut juga dicapai melalui rapat kerja bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu juga penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar, target gabungan mencapai 2.908 triliun dari sektor pajak serta kepabeanan ya. Ya, dan tentunya juga selain itu komponen pemerintahan negara juga bukan pajak ataupun PNBP diproyeksikan menyumbang sebanyak 517,4 triliun untuk mendukung postur pendapatan negara. Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbaku mengatakan bahwa optimalisasi pendapatan diarahkan pada perbaikan efektivitas pengumpulan pajak dan PNBP.

0: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
2: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
3: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
2: Baik, Pak. Kalau begitu, saya ikuti prosedur yang benar saja.
3: Itulah pilihan yang tepat, Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
1: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Kembali lagi informasi kami hadirkan bersama rri.co.id. Ya, dan pendengar ya, kali ini juga informasinya di mana juga kali ini pendengar ya, informasinya kami hadirkan untuk Anda di mana Shanghai kali ini dikenal melalui gedung pencakar langit dan aktivitas ekonominya yang mendunia. Bahkan kota ini juga memiliki sejarah panjang sebelum berkembang menjadi pusat ekonomi dan keuangan seperti sekarang. Perubahan besar Shanghai juga mulai terlihat ketika perdagangan internasional berkembang pesat ke abad ke-19. Shanghai juga awalnya berkembang sebagai permukiman di kawasan pesisir timur Tiongkok dan letaknya juga strategis kemudian mendorong perkembangan perdagangan dan pertumbuhan kota secara bertahap. Bahkan pendengar, hingga saat ini juga perkembangan Shanghai semakin pesat setelah kota ini dibuka sebagai pelabuhan perdagangan internasional. Berbagai negara juga mulai membangun kawasan perdagangan dan permukiman di kota tersebut. Ya, pertumbuhan ekonomi Shanghai juga turut didorong oleh industri teknologi tinggi, jasa keuangan, serta perdagangan internasional yang terus meningkat. Dan bahkan hingga saat ini juga Shanghai menjadi pusat keuangan, teknologi, penelitian, dan budaya dengan pengaruh internasional yang cukup besar, yaitu di mana Shanghai menjadi rumah bagi 24,85 juta jiwa pendengar.

Satu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga di kesempatan pagi hari ini ya, kita akan mencoba untuk berkoordinasi kembali di pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya juga akan memberikan informasi. Reporter kami hari ini ada rekan Debi Nirwandi, pendengar, yang akan memberikan informasi terkait pemerintahan Provinsi Bangka Belitung ini menyebut stok pangan masih aman, dan hal ini juga diakui oleh diakui oleh pedagang di Pasar Induk Pangkal Pinang. Ya, dan pendengar, kita akan mencoba untuk menghubungi rekan Debi ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga mungkin yang baru saja tergabung di pagi hari ini, selamat pagi, masih di Bangka Belitung pagi. Ya, pendengar, masih kami akan mencoba untuk menghubungi rekan Debi ya. Ya, dan kali ini langsung aja informasinya, silakan rekan Debi.
2: Baik, rekan Loraisa dan juga pendengar, di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan kondisi pasokan kebutuhan pokok atau pangan di Bangka Belitung masih terbilang aman, meski di tengah tantangan musim kemarau panjang saat ini akibat fenomena cuaca El Nino. Seperti disampaikan oleh Kepala DPKP Bangka Belitung, Kurniawan, bahwa memang diakuinya daerah Bangka Belitung memang masih bergantung pada pasokan luar daerah untuk mencukupi kebutuhan pangan harian seperti beras, daging ayam, bawang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk dari sisi distributor sendiri dan produsen, maksud kami dari distributor, jika ada kekurangan mereka memang mengirim dari luar, dan hingga saat ini terbukti belum ada kelangkaan dari pasokan luar. Untuk bawang, aneka bawang sejauh ini masih relatif aman, tidak ada kelangkaan. Demikian juga dengan beras, hanya demikian yang terjadi. Jadi catatan pemerintah adalah saat ini pada daging ayam yang memang masih melonjak tinggi, kisaran 45 hingga 50 ribu rupiah per kilogramnya yang jenis karkas atau sudah dibersihkan. Kemudian meski ketergantungan pada pasokan luar daerah cukup tinggi, Pemprov Babel bersama pihak terkait terus mengupayakan berbagai langkah strategis guna menjaga stabilitas pasokan dan mencegah terjadinya kelangkaan pangan. Khusus untuk komoditas beras sendiri, DPKP Babel tidak hanya memfokuskan pada penanganan perbaikan infrastruktur pertanian, akan tetapi juga menggencarkan kampanye penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System. Program yang didukung oleh pemerintah pusat ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas pertanian secara signifikan. Selain itu, peringatan

0: pasokan bahan pokok terhadap jualan mereka di pasar induk. Hanya ada beberapa jenis yang naik, yakni untuk komoditas sayuran seperti timun yang juga mengalami kenaikan. Seperti saat ini diecer dengan Rp12.000 per kilogram dengan modal Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya, sehingga mereka menjual Rp12.000 per kilogram. Sementara untuk bawang, bawang putih, bawang merah diakui oleh Boy sejauh ini di pasar induk Pangkal Pinang masih stabil, belum ada kelangkaan untuk pasokan sendiri. Demikian rekan Nuraisyah, informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya. Saat lagi Bangka Belitung Siang, ada rekan Reta Kurniawan yang menemani Anda. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa awali segala kegiatannya dengan doa.

Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Bangka Belitung Siang. Di edisi hari ini 3 September 2026 menyapa Anda bersama Reta Kurniawan hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di kebersamaan kita pendengar untuk edisi hari ini, kita akan hadirkan untuk Anda dengan ragam musik dan juga informasinya menemani Anda hingga jelang pukul 11 nanti. Kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pertiga RRI Jakarta. Nikmati kali ini beberapa pilihan musik yang sudah kami persiapkan dari meja tugas bersama Pro 1 96,4 FM.

Pendengar Anda masih bersama Pro 196,4 FM, masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi pendengar yang kami kutip dari portal berita rri.co.id. Pendengar, BMKG memperkirakan sejumlah kota besar di Indonesia mengalami cuaca berawan hingga berawan tebal pada hari ini. Selain tutupan awan, masyarakat di sejumlah wilayah juga perlu mewaspadai hujan petir, hujan ringan, udara kabur, hingga potensi asap dan kabut. Perkiraan BMKG Miftali mengatakan kondisi berawan berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera hingga Kalimantan. Beberapa daerah diperkirakan mengalami kondisi tersebut seperti Tanjung Pinang, Pandang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, wilayah Pulau Jawa dan juga Samarinda. Dan di sisi curah hujan dijelaskan juga sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas berbeda dan terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan dan juga Bengkulu. Kemudian untuk wilayah bagian timur, hujan ringan juga berpotensi mengguyur sejumlah daerah. BMKG memperkirakan kondisi tersebut dapat terjadi di Mamuju, Palu, Jayapura dan Jayawijaya. Di sejumlah kota lainnya, cuaca diperkirakan relatif lebih stabil dengan kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Wilayah masuk dalam wilayah tersebut adalah Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Merauke. Oke. Meski demikian, beberapa wilayah di kawasan timur juga berpotensi mengalami gangguan visibilitas. Udara kabur diperkirakan terjadi di Manokwari, sementara potensi asap kabut terdapat terjadi di Nabire. Ya, BMKG juga mengingatkan pendengar bahwa perkiraan cuaca tersebut merupakan gambaran umum kondisi cuaca terjadi di sepanjang Kamis. Masyarakat disarankan memantau perkembangan cuaca secara berkala karena kondisi atmosfer dapat berubah dari waktu ke waktu. Itu pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id.

Ya, pendengar, informasi lain juga kami masih hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, Anda sering melakukan yoga atau mungkin pilates ya. Nah, yoga dan pilates ini bisa menjadi dua jenis olahraga memang populer ya saat ini ya, karena memang membantu meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, juga kekuatan tubuh. Nah, meski sekilas mirip, ternyata pendengar, keduanya beda ya, mulai dari fokus latihannya dan juga manfaatnya. Kalau yoga ini lebih memadukan gerakan tubuh, kemudian juga teknik pernapasan dan perhatian terhadap hubungan tubuh dan pikiran, dan prakteknya juga sering melibatkan meditasi dan mindfulness ya sebagai bagian dari latihan. Kalau dilansir dari Cleveland Clinic ya, pilates ini lebih menekankan gerakan yang terkontrol untuk memperkuat otot inti tubuh atau core strength, dan latihan ini lebih mengutamakan ketepatan gerakan, konsentrasi, juga pengaturan napas selama berolahraga. Nah, tujuan utamanya dari kegiatan ini atau yoga ini ya, bisa meningkatkan keseimbangan, mobilitas, juga mengelola stres, dan juga bisa menjadi pilihan yang menarik ya. Beberapa penelitian juga telah mengaitkan yoga dengan peningkatan keseimbangan, mobilitas, dan pengelolaan stres. Dan yoga juga memiliki kelebihan terutama dari segi relaksasi, sebab pernapasan dan perhatian terhadap gerakan menjadi bagian utama selama latihan. Sementara pilates memiliki pola gerakan yang lebih terstruktur dengan menekankan pada konsentrasi, kontrol, dan juga ketepatan. Dan latihannya sendiri ya biasanya dilakukan menggunakan matras atau peralatan tambahan seperti reformer atau resistance band. Itu pendengar ya, sedikit mengenal apa itu yoga, apa itu pilates ya, yang kami kutip untuk Anda di kebersamaan kita siang hari ini.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan tentunya kali ini ada informasi juga, pendengar. Anda konsumsi madu tiap hari. Nah, pendengar, ternyata rutin konsumsi madu tiap hari ada manfaatnya juga nih untuk kesehatan ya, terutama untuk tubuh. Di malam, pendengar, kita tahu madu ini adalah makanan manis, teksturnya kental dan diproduksi oleh lebah, memiliki sejumlah variasi. Kandungan glukosa, fruktosa juga menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh dan terkandung di dalam madu. Kandungan ini juga bisa memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai. Nah, madu selain bisa menjadi sumber energi, juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan. Senyawa ini bisa membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan dari radikal bebas. Kemudian, pemanfaatan madu juga untuk memadukan meredakan batuk dan mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa nyaman pada tenggorokan Anda. Dan dilansir dari National Library of Medicine, kandungan alami dalam madu juga membantu membuatnya memiliki aktivitas antimikroba tertentu dan sifat ini berkaitan dengan beberapa faktor seperti tingkat keasaman dan senyawa yang telah terbentuk secara alami dalam madu. Madu berpotensi mampu mendukung kesehatan sistem pencernaan kita melalui berbagai komponen bioaktif yang tersimpan di dalamnya. Namun bukti konkret telah tentang manfaat madu ini masih terus dikembangkan ya, dan hasilnya akan berbeda sesuai dengan jenis madunya. Pendengar, itu informasi terakhir bersama Bangka Belitung Siang untuk saat ini, dan informasi selanjutnya kita akan dengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supporternya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kuang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia, namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kuang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang kasih enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kuang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi Bidang Liga Catur Nasional Christianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu sebagian besar. Masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pengprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub kedaratannya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pengprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Berdengar di kebersamaan kita untuk hari ini, kita masih hadir dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Dinamika Olahraga baru saja hadir menemani Anda. Dan masih bersama kami hingga pukul 11:09 nanti, kita akan dengarkan kumandang azan zuhur ya, untuk waktu salat zuhur Kota Sengleh dan sekitarnya. Namun sebelumnya, pilihan musik kembali akan hadir untuk Anda dan tentunya berbagai informasi cuaca Kota Sengleh dan sekitarnya, tepatnya di seputaran Jalur 2 saat ini bisa dikatakan agak panas ya, angin juga cukup kencang. Yang pastinya pemun cuacanya buat yang aktivitas, selamat beraktivitas saja. Dan di musim panas seperti saat ini, potensi untuk terjadinya karhutla cukup tinggi ya. Dan yang pastinya ISPA juga mengincar Anda. Jadi ada baiknya ya, ketika keluar rumah Anda bisa menggunakan masker atau melindungi Anda ya dari sinar matahari secara langsung. Baik pendengar Pro 1, nikmati kembali masih dengan pilihan musiknya saya pilihkan untuk Anda berikut ini.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Baik, pendengar, kita masih menemani suasana siang Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi. Pendengar, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut jadi salah satu gangguan kesehatan ya yang sering kita alami, dan kondisi ini lebih menyerang saluran pernapasan dengan gejalanya mulai dari batuk hingga sakit tenggorokan. Nah, dilansir dari Kementerian Kesehatan bahwa ISPA ini bisa terjadi ketika saluran pernapasan itu mengalami infeksi akibat berbagai mikroorganisme. Gejalanya bisa muncul dalam waktu singkat dan tingkat keparahannya dapat berbeda pada setiap orang. Penyebab ISPA ini beragam, pendengar, mulai dari virus, bakteri, hingga jamur, kemudian infeksi, paparan polusi udara, juga bisa meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan Anda. Dan keluhan akibat ISPA cukup beragam ya, dan menyerupai penyakit pernapasan lainnya, gejala umumnya bisa batuk, pilek, kemudian hidung tersumbat, sakit tenggorokan, demam, dan juga sesak napas. Nah, kabut asap yang diakibatkan oleh karut lah ini juga bisa memperburuk kondisi saluran pernapasan karena mengandung berbagai partikel dan polutan. Dan partikel yang berukuran kecil bahkan dapat masuk hingga ke dalam paru-paru ketika terhirup. Dan paparan asap juga, pendengar, ini bisa menyebabkan iritasi ya, terutama pada hidung, tenggorokan, dan juga saluran pernapasan, dan bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan pernapasan termasuk ISPA. Resiko dampak kesehatan akibat kabut asap tidak sama pada setiap orang, bayi, kemudian anak-anak, ibu hamil, lansia, juga penderita penyakit jantung dan paru termasuk kelompok rentan. Dan kita ya bisa mengurangi paparan asap dengan membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian dengan menggunakan masker ya, dan tentunya juga harus memantau kondisi kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Dan tentunya, pendengar, Kementerian Kesehatan juga menganjurkan untuk mengurangi aktivitas luar ruangan saat tingkat polusi meningkat, dan menjaga kebersihan diri juga menjadi hal penting. Ini bisa mengurangi resiko infeksi saluran pernapasan Anda. Dan yang terpenting adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, mendengar ya, sedikit informasi terkait ISPA yang tentunya mungkin banyak dirasakan ya, apalagi di cuaca ekstrim, karhutlah, dan kabut asap ya, ini potensinya cukup tinggi terjadi gangguan pernapasan akut ini. Dan yang pastinya kurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, dan yang pastinya juga ya pola atau penerapkan pola hidup sehat. Itu informasi untuk Anda. Pukul 11:59 nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu sholat zuhur Kota Sungai Liat dan sekitarnya.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Sudah lebih dari sebulan ini di beberapa wilayah Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak turun hujan. Maka beberapa wilayah sudah masuk kategori siaga dan awas bahaya kekeringan.
2: Kalau untuk pasokan gitu kami belum pantau ya. Artinya tapi memang sekarang harganya masih terpantau aman lah. Sekarang kita ada program bantuan pangan lagi running, lagi distribusi.
3: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, sungguh dengan warta berita daerah Sari Berita. BMKG mengingatkan potensi kekeringan meteorologis dengan kategori waspada siaga hingga awas pada sejumlah wilayah pada dasarian 1 September 2026. Meski kemarau, pasokan bahan pokok di Bangka Belitung masih dalam kondisi aman.

0: Inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Kami sampaikan berita yang pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bangka Belitung mengingatkan potensi kekeringan meteorologis dengan kategori waspada siaga hingga awas pada sejumlah wilayah pada dasarian 1 September 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bangka Belitung memperingatkan potensi kekeringan meteorologis dengan kategori waspada, siaga, hingga awas pada sejumlah wilayah pada dasarian 1 September 2026. Ketua Tim atau Katim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Selamat Supriyadi mengatakan, kekeringan meteorologis dengan berbagai kategori tersebut meningkatkan risiko berkurangnya ketersediaan air karena mengalami periode tanpa hujan dalam waktu yang cukup panjang.
2: Sudah lebih dari sebulan ini di beberapa wilayah Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak turun hujan, maka beberapa wilayah sudah masuk kategori siaga dan awas bahaya kekeringan. Masyarakat untuk bersiap terkait dengan kekeringan tersebut dan selalu memikirkan antisipasinya.
1: Selamat menjelaskan, kurangnya curah hujan terjadi secara alamiah akibat anomali cuaca atau penurunan pasokan uap air di atmosfer. Pemicu utamanya secara faktor global karena fenomena El Nino yang kuat serta pemanasan global memperparah durasi hari tanpa hujan tersebut. Sebelumnya PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agus Afandi meminta masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih. Hal ini menyusul potensi cuaca panas dan kekeringan yang diperkirakan masih akan melanda di wilayah Bangka Belitung.
3: Ya tentunya kalau memang sudah terjadi kekeringan, kabupaten kota kita harapkan kan tetap melakukan sinergitas ya kepada terutama masyarakat di lingkungan untuk dapat memberikan bantuan kalau memang sudah terjadi kekeringan ataupun kebutuhan air bersih dari masyarakat tersebut.
1: Selain itu, ia meminta warga menjaga kebersihan sumber air agar tidak tercemar selama musim kemarau berlangsung. Menurut data estimasi cuaca, puncak musim panas ini berpotensi menguras cadangan air hingga meningkatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski kemarau, pasokan bahan pokok di Bangka Belitung masih dalam kondisi aman. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Kalau untuk pasokan gitu, kami belum pantau ya. Artinya tapi memang sekarang harganya masih terpantau aman lah kecuali yang...
5: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan kondisi pasokan kebutuhan pokok di wilayahnya masih terbilang aman meski di tengah tantangan musim kemarau. Kepala DPKP Bangka Belitung Kurniawan mengakui daerahnya masih bergantung pada pasokan luar daerah untuk mencukupi kebutuhan pangan harian seperti beras, aneka bawang, dan daging ayam. Meskipun ketergantungan pada luar daerah cukup tinggi, Pemkot Babel bersama pihak terkait terus mengupayakan berbagai langkah strategis guna menjaga stabilitas pasokan dan mencegah terjadinya kelangkaan pangan.
4: Kalau untuk pasokan gitu, kami belum pantau ya. Artinya tapi memang sekarang harganya masih terpantau aman lah kecuali yang ayam.
6: Ayam kok beras stoknya terbatas lah?
4: Cukup sih. Cukup. Cuma kan ini bulog yang ini. Sekarang kita ada program apa bantuan pangan, lagi running, lagi distribusi untuk 3 bulan, Juli, Agustus, September.
5: Sementara itu, pedagang di Pasar Induk Pangkal Pinang Boy mengakui belum ada kelangkaan bahan pokok sejauh ini. Hanya saja ada kenaikan pada aneka sayuran, yakni timun dan wortel.
7: Langka sih, paling kalau dibilang langka sih, tidak, cuma harga agak naik.
8: Bawang merah itu untuk stok aman, banyak. Harga juga luar. Okay. Bawang tadi berbas, sekarang ini lagi banyak bawang berbas.
5: Lebih lanjut, untuk aneka bawang, sejauh ini stok masih aman dan banyak. Demikian harga juga masih terbilang murah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Irwan Olia Rahman melaporkan.
9: Daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu sudah 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal.
10: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Kepala BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani mengungkapkan pihaknya melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga kontrakan atau kos-kosan dan tempat usaha maupun perusahaan. Hal tersebut untuk memastikan kembali cakupan di setiap wilayah agar tidak ada yang terlewat dan memastikan kembali data yang dihimpun sudah sesuai.
9: Kalau untuk rilis awal ya kami kan bekerja berdasarkan daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu sudah 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal. Nah, itu kan banyak sekali kemungkinan ya, ada mungkin rumah baru atau mungkin kos-kosan ya yang baru dibangun. Nah, itu kan yang perlu kita pastikan kembali. Makanya kami masih sampai tanggal 15 September nanti melakukan penyisiran.
10: BPS Kabupaten Bangka juga membuka kanal pengaduan yang bisa dihubungi jika ada masyarakat yang belum didata oleh petugas, maka dapat segera melapor. Sementara itu, Dimas warga Sungai Liat mengatakan sudah didatangi oleh petugas beberapa waktu lalu. Ia berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
11: Saya berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran tentunya, khususnya untuk mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan juga meningkatkan perekonomian daerah.
10: Sensus Ekonomi 2026 seyogianya dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026. Namun BPS Pusat memberikan kembali waktu hingga 15 September 2026 untuk melakukan penyisiran di setiap wilayah. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Belitung Timur menggelar munajat dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Septrianing dari SP Belitung melaporkan.
12: Mudah-mudahan dengan doa munajat bersama di Sekretariat MUI Belitung Timur.
13: MUI Kabupaten Belitung Timur menggelar munajat Pemkab Beltim dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Ketua Umum MUI Kabupaten Belitung Timur Kyai Haji Suyatno Taslim mengatakan munajat yang dilaksanakan menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk memohon agar Belitung Timur senantiasa mendapatkan keberkahan dan dijauhkan dari berbagai bencana. Selain memanjatkan doa untuk keselamatan daerah, Kyai Haji Suyatno juga mengingatkan masyarakat agar menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya doa perlu dibarengi dengan perilaku yang baik, kesabaran, serta kepedulian terhadap lingkungan dan sesama.
12: Mudah-mudahan dijauhkan bencana-bencana yang berat. Kalau ada bencana segera diselamatkan oleh Allah melalui yang ada di Kabupaten Belitung Timur.
13: Selain itu dalam munajat tersebut juga dipanjatkan doa khusus agar hujan segera turun di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Ia berharap turunnya hujan dapat membantu mengurangi potensi kebakaran, namun masyarakat juga tetap diminta menjaga lingkungan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya bencana. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianing CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tempat pembuangan akhir TPA Gunung Sadai di Belitung mampu menampung 50 ton sampah setiap harinya. Arif Juliantoro melaporkan.
14: Per hari itu kurang lebih 150 kubik atau setara itu dengan kurang lebih 50.
15: Sekitar 50 ton sampah masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Gunung Sadai Belitung setiap harinya. Volume tersebut setara dengan sekitar 150 meter kubik sampah yang harus dikelola. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, Mardi Smalik, mengatakan pengurangan sampah dari hulu menjadi salah satu upaya yang terus didorong untuk menekan volume sampah yang masuk ke TPA. Menurutnya, pengelolaan sampah dari hulu dilakukan melalui penggalangan program Bank Sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah atau TPS 3R.
14: Per hari itu kurang lebih 150 kubik atau setara itu dengan kurang lebih 50 ton per hari yang masuk ke TPA kita.
16: Kemampuan Pak?
14: Masih bisa operasional kurang lebih 5 tahun lagi. Masih punya waktu 5 tahun lagi untuk TPA ini dengan kolam lentil yang lama ya. Nah, kalau nanti ditambah kolam lentil yang baru itu akan lebih panjang lagi karena kita masih punya lahan.
15: Sejumlah perusahaan dan masyarakat juga mulai membentuk bank sampah, sementara program TPS 3R telah dikembangkan di beberapa desa. Mardi menyebut program tersebut akan terus didorong, terutama untuk mengurangi sampah plastik yang masih memiliki nilai ekonomi, sehingga tidak seharusnya berakhir di TPA. Di tengah volume sampah yang mencapai sekitar 50 ton per hari, kapasitas TPA Gunung Sadai saat ini masih diperkirakan mampu digunakan sekitar 5 tahun untuk sel yang ada. Sementara itu, TPA Gunung Sadai saat ini juga tengah menjalani verifikasi lapangan oleh tim pemerintah pusat terkait perbaikan kinerja TPA sebagai tindak lanjut sanksi pada tahun 2025 yang diperpanjang hingga 2026. Hasil verifikasi tersebut nantinya akan menentukan apakah pengelolaan TPA Belitung sudah memenuhi kinerja atau masih memerlukan peningkatan. Dari Tanjung Pandang Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bangka melakukan verifikasi permohonan bantuan pembangunan sumur bor di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al-Azhar Desa Irwai Kecamatan Pemali. Verifikasi lapangan tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan kondisi dan kebutuhan nyata di lingkungan Pondok Pesantren khususnya terkait persoalan ketersediaan air yang menjadi salah satu kebutuhan penting bagi aktivitas para santri dan pengelola pesantren. Ketua Basnas Kabupaten Bangka diwakili Wakil Ketua 2 Wisnu Andayana Muse SE mengatakan verifikasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang ada serta memetakan kebutuhan pokok pondok pesantren secara lebih menyeluruh. Hasil verifikasi nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan Basnas Kabupaten Bangka dalam menindaklanjuti permohonan bantuan pembuatan sumur bor tersebut. Diakuinya ketersediaan air yang memadai menjadi kebutuhan mendasar bagi pondok pesantren terutama dalam menunjang aktivitas sehari-hari para santri mulai dari kebutuhan ibadah, kebersihan hingga kegiatan pendidikan dan kehidupan di lingkungan pesantren. Basnas Kabupaten Bangka juga telah menindaklanjuti proposal bantuan sumur bor ini ke Basnas Republik Indonesia Pusat karena memang ada program bantuan air bersih Basnas. Melalui verifikasi secara langsung, Basnas Kabupaten Bangka berupaya memastikan setiap bantuan diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi penerima manfaat. Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Sungaliat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami mendengar Pro 1, masih menemani suasana siang Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Pro Persada, pendengar menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat siang mendengar, Purwosada hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Reta menemani Anda, seperti biasanya di negara nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mendengar Purwosada itu gak kerasa ya, kita sudah masuk ke bulan September, Oktober, November, Desember, ya 3 bulan lagi. Jalan 4 bulan lagi tuh ya, kita akan masuk ke tahun yang baru. Nah, tapi kita gak jauh-jauh sih dari itu ya. Tapi kita dari 12 bulan yang ada, bulan apa yang spesial bagi Anda? Oke, baik. Silakan ingin gabung sama saya 943010811 7179111. Yang ingin gabung boleh. Baik, kita langsung sapa di 943010. Halo, Purwosada.
1: Ada 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat di sela-sela kepanasan.
0: Atau Zahlan ini ya?
1: Iya betul.
0: Kan? Iya benar banget.
1: Kalau mereka tunggu kalau ngecil radio kan lo.
0: Oh kecil lah, jangan besi iga awak. Oke, gimana nih kabarnya?
1: Oh, kabar sehat, Mbak Neta.
0: Sehat, alhamdulillah ya.
1: Nampak kerja, Mbak Neta, sekarang nih.
0: Apa? Kok tai?
1: Jam 2 malam harus bangun.
0: Kok tai? Saya mah tahu pasti itu sama. Saya juga kayak kalau saya nggak ngangkut sih, harus apa ya? Harus hemat air sekarang ya.
1: Memang betul Mbak Reta. Kalau nggak hemat air sekarang nih, wah, memang susah sendiri.
0: Benar banget.
1: Mandi nggak jauh sekarang nih Mbak Reta.
0: Cepatlah
1: air ke sungai.
0: Untung loh masih ada sungai ya, masih ada kolong. Iya.
1: Tadi ya, nok nih di daerah Tawa itu kan ada aliran sungai besar kan, jadi kan dapat mandi di situ.
0: Iya, alhamdulillah gitu ya. Enak dong mandi sambil lihat alam gitu ya.
1: Ini sangat sebenarnya musim gini Mbak Reta, tapi kan bukan kemauan kita, tapi sangat menyebalkan.
0: Sangat menyebalkan. Tapi PDAM di sana nggak masuk berarti ya?
1: Apa Mbak Reta?
0: PDAM air pam nggak ada ya?
1: Kalau PDAM nggak ada Mbak Reta, cuma di sini bor, cuma bor.
0: Oh sumur bor.
1: Sumur bor.
0: Gitu.
1: Syukur alhamdulillah kan belum kering sampai sekarang nih kan.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau di tempat saya ini satu bor itu belasan orang makainya.
0: Oh gitu. Tapi airnya banyak ya?
1: Banyak. Cuma stabil airnya saja sekarang nih.
0: Iya stabil.
1: Kalau disedot.
0: Tapi masih full, ada
1: hampir,
0: ya.
1: Hampir full 24 jam tuh, nggak berhenti orang.
0: Waduh. Ntar meledak ya mesinnya enggak ya?
1: Ya mesinnya yang sangat mengkhawatirkan sekarang.
0: Iya.
1: Ada yang cepat, yang lain juga ada yang sampai hampir 30-an satu bor.
0: 30-an orang. Banyak. Jadi gilir gimana tuh? Tapi mesinnya banyak ya.
1: Ya yang di barat tuh kan sumber bor agak besar man sedikit kan, jadi tempat yang di sini kami sini. Besar man biaya kan orang buat, waktu orang buat yang sebelah barat tuh. Sebelah ujung belah barat banyak tuh hampir 30-an orang lah tuh.
0: Waduh. Tapi alhamdulillah masih ada ya. Tapi kita nggak bahas itu sih hari ini Tozalan. Tozalan dari 12 bulan dari Januari. Jadi dari Januari sampai Desember bulan mana yang spesial bagi Ato?
1: Mana? Kalau ibaratnya ditanya bulan harap, memang apa segar anak ni Ato Zahlan nyawut. Kalau bulan ni, ada bulan yang spesial Mbak Reta.
0: Gak ada ya? Atau bulan Agustus, September, Agustus mungkin karena ini 17 Agustus, September karena ngangkut air, enggak ya?
1: Iya, kalau cuma anak nih Mbak Reta, kalau bulan Desember tuh biasa kan sibuk hujan, no? Di situ kan, di situ ada, no? Kalau atoknya sering nyari ikan di musim penghujan tuh.
0: Oh, nyari ikan di mana?
1: Itu dari ikannya di sungai kan? Kami nyebut muat tugu, rumah tugu Mbak Reta.
0: Muat rumah tugu, gitu? Oh gitu.
1: Bukan dari waring tuh dibuat. Air besar baru masang, bukan air kering yang masang.
0: Oh gitu ya berarti ya.
1: Air meruah tuh kan aku kan dipasang. Kelak di situ lah ikan kan lewat, kelak kan. Macam jenis bubu lah tapi buatannya dari waring buatan.
0: Oh gitu, biasanya di bulan-bulan Desember ya?
1: Di bulan Desember kan banyak hujan kan?
0: Ya, itu banyak dapat ikannya biasanya?
1: Banyak enggak, tapi kan cukup lah untuk diasumsi.
0: Untuk dikonsumsi ya?
1: Konsumsi, apa asumsi?
0: Konsumsi. Untuk dimakan? Kayak lauk, kayak lauk.
1: Oke, lauk, kayak no deh.
0: Kayak ikan asian. Kayak ikan asian, ikan asap. Oh, ikan asap.
1: Oh, ikan anak ni, kayak muet. Apa nama?
0: Apa?
1: Oh, okay, ikan asian.
0: Oh, ikan apa? Ikan asap, oh, yang kata orang dia asap tu. Oh,
1: salai.
0: Iya, salai. Iyalah, kataku. Wah, nyaman ikan salai. Udah dimasak santan, no, toh.
1: Oh, megus lah. Jangan megus,
0: jadi rampai. Oh, dirampai. Oh, rampai kayak lauk, kayak sayur darat, toh. Wow, lapar bro kuto.
1: Oh, jangan banyak kisah di lapar.
0: Kalau dimakan. Kalau makan soalnya to. Nah,
1: no, kita. Anu teh minta lagu reo.
0: Lagu apa nang ah?
1: Lagu Gamawa no.
0: Yang mana?
1: Karena ini banyak angkut air ni.
0: Sakit pinggang. Kula nebak lah pasti lagu sakit pinggang. Oh, lapon yo lagu untuk siapa?
1: Buat kayak Bung Romlah no.
0: Ya.
1: Buat kayak Bunda Tumi juga. Julia juga.
0: Oke, gas.
1: Oh, hari Minggu aja Mbak Sekar ketemu ke Mbak Reta ketemu ke Mbak Sekar.
0: Oh, di mana setempo ha?
1: Di Tui.
0: Oh, di Tui Raya.
1: Jangan nyau, kita itu wik, jangan nyau.
0: Raya kan dia?
1: Oh, raya.
0: Deh. Oh, raya.
1: Maulid.
0: Maulid, au. Di kelapa dek maulid, au?
1: Kelapa. Dek, berkelapa.
0: Dek, au.
1: Bersinar, berwes, mancung, kayu orang.
0: Oh, yang kampung atau salah nih, dek? Lah, dek lah.
1: Kami ruah,
0: bukara. Oh, au, ruah, bener. Au, okay. Au. Yo, lagi ya. Eh.
1: Oke, semua yang berita. Kita rambut selalu, Rio.
0: Oke.
1: Oke, Pak Yota, saya kelupa. Pak Yota, ruah lah. Maulid apa yang tadi? Tahu, Rio. Hari Minggu, Rio.
0: Masa ke?
1: Oh, dia benar, Rio.
0: Bener lah. Oh. Terus?
1: Oke, semua yang berita rambut selalu, Rio. Tapi nyamakan waktu, Mbak Rita. Kita juga di demo orang.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tozalan. Waduh, Pak Ahmad Irwan terputus. Enggak tersambung lagi ya. Halo, Proper Sada.
2: Halo, Proper Sada 100% Indonesia. Iya. Betul, saya baru datang dari luar daerah ini.
0: Siapa?
2: Aku sendiri kan.
0: Oh, itu. Datang dari luar daerah. Dari Bandung Timur kemana?
2: Ke Bandung Barat.
0: Oh,
2: kan beda-beda bupati atau ya, Bareta. Kalau Bandung saya membuat bupati Bapak Dadang Supriyatna, kalau Bandung Barat mah bupati teh Bapak JJ.
0: Oh, iya Pak JJ. JJ-nya ya, Rapi Ahmad ya.
2: Iya, iya, dulu kan satu kabupaten. Jadi Bandung Barat mah pemekaran itu kan.
0: Oh, ini di Bandung.
2: Kalau Pak Wali Kota mah Bapak Muhammad Parsan.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Kalau Bandung Timur KDM.
2: Bu, Jawa Barat KDM
0: itu. Oh iya, oh, iya. Secara menyeluruh ya. Dua,
2: pan Jawa Barat ya barat 27 kabupaten kota itu kan.
0: Oh iya, menyeluruh gitu ya.
2: 9 kota, 18 kabupaten gitu tuh.
0: Oh iya benar. Ih banyak banget ya ternyata ya.
2: Jawa Timur 38 Jawa Timur tapi penduduk banyak Jawa Barat tuh aja.
0: Oh gitu.
2: Ya iya. Makanya dalam pemilu Jawa Barat paling jadi objekan Jawa Barat tuh.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Lantas Barita kalau Jawa Barat kan banyak penduduk di PON juga nomor 1 Jawa Barat udah penduduk banyak. Iya,
0: banyak benar. Oke deh sip kalau gitu. Pak Ahmad Irwan, panas ya di sana ya?
2: Ya panas cuaca, bukan saya masih beristirahat saya berkota, tapi begitu berita siaran tuh rasanya dingin, aman, sejuk tuh kan, udah dengar berita siaran tuh kan, makanya semangat tuh kan.
0: Masya Allah.
2: Ya dingin sejuk benar tuh kan, sejuk aja kan, jadi nyaman hati tuh kan itu.
0: Masya Allah.
2: Gitu aja jadi. Jadi galau gundah tuh nggak ada gitu kan.
0: Ya Allah, masya Allah, makasih. Aduh. Males saya dengar digombalin terus ya. Oke, Pak Ahmad Irwan. Dari 12 bulan Januari sampai Desember, yang spesial yang mana tuh? Kalau Pak Ahmad Irwan.
2: Sebetulnya barusnya sependapat, yang barusnya semua juga bulan baik. Ya tidak hari yang
0: bukannya,
2: baik, cuman
0: bukannya masa spesial,
2: iya,
0: spesial.
2: Iya. Tapi spesial Agustus kalau saya kan.
0: Agustus, kenapa
2: pertama,
0: Agustus?
2: Agustus itu kan hari kelahiran saya, Agustus.
0: Oh, sama sama Budi Sumi.
2: Iya, 17 Agustus kalau saya kan itu aja.
0: Ah, serius?
2: Benar serius saya. Wow. Jadi ceritanya begini, kan ibu saya lagi mengandung saya lihat arak-arakan. Hmm. Nah, begitu itu pas maghrib kerasa pengen melahirkan, ya lahirnya jam 7 malam, berarti masih bulan Agustus, 17 Agustus kan, itu
0: oh,
2: aja.
0: Oh keren, 17 itu, Agustus. Usianya sama enggak?
2: Kan?
0: Usianya sama enggak?
2: Enggak, tuh tinggal Buddha Sumi.
0: Oh enggak, maksudnya sama Indonesia.
2: Ya sama Indonesia, Sabang sampai Merauke itu kan.
0: Bukan usianya.

0: karena lepis deket. Tapi kalau untuk tadi ya dipakai karena sesuai dengan suasana, itu aja.
1: Baik, jadi Agustus ya spesial ya. Oke deh.
0: Ada dua momen spesialnya itu kan, itu aja.
1: Baik, siap. Lagunya apa hari ini?
0: Kalau bisa lagunya 11 Januari.
1: 11 Januari.
0: Usman. Arman Maulana.
1: Arman Maulana. Oke. Lagunya buat siapa tuh?
0: Barusannya yang Bapak barusannya siapa?
1: Bapak Atok Zahlan.
0: Oh, Bapak Ato, ya Pak Ato Jahlan. Ada banyak, ada Ato Jahlan, Ato Beltim, ya Pak Ato Udin, yang Ato Pak Ato Udin masih aktif.
1: Iya.
0: Di kebetulan itu barusan nonton ini kebakaran itu gedung MBK kebakaran fatal di sini Bareta. Aduh, entah dari mana sebabnya kan itu aja. Ramai orang-orang pada kumpul semua. Bukan dekat segedung dengan gedung MBG di sini, MBG di sini. Udah kebakaran tuh di sini.
1: Oh iya, hati-hati ya, musim panas ini susah ya.
0: Memang enggak tahu dari mana itu, belum diteliti sebab-sebab dari mana asal terjadinya itu kebakaran itu. Baik. Hampir habis benar.
1: Ya Allah, oke deh, gas. Salamnya buat siapa? Lagunya
0: salamnya
1: apa?
0: Baru.
1: Oh, udah 11 Januari.
0: Iya, benar. Oke. Buat Bude Sumi, ya tadi sempat waktu di jalan sempat telepon saya. Masih di jalan sih, ntar udah nyampe. Jadi telepon tapi belum, sudah kena capek ya. Ada juga buat Mbak Yulia, Mbak Bukori, ada juga Mbak Ria. Ada Nenek Galo, kemudian Putra Sambas ya, Putra Banten itu kan.
1: Iya.
0: Pak Jadin, Bang Ramlan, ada Bang Romlan juga, Bang Jante, kemudian ada Rambek, Pak Rambek Klana, Pak Leman sama Pak Rambek Klana, Pak Leman sama itu Bang Leman, Bang Irwan juga ya, ada juga buat Bang Panji tuh udah sempat dengar suaranya lagi sekarang. Buat Bang Panji, cuman yang kangen tuh sama Pak Uda Sultan tuh kemana ya?
1: Iya,
0: waktu Piala Dunia kemarin nggak ada, aduh. Nggak ada bersuara, tapi mudah-mudahan sehat lah semuanya ya.
1: Amin.
0: Kemudian siapa lagi buat Bang Jais, semuanya aja Bareta ya. Terkecuali pokoknya salam dari saya, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Seperti itu.
1: Amin.
0: Celana dan kain batik, lengannya terbentang dua.
1: Cakep.
0: Apalah guna berparas cantik kalau hatinya bercabang dua. Itu aja Bareta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, cabang dua ya. Oke, baik. Lagi ingin gabung? Baik, kita coba ke penelpon. Halo, Prawer Sada, selamat siang. Halo, siang. Oh, belum keangkat ya. Oke deh, coba lagi. Oke, ada siapa lagi nih? Baik, ada telepon. Halo, Prawer Sada.
2: Selamat siang, Prawer Sada.
1: Apa?
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa ya?
2: Kang Lama.
1: Hah?
2: Lama.
1: Siapa?
2: Kang Lama nih. Ganteng.
1: Orang ganteng, ya Allah, orang ganteng. Apa kabar orang ganteng?
2: Lagi sakit, yo.
1: Lagi sakit?
2: Tung.
1: Oh, kok nggak sembuh-sembuh sih?
2: Sembuh-sembuh.
1: Udah bawa berobat belum? Minum obatnya. Iya. Jangan nggak diminum obatnya merah ya, biar cepat sehat, oke? Okay? Oke deh, Embera, dari 12 bulan Januari sampai Desember, spesial yang spesialnya Embera bulan mana tuh? Bulan apa tuh?
2: Bulan 3.
1: Bulan 3, Januari, Februari, Maret. Kenapa spesial Maretnya? Apa? Apa?
2: Bagus ya.
1: Oh, bagus. Bulan Maret bagus. Oh gitu, bagusnya kenapa? Bagus aja? Oh iya deh, kalau gitu gak apa-apa. Oke, Embera pengen denger lagu apa hari ini? Halo Embera?
2: Lagu
1: ya. Lagu apa yo? Lagunya bukan lagu lawas ya, lagu-lagu baru ya.
2: Iya dong.
1: Coba.
2: Lagu Peter Pan.
1: Peter Pan? Iya. Noah atau Peter Pan?
2: Peter Pan lah.
1: Peter Pan yang mana? Terserah.
2: Oh.
1: Oke, nanti dipilihkan ya buat Embera ya. Ku katakan dengan indah mau.

0: bahasanya
1: lagi basing capek. Lah. Oke, baik. Lagunya buat siapa?
0: Buat Ria.
1: Buat Ria. Baik, terus?
0: Lalu?
1: Buat
0: Malek, Wari.
1: Iya.
0: Iwan, Iwan. Mantan. Mantan. Mantan. Buat Nabi.
1: Iya.
0: Buat Ege di Lampu, Nenwe. Buat Ayu di Tafua. Hati, Pangabiri. Buat Jibian Sayap. Buat Ayu Muku. Wadon, wah Samet, Medil, sempat Milen, wah Maji, wah akhir apa enam,
1: Ben,
0: wah
1: nggak siapa lagi,
0: wah ya,
1: udah,
0: belum,
1: masih, oke, terus buat siapa lagi? Buat semuanya. Iya, makasih ya Mera. Cepat sehat ya Mera ya.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya kecek fakta terlebih dahulu.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Mendengar, saya kutip Cek Fakta dari komdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran dan lahan dan hutan di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tumbex.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan masukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk Karhutla Kalimantan, hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Dilansir dari artikel cnnindonesia.com yang berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran Karhutla asal tak di markup, yang tayang pada 27 Agustus 2026 menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan menghimbau BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun, himbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan Karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara dimuat oleh metronews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani Karhutla di Kalimantan. Jadi pendengar, informasi terkait pemerintah tolak keluarkan anggaran penanganan Karhutla di Kalimantan adalah berita hoax. Demikian Cek Fakta untuk siang ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Iya, baik mendengar, masih lanjut ya menemani kita di Propersada untuk hari ini. Ada Bang Ramadan. Halo, Propersada, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, Bang Ramadan. Suaranya mana, Bang? Halo. Enggak ada suaranya nih Bang Ramadan ya. Baik.
1: Halo?
0: Nah, itu dia suaranya. Kenapa enggak ada suaranya?
1: Tadi di telepon kantor itu halo-halo tapi Marita enggak dengar ya? Mungkin padahal suaranya Marita jelas di sini, enggak tahu kenapa.
0: Oh, enggak kedengaran. Iya, benar. Ini baru kedengaran.
1: Ya, masuk.
0: Oh, gitu.
1: Mungkin visual audio visual saya yang ada gangguan kali ya.
0: Iya, audionya yang ada gangguan, benar. Iya. Tapi ini udah bagus-bagus banget suaranya.
1: Udah bagus ya.
0: Iya dong. Iya. Suara Bang Ramadan kan bagus.
1: Oh ya, Propersada ya, Persada.
0: Propersada Indonesia, 100% Indonesia.
1: Indonesia yang selalu ya.
0: Iya. Kayaknya di sana panas. Kayaknya enggak panas di sana, cerah ya kayaknya ya. Atau
1: panas juga, cerah.
0: Cerah. Cerah. Ya. Anginnya kencang enggak di sana?
1: Ya, lumayan sedang-sedang aja, tapi
0: iya,
1: ya,
0: tapi ada anginnya, agak kencang juga sih ya.
1: Ada.
0: Kalau naik motor itu kerasa ke bawah angin kalau saya mah saking kencangnya gitu.
1: Woi, ke bawah ya rasa sih kalau kencang itu. Kadang-kadang kalau angin kencang sekali itu ya kerasa sih memang.
0: Iya benar kerasa gitu. Iya, dari beberapa hari lalu sih kerasanya.
1: Angin itu hebat nih. Angin bisa membuat semuanya jadi rusak.
0: Iya, kalau terlalu apa-apa yang terlalu juga kayak gitu ya, terlalu besar. Benar. Terlalu panas juga menyebabkan karut lah gitu kan. Nah, hilang nih. Bang, halo Bang, Bang. Halo Bang.
1: Iya,
0: halo. Oke. Okay.
1: Ya, bagaimana?
0: Oke, bagus. Bang, dari 12 bulan yang ada nih, Januari sampai Desember yang spesial bagi Bang Ramadan bulan apa nih?
1: 11 September kah?
0: 11 September spesial. Iya.
1: Enggak, itu ulang tahun RRI.
0: Iya.
1: Nanti saya mau kritik RRI nanti. Orang yang suka dikritik itu berarti suka makan pedas.
0: Oh iya.
1: Kalau suka manis-manis senang dipuji.
0: Kayaknya pasnya pas manis. Acara opini publik tuh nanti 11 September ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi kalau
0: tapi sayang bukan kayaknya manis. Bukan saya yang dinas subuh, maaf ya.
1: Oh enggak apa-apa. Enggak, kritik itu bagus.
0: Iya, memang untuk membangun kritik itu agar lebih baik lagi gitu kan.
1: Iya.
0: Saya sih nggak apa-apa, kalau mau kritik saya juga nggak apa-apa. Iya, serius.
1: Kalau cuma dikritik nggak tahu kan.
0: Iya, benar. Jadi, jadi saya tahu kurangnya di mana, ya atau kelebihannya di mana.
1: Saya Desember Mbak Rita.
0: Oh Desember, why?
1: Ada kenangan sih, ada sih.
0: Oh, ada kenangan.
1: Secret love.
0: Secret, secret. No, love. No secret gitu kan, nggak boleh ada rahasia. Tapi spesial di Desember ya.
1: Iya.
0: Tapi Desember itu diidentikan Desember ceria gitu ya.
1: Nah, itu September.
0: Oh, September ceria. Bukan Desember kelabu ya berarti ya.
1: Pindah Pandu Winata kan. September ceria. September ceria.
0: Oh gitu.
1: Kita berdua.
0: Oh, bukan Desember. Kalau Desember apa? Kelabu ya Desember ya.
1: Desember ya. Desember kelabu selalu menghantui setiap mimpi.
0: Nah, benar banget.
1: Maranika hari itu.
0: Nah, itu kan Septembernya ceria, Desembernya kelabu. Berarti Oktober kelabu. Novembernya apa nih? Merah biru berarti ya.
1: Hujan. Itu hujan itu. Mudah-mudahan ya September
0: amin.
1: Ini ada hujannya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Biasanya ber-ber itu sih.
0: Oh, ber-ber ya, mudah-mudahan ya.
1: Iya, rain together, hujan bersama-sama ya. Semua rasakan nasional ya dari Sabang sampai Merauke. Ya.
0: Oke, nih saya dikritik nih sama Bu Kori, katanya saya kritik Mbak Reta karena lambat baca WA-nya. Iya, paksa saya hari ini habis ini baca WA nih saya.
1: Ada waktunya ya.
0: Oke, gas deh. Jadi Desember ya.
1: Iya,
0: baik. Oke, lagunya apa nih hari ini? Cepetan, saya dikritik loh.
1: Oh, lansia disiplin. Nanti saya kirim di WA aja deh.
0: Judul lagunya Lansia Disiplin.
1: Iya.
0: Yang denger kita itu kan Gen Z.
1: Ya, iya, itu lagu baru juga.
0: Kok lagunya lansia?
1: Iya, itu lansia kan, tapi lagunya lagu baru.
0: Oh, lagunya.
1: Atau ini, apa? Kita coba cari Takkan Pisah, ada enggak dari Eren?
0: Oh, ada dong lagu itu. Wah, lagu itu suka kali
1: takkan
0: saya.
1: Takkan Pisah aja dari Eren.
0: Iya, Eren Takkan Pisah ya. Boleh, lagunya buat siapa? Salamnya buat
1: lagunya
0: siapa?
1: Lagunya tadi yang barusan Embera ya, yang barusan.
0: Iya, Embera.
1: Ya. Embera. Terus Ibu Kori yang barusan juga. Kemudian Bang Alex, Bang Niko, Ahmad Irwan, Bang Irwan, ya.
0: Yep.
1: Budes.
0: Sumi.
1: Iya. Budes Sumi Prima Dewi, ya. Terus Julia, Yulin.
0: Oke. Okay.
1: Putra Banten. Maria, Ria, ya. Ada Eldivia juga, Bang Leman, Bang Jul Faisal. Terus Bang Romlang, Bang Jante, atau Sahlan yang pertama tadi ya.
0: Atau Zahlan.
1: Sahlan ya, atau Beltin, Jeng Rindu, dua-duanya, ya. Bang Hadi, Ayu Manise di Masohi Maluku Tengah, ya.
0: Iya.
1: Terus Bang siapa? Oh, ada Tajudin di Gorontalo ya. Terus Pak Ibrahim, Bang Yota, Pak Edo, Rambe Kelana, ya. Bang John Arif sama Bang Reda, Kakek Takamura, Bang Panji, dan siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Amawardi udah lama nggak kedengaran ya?
0: Iya benar.
1: Berlin di mana itu? Pangkal Pinang.
0: Pangkal Pinang, iya.
1: Sudah semua aja deh Bang Mbak Rita ya.
0: Semua ya. Oke, makasih banyak ya. Nanti, ditunggu lagunya ya.
1: Berarti habis ini siapa? Mbak Muti kah?
0: Yap, benar banget. Oke, thank you ya.
1: Tiara yang hilang dulu, kini jumpa lagi sama Mbak Muti ya.
0: Nanti sama Mbak Muti lagunya. Iya, besok.
1: Makasih ya.
0: Oke. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya teleponnya ya, saya mau baca WA dulu ya. Ini memang WA Bu Kori ini dari jam 13.53. Iya. Harus saya bacakan. Halo Bu Kori, sehat Ibu Kori ya. Perwersada siang Bareta. Kalau Ibu Kori, bulan November adalah bulan penuh berarti karena bulan kelahiran Ibu Kori. Lagunya Hanya Rindu dari Putri Ariani. Salam buat Bang Alex, Bude Sumi, Julia, Pak Ramadan, Mas Panji, Pak Ahmad, Irwan, Yurindu, Embera, Buong, Romlan, Reza. Makasih. Saya kritik Bareta lambat baca WA. Bener, kritik aja gak apa-apa. Nanti saya baca WA dulu ya. Ini banyak WA-nya. Ada siapa lagi nih? Ada Pak Yota juga. Oh, Pak Panji dulu. Pak Panji Propersada, Mbak Reta, salam sehat bulan Januari. Estemewa, estemewa. I pakai ejaan I gitu ya, bukan I. Musim hujan. Lagu Virgon, Serat Cinta untuk Starla. Makasih, salam teruntuk Bang Irwan Bandung Kantung. Oh, Bang Irwan Bandung dan R Kantung, Bude Sumi atau Zalan, Bang Azadin, Bang Yota, Bang Ramadan, Pak Romlan, Beria, Mbak Julia, Pak Puji, ada Belting, Bang Reza, Bang Rambe Kelana, Putra Banten, Pak Odo, Mbak Rindu, Ibe Ampuy, Bang Zon Arif, Bu Kori, makasih buat Embera juga, buat Bung Romlan, buat Putra Banten, Cece Linda, dan juga Mbak Ayu. Oke, thank you, makasih. Lanjutlah di Bang Yota. Assalamualaikum Mbak Reta, bulan Maret, bulan kelahiran. Request lagunya Jawaban Veronica dari White Como. Salam buat Embera, Julia, Bang Ramadan, Bang Niko, Nona Ria, Bang Alex, Kang Ahmad, Todalan, Ude Sumi, Bang Ramadan, Bang Faizar, Pak Zadin. Thanks, sehat selalu Mbak, 100% Indonesia. Oke, ada 9112, kritik apa kritik? Tuh kan? Telinganya ya, pikirannya makan mulu, cemilan mulu nih ya. Makanya saya tadi kan bilangnya keripik, kritik, bukan keripik ya. Oke, Pak Ahmad Irwan katanya Mbak Reta sahabatku yang baik, Bang Zul Faizar, semoga sehat. Oke, makasih banyak ya. Kayaknya kita ke lagu ya. Sabar ya nanti ya, pengen gabung. Oke deh, Mbak Julia udah masuk. Mbak Julia, kita langsung terima, nanti kita kelaku. Halo Mbak Jul, apa kabar?
2: Perpersada 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Aduh kak, ini lembut kali.
2: Ya karena kan memang harus lembut kan sama Mbak Reta.
0: Ya Allah, Masya Allah, Barakallah.
2: Barakallah ya.
0: Oke, okay. Ya saya juga harus lembut dong kalau gitu ya.
2: Iya, soalnya kalau ini, kalau saya ini suaranya lembut ini kayak keram gitu.
0: Keram?
2: Iya, keram.
0: Enggak ini ya, enggak full gitu ya mulutnya bukanya ya.
2: Iya.
0: Iya, ya udah spesial.
2: Jadi kayak hari. Maria sama Yulin.
0: Maria.
2: Berasa kayak mereka saya.
0: Nggak apa-apa, kali-kali kayak gitu nggak apa-apa ya.
2: Iya kan, iya. Cewek kan harus lembut ya.
0: Iya dong, bener, harus lembut. Oke, okay, baik. Gimana kabarnya, baik ya?
2: Alhamdulillah buruk.
0: Kenapa buruk? Ngangkut air juga kata Zalan.
2: enggak kok, cuman bagaikan penjara hidup ini.
0: Aduh, itu lagunya apa tuh? Nafa Urbach ya.
2: Iya.
0: Hatiku bagai di penjara katanya ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay,
2: boleh jangan... enggak request lagu itu?
0: Enggak boleh, itu kan lagu lama. Anda cari gara-gara, Anda cari gara-gara ya.
2: Kayak bagaikan penjara itu.
0: Apa lagu judulnya bagaikan penjara? Oke deh, saya cari nanti ya. Yang judulnya Hati Bagaikan di Penjara ya?
2: Yang baru, yang di cover gitu. Ada nggak yang barunya gitu?
0: Aduh, iya deh, saya cari nanti lagu yang kayak gitu. Ada nggak ya?
2: Walau sepi bagaikan penjara gitu.
0: Oh, oke deh. Sepi bagai penjara.
2: Enggak tahu pokoknya penyanyi siapa, pokoknya bagaikan di dalam penjara lah hidup ini.
0: Itu Nafa Urbach, itu lagu yang itu judulnya.
2: Iya, coba cari yang tahun yang 2005-nya, tolong ya Mbak. Itu ya Mbak.
0: Ya Allah, Anda cari gara-gara gitu ya. Di mana saya mencari lagu itu? Oke deh kalau gitu.
2: Nanti kasih tahu ya kalau itu.
0: Kalau nggak ada dunia, lagu ya. Itu yang mana?
2: Apa ya? Lagu Noah udah diambil ya.
0: Lagu apa? Oh iya, lagu ini bagus. Apa sih lagunya? Woi, siapa sih 9112 ini? Woi Yulianto, katanya jangan minta yang macam-macam. Yang aneh-aneh.
2: Dia apa tuh? Jadi gara-gara dia tuh.
0: Gak tahu saya.
2: Pasti siap. Pak Aliando Jambi kan?
0: Oh iya, benar kayaknya.
2: Emang cari gara-gara dia itu. Gonta-ganti nama orang ya. Potong kambing. Woi, potong kambing.
0: Aduh ya Allah. Udah, kalau gitu jadi lagunya ganti yang lain. Pusing saya carinya, gak ada lagu itu.
2: Oh ini aja.
0: Apa?
2: Tangannya ke atas. Itu apa tuh?
0: Tangannya ke atas. Merasa tahu lagu itu. Lagu apa itu? Cari gara-gara lagi nih ya. Emang benar cari gara-gara nih ya Pak Udo ya. Emang
2: ini aja,
0: dasar.
2: Ya, nakal aja.
0: Nakal dari Gigi ya. Gigi udah 11 Januari mau nyanyi sebentar lagi. Udah siap-siap panggung dia.
2: 11 Januari bertemu.
0: Iya, udah itu, udah ada.
2: Aduh, ikutan aja lah.
0: Eis, beneran serius.
2: Merajuk, saya ini merajuk.
0: Merajuk tua ya.
2: Merajuk. TTM, suatu merajuk.
0: TTM, suatu merajuk.
2: Apa gitu jadinya?
0: Gak tahu.
2: Oh ini aja.
0: Apa? Cepetan. Ini temanya belum loh, temanya belum loh ini.
2: Apa temanya coba? Tema dulu.
0: Tema dari 12 bulan, bulan apa yang spesial bagi Anda?
2: perasaan nggak ada yang spesial.
0: Oh, masa sih? Kayak kalau kalau lagi galau jawabannya emang kayak gitu. Tapi kalau lagi bahagia itu katanya.
2: Sebenarnya ada sih.
0: Apa?
2: Bulan Juli kemarin.
0: Oh, bulan Juli. Kenapa bulan Juli? Ada apa di bulan Juli?
2: Ya, tahu lah kan?
0: Nggak tahu.
2: Juli. Itu.
0: Oh, ulang tahun.
2: Nah, itu tahu Mbak Retanya.
0: Oh iya, karena saya ingatnya Jul, Mbak Jul, jadi Juli.
2: Iya,
0: gitu.
2: Sama dengan Doi.
0: Doi siapa?
2: Sama ultahnya, sama Doi.
0: Oh gitu, saya nggak nanya sih Doinya ultahnya.
2: Iya kan, saya mau kasih tahu Mbak.
0: Oke okay, deh. Ya? Jadi lagunya cepetan, lagunya apa?
2: Ya lagunya selamat ulang tahun aja deh.
0: Selamat ulang tahun dari?
2: Dari siapa ya?
0: Di Massive ada loh lagunya.
2: Ada nggak? September Ceria.
0: September Ceria itu kan lagu lama. Malam nanti requestnya.
2: Malam ya request itu.
0: Ya Allah, menguji kesabaran saya hari ini ya.
2: Oh ini aja.
0: Apa?
2: Jangan.
0: Jangan apa?
2: Oh, ini. Jangan kau ganggu aku.
0: Itu lagu era tahun 90, dari... Ibu. Itu
2: DOT, DOT.
0: Iya, DOT itu lagu tahun 90-an itu, bukan 2000-an.
2: Masa
0: DOT.
2: Sih?
0: Coba saya lihat ya. Saya lihat lagunya DOT ya.
2: Ya. Terserah Mbak Reta lah lagunya apa. Saya ini lagi pusing. Tujuh keliling.
0: Ah, kenapa sih pusing-pusing?
2: Oh, gini aja lagunya. Ini aja. Gala Bunga Matahari aja.
0: Nah, itu Gala Bunga Matahari.
2: Dari
0: dari Sal Priyadi. Oke, okay. Lagu galaknya buat siapa?
2: Ah, untuk semua aja.
0: Buat semua ya.
2: Tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Untuk Ibu Kori ya, untuk Pak Yota, Pak Ramadan ya, untuk Pak Leman, untuk siapa lagi
0: buat yang siapa masuk lagi? Tadi? Gak tahu siapa lagi, banyak, udah banyak untuk yang masuk.
2: Yang lagu gigi tadi siapa?
0: Lagu gigi itu 11 Januari itu Pak Ahmad Irwan.
2: Oh, Pak Ahmad Irwan Bandung ya, Bude Sumi. Pokoknya kalau ingat sama Pak Ahmad Irwan itu selalu ingat Bude Sumi. Terus siapa lagi? Ini untuk Mbak Ria Bitung ya, Bang Jante. Terus untuk Pak Romlan.
0: Iya.
2: Untuk Yulin, Bu Rindu, Ibe Ampuy, Pak Zulfaizar, Maria, Bang Reza, Pangkal Pinang, Pak Aliando tadi ya yang cari gara-gara. Terus yang dari Jambi.
0: Bro.
2: Niko udah lama nih.
0: Enggak ada suara nggak. Niko.
2: Iya, udah lama ya enggak kedengaran suaranya.
0: Iya, semoga dia sehat-sehat saja ya.
2: Ya, amin lah.
0: Terus
2: semoga dia enggak lagi galau ya.
0: Sama kayak Anda galau ya.
2: Pokoknya itu semuanya aja lah.
0: Oke deh.
2: Spesialnya untuk Bang Sutra Sambas ya, bersama ya, keluarga.
0: Siap Bebek.
2: Ya, semoga sehat selalu lah.
0: Oke Bebek, ya. Ditunggu lagunya
2: untuk
0: ya. Oke.
2: Oh iya, untuk Pak Irwan Air Kantung juga.
0: Siap. Terus?
2: Untuk siapa lagi? Ya Suhamid ya. Untuk Pak Ikam, Pak Azadin, Pak Rambik Lana. Terus untuk yang Pak Zalan, Tok Zalan ya, yang ada di Dendang.
0: Tuh kan saya dikritik lagi, sudah 14.30 kapan lagunya, cepetan, udah belum?
2: Ya udahlah.
0: Oke, okay, thank you ya, makasih ya.
2: Ya, untuk Mbak Retanya, terima kasih ya.
0: Ya, oke. Okay. Yo, sama-sama. Oke, okay, baik, udah ya, teleponnya saya udah dibanyak nih. Dari 2470, siapa nih Bapak? Selamat siang, salam hormat. Sudah 14.30, kapan lagunya? Iya, makasih. Ada Ria di Belitung, pria aja Mbak itu Julia. Biar Julia pun tanpa sewot, bener. Ada Reza nih, siang Mbak. Kalau aku sebetulnya bila disuruh pilih dari 12 bulan, sebetulnya 12-nya bagus. Tapi bila disuruh pilih bulan Agustus ini, dikarenakan bulan Agustus memperingati hari kemerdekaan dan ada peran juga lagunya Padi Sahabat Selamanya. Sebelumnya Jani Nasin, tentunya beras dibeli di toko saja. Salamnya bungkus habis untuk mbaknya, terima kasih juga. Oke, terima kasih. Udah ya teleponnya, kita ke lagu ya pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali tetap bersama Pro 196,4 FM.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Waktu kita terbatas, menemani Anda, tapi ada WA. Kalaupun lagunya nggak keputar, nggak apa-apa ya. Saya akan bacakan WA-nya. Terima kasih banyak buat yang udah WA di hari ini. Ada siapa nih? Ada Paudo nih di Jambi. Request lagunya Besti dari Pelin. Bulan spesial, bulan apa nih? Bulan lainnya jangan cemburu ya, setebak bulan spesialnya Bunda bulan Maret kan, selam buat semuanya. Salah, bukan Maret ya, maaf ya. Oke, ini ada pantun nih buat Julia dari Bang Ramadan. Ubur-ubur ikan lele, jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa oleh-olehnya. Bila wajah selalu ceria, hidup ini pun pasti bahagia. Katanya Julia selalu ceria, lucu dan heboh habis. Oke, terima kasih. Gak jerak kok Julia ya, sabar, santuy aja. Oke, baik, terima kasih banyak ya udah WA-nya di hari ini. Kita udah atasi waktu. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah gabung. Sekaligus saya pamit menemani Anda. Ada rekan Mutiara Okta menemani Anda, tapi kita akan hadirkan nantinya dalam program Beranda Asita Cita. Selamat sore, sampai jumpa dan tetap bersama Pro 1.

0: Wanda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Astacita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah sebuah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik, dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung, dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme, dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air, serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap recikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin nih ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga bagus.
1: Oke. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: ya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Nah, iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Ya. Sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, oh kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya kan ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sama yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh kucing palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di perarian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditatu teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, karena aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air. Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over. Mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setupnya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bako Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung atau pelajar yang berkunjung atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan, agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: sore ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar kembali dalam Bengkak Belitung sore ini. Tadi baru saja Anda ikuti Branda Astacita Nasional dan juga berjejaring langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan setelah ini pendengar, di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan sajian berikutnya dalam Warta Daerah Belajar Sumba langsung dari RRI Jambi. Untuk itu pendengar, sembari menanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa single pilihan untuk menemani Anda sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Palangmarah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih ke masyarakat. Dan kita menyalurkan ini sampai tanggal 17.
3: Peningkatan ekonomi masyarakat, di mana nanti Koperasi Merah Putih ini akan menampung dari termasuk UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri.
0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 3 September 2026, yang tentunya berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Saudara, kita awali Warta Belaja Sumba hari ini dari RRI Palembang.

0: Pendengar PMI, Kota Palembang membutuhkan 7.000 kantong darah setiap bulan, namun baru mampu menyediakan 5.000 kantong, sehingga masyarakat dihimbau aktif berdonor. Laporan disampaikan Erlin Pratesa, RRI Palembang.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang menyatakan ketersediaan stok darah masih belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Setiap bulan, PMI menargetkan ketersediaan 7.000 kantong darah untuk memenuhi permintaan rumah sakit dan kebutuhan pasien di Kota Palembang. Namun hingga saat ini stok yang tersedia baru mencapai sekitar 5.000 kantong darah per bulan. Ketua PMI Kota Palembang Dewi Sastrani mengatakan, selisih kebutuhan sekitar 2.000 kantong darah setiap bulan menjadi tantangan yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Tingginya kebutuhan darah belum diimbangi dengan jumlah pendonor aktif, sehingga PMI terus menggelar kegiatan donor darah dan mengajak masyarakat untuk mendonorkan darah secara rutin guna menjaga ketersediaan stok darah.
2: Setiap harinya PMI Kota Palembang bisa menyalurkan darah bagi masyarakat sebanyak 200 kantong darah. Jadi kita 7.000 kantong darah yang harus kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan ketersediaan darah yang ada di kota di PMI Kota Palembang baru 5.000. Jadi kita masih kekurangan 2.000 kantong darah.
1: PMI Kota Palembang berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah terus meningkat agar kebutuhan darah di rumah sakit dapat terpenuhi. Dengan ketersediaan stok yang memadai, pelayanan bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah, baik untuk tindakan operasi, penanganan kasus darurat, maupun terapi penyakit tertentu dapat berjalan tanpa kendala. Erlin Fartesa melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Palembang, kita akan menuju ke RRI Lampung.

0: Ya, berikut kita simak pendapat masyarakat terkait Hari PMI menguatkan gerakan donor darah untuk kemanusiaan yang berhasil dihimpun oleh reporter M. Priam Budi RRI Bandar Lampung.
1: Saya Hesti, menurut saya gerakan donor darah ini sangat bagus karena darah yang kita sumbangkan itu bisa membantu orang yang sedang membutuhkan, seperti pasien kecelakaan atau yang sedang menjalani pengobatan. Selain itu, membantu sesama donor darah juga bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kemanusiaan.
2: Saya Zahra, kalau menurut saya kegiatan donor darah memang penting, tapi masih banyak masyarakat yang takut untuk donor karena khawatir sakit atau kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Jadi, menurut saya perlu lebih banyak sosialisasi supaya masyarakat paham tentang manfaat dan keamanan donor darah.
0: Dari Lampung kini kita akan menuju ke RRI Jambi.

0: Dan selanjutnya kita akan menyimak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi, Gita Novalian Esaputra, terkait Kampung Donor Darah.
1: Baik pendengar, saat ini bersama saya Gita Novalian Eka Putra selaku Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi. Bisa disampaikan terlebih dahulu seperti apa Kampung Donor Darah ini dan mungkin sejak kapan juga kampung ini dimulai digagas begitu? Silakan, Bang.
2: Ya, baik. Sebelumnya Kampung Donor Darah ini itu dicetus dari tahun 2022.
1: 2022.
2: Di 2022 itu kemudian pelaksanaannya mulai dilaksanakan itu di tahun 2023. Jadi tahapan pelaksanaan Kampung Donor Darah ini memang ada beberapa tahapan mekanisme yang kita lakukan. Artinya dari awal PMI Kota Jambi berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan darah. Nah, fenomena dari Kampung Donor Darah ini berawal dari susahnya keluarga pasien ketika butuh mencari darah. Nah, sampai dengan hari ini masih juga ada yang masih kesusahan gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya Kampung Donor Darah ini, warga sekitar bahkan di kecamatan sekarang sudah mudah itu. Jadi di awal itu kita membentuk tahapan Kampung Donor Darah itu membuat sebuah pedoman dulu, pedoman atau petunjuk Kampung Donor Darah itu seperti apa. Dan pedoman itulah yang kita jalankan. Artinya ada aturan-aturan tertulis yang kita buat. Nah, pada waktu itu pengurus PMI Kota Jambi melakukan kunjungan ke PMI Pusat, meminta atau masukan lah terkait bagaimana Kampung Donor Darah ini. Nah, di situ pengurus PMI Kota Jambi meminta pedoman Kampung Donor Darah dari PMI Pusat. Ternyata memang belum ada, itu belum ada. Nah, dari situlah kami berinisiatif, pengurus PMI dengan informasi di lapangan, kami coba godok lah pedoman itu dan sampai dengan tahun ini sudah dua kali kami revisi berdasarkan pengalaman di lapangan. Jadi program Kampung Donor Darah itu sendiri adalah kegiatan donor darah di masyarakat yang diketahui oleh PMI dan boleh dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan apa itu? Kegiatannya adalah sosialisasi tentang donor darah itu sendiri, kemudian bagaimana birokrasi administrasi ketika pasien setiap rumah sakit ini membutuhkan darah. Jadi setiap rumah sakit itu memiliki birokrasi dan administrasi yang berbeda-beda. Nah, itu yang kita edukasi ke masyarakat. Kemudian bagaimana komunikasi dengan PMI itu. Jangan sampai ketidaktahuan masyarakat bahwa itulah yang membuat masyarakat itu sendiri yang sulit. Nah, ini kita buka ruang seluas-luasnya. Pada intinya masyarakat itu mau. Nah, itu intinya itu dulu. Jadi kegiatan Kampung Donor Darah ini digagas tahun 2022 dan dilaksanakan di tahun 2023. Sekarang sudah ada di 26 kelurahan dan ada di 11 kecamatan. Dengan setiap kecamatan itu sudah nyebar nih Kampung Donor Darah. Memang sampai dengan hari ini ada beberapa yang aktif dan ada yang tidak aktif. Tapi kami tetap berusaha untuk yang tidak aktif ini tetap mengedukasi. Dan kegiatan ini berhasil tidak berhasil kembali ke masyarakat itu sendiri sebenarnya. Mau menerima atau tidak, di PMI Kota Jambi juga siap untuk turun ke masyarakat mau siang mau malam untuk melakukan sosialisasi itu. Itu, Mbak.
1: Artinya dari 26 ini tadi Kampung Donor Darah ini berapa banyak nih, Bang, yang masih aktif saat ini?
2: Yang masih rutin. Yang rutin berjalan itu baru sekitar 30%.
1: 30%.
2: Memang masih minim. Nah, artinya yang memang sudah menjadwalkan diri gitu kan, artinya setiap satu kelurahan ini kan kadang ada 34 RT, ada yang satu kelurahan itu 20 RT, artinya 5 RT bergabung, ayo kita bikin kegiatan donor darah atau rumahnya RT mana nih, 5 RT bergabung. Nanti di minggu berikutnya atau dua minggu berikutnya RT, 5 RT selanjutnya lagi, jadi maraton ini setiap RT di satu kelurahan itu sepanjang tahun itu sudah pernah melakukan kegiatan donor darah. Nah, itulah yang indikator keberhasilan. Ayo kita sama-sama donor darah. Dengan donor darah kita bisa mengetahui riwayat penyakit kita melalui screening darah. Kemudian darah kita itu menyambung nyawa bagi pasien yang membutuhkan.
1: Baik. Terima kasih Bang Nopal. Begini tadi perbincangan bersama Gita Nopalian Esa Putra, Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi.
0: Saudara dari Jambi, kita akan menuju ke SP Waikanan.

0: Saudara, kekeringan akibat musim kemarau membuat sejumlah warga kesulitan air bersih. PMI Waikanan hadir dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI SP Waikanan, Romadona.
1: Palang Merah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air.
2: Hari Palang Merah Indonesia menjadi sebuah ajang bagi kita untuk selalu ingat pada slogan "Setetes darah yang kita donorkan sangat berarti bagi mereka." Adapun tugas utama PMI atau Palang Merah Indonesia berdasarkan Kepres RIS nomor 25 tahun 1950 dan Kepres RI nomor 246 tahun 1963 adalah untuk memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949. Saat ini bencana yang sedang dilanda oleh masyarakat luas ialah musim kemarau yang menyebabkan kurangnya sumber daya air bersih. Merayakan Hari Palang Merah Indonesia di tahun ini, Palang Merah Indonesia Kabupaten Waikanan wujudkan inovasi melalui penyaluran air bersih bagi warga guna ketersediaan kebutuhan rumah tangga. Kepala Markas PMI Kabupaten Waikanan Joni Alistiadi yang didampingi oleh relawan kepada RRI mengungkapkan penyaluran bantuan air bersih di beberapa kecamatan di Kabupaten Waikanan sudah direalisasikan mulai dari tanggal 3 sampai dengan 17 September mendatang.
1: Palang Merah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih ke masyarakat. Dan kita menyalurkan ini sampai tanggal 17 setiap harinya kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerahnya tidak memiliki sumur bor. Satu hari kita bisa melaksanakan pembagian air bersih sebanyak 1.000 liter.
2: Ia menambahkan, kegiatan pembagian air bersih telah didistribusikan sampai kampung Gunung Sangkaran Dusun 5, terdapat 40 sampai dengan 50 rumah warga yang menerima manfaat air bersih. Pihaknya berharap, bantuan tersebut akan sedikit membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau sejak awal Agustus yang lalu. Romadona, RRI Waikanan melaporkan.
0: Baik pendengar, dari Waikanan kita akan menuju ke RRI SP Belitung.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Belitung benahi kawasan wisata Tanjung Kelayang, targetkan setara Lombok dan Bali. Arief Juliantoro, RRISP Belitung, melaporkan.
1: Ya, dan nanti kita akan konsepkan supaya di bawah itu kita tata lebih bagus lagi supaya lebih menarik seperti
2: Pemerintah Kabupaten Belitung akan membenahi kawasan wisata Tanjung Kelayang dengan konsep yang lebih tertata dan menarik sehingga diharapkan mampu bersaing dengan destinasi wisata di Lombok maupun Bali. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan pembenahan kawasan Tanjung Kelayang dilakukan untuk secara bertahap dan saat ini master plan penataan masih berproses. Sebagai bagian dari penataan, sebanyak 17 warung yang sebelumnya berada di bibir pantai telah direlokasi ke area atas. Kawasan bibir pantai selanjutnya akan ditata agar lebih nyaman bagi wisatawan sekaligus meningkatkan keamanan dengan membatasi kendaraan masuk ke area pantai. Syamsir menambahkan kawasan pedagang juga akan dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner malam. Pedagang nantinya diharapkan tidak hanya berjualan pada Sabtu dan Minggu, tetapi dapat beraktivitas mulai dari pukul 9 pagi hingga malam hari.
1: Ya, dan nanti kita akan konsepkan supaya di bawah itu kita tata lebih bagus lagi supaya lebih menarik seperti pulau, seperti pantai yang ada di Lombok maupun di Bali. Jadi kelihatannya kelihatan cantik dan pengunjung juga betah. Jadi jangan terkesan kumuh dan pantai biasa-biasa saja. Itu konsep yang kedepannya harus kita lakukan.
2: Sementara itu, warga Belitung Yanti mendukung rencana pembenahan kawasan Tanjung Kelayang agar semakin tertata dan mampu menjadi destinasi wisata yang lebih menarik. Namun menurutnya pemerintah daerah juga perlu menyiapkan solusi yang jelas bagi para pedagang yang telah direlokasi, terutama terkait keberlangsungan usaha dan pendapatan mereka.
3: Konsepnya bagus ya, kalau Tanjung Kelayang dibuat lebih rapi dan menarik. Tapi pedagang-pedagang juga harus dipikirkan. Jangan sampai setelah direlokasi, justru pendapatannya yang berkurang.
2: Ia menilai penataan kawasan wisata sebaiknya tetap berjalan beriringan dengan memberdayakan pedagang. Sehingga pengembangan destinasi tidak hanya memberikan dampak terhadap tampilan kawasan, tetapi juga perekonomian masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Baik, saudara, dari SP Belitung, kita akan beralih menuju ke Sungai Liat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
4: Daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu sudah 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Kepala BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani mengungkapkan pihaknya melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga kontrakan atau kos-kosan dan tempat usaha maupun perusahaan. Hal tersebut untuk memastikan kembali cakupan di setiap wilayah agar tidak ada yang terlewat dan memastikan kembali data yang dihimpun sudah sesuai.
4: Kalau untuk rilis awal ya kami kan bekerja berdasarkan daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu sudah 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal. Nah, itu kan banyak sekali kemungkinan ya, ada mungkin rumah baru atau mungkin kos-kosan ya yang baru dibangun. Nah, itu kan yang perlu kita pastikan kembali. Makanya kami masih sampai tanggal 15 September nanti melakukan penyisiran.
5: BPS Kabupaten Bangka juga membuka kanal pengaduan yang bisa dihubungi jika ada masyarakat yang belum didata oleh petugas, maka dapat segera melapor. Sementara itu, Dimas warga Sungai Liat mengatakan sudah didatangi oleh petugas beberapa waktu lalu. Ia berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
6: Saya berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran tentunya, khususnya untuk mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan juga meningkatkan perekonomian daerah.
5: Sensus ekonomi 2026 seyogianya dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026. Namun BPS Pusat memberikan kembali waktu hingga 15 September 2026 untuk melakukan penyisiran di setiap wilayah. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar dari Sungai Liat, kita akan menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Ya, saudara, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menyerap hasil pertanian warga. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Kehadiran Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kerinci membawa angin segar bagi sektor perekonomian masyarakat, khususnya para petani lokal. Koperasi diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani melalui tata kelola usaha berbasis kerakyatan dan juga pengelolaan rantai pasok hasil bumi yang lebih adil. Sebagai salah satu sentra pertanian terbesar di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci memiliki potensi melimpah seperti kayu manis, kopi Arabica, kentang hingga cabai, dan juga beras. Namun keterbatasan akses pasar dan tingginya ketergantungan pada rantai tengkulak kerap membuat hasil panen petani dihargai murah. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci Sokani mengungkapkan, Koperasi Merah Putih hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab tantangan tersebut melalui kemitraan yang adil dan juga berkelanjutan. Peran strategis Koperasi Merah Putih bagi masyarakat Kerinci menjadi wadah penyerapan hasil bumi lokal seperti kopi, kayu manis, dan juga sayur-sayuran agar petani tidak bergantung pada rantai tengkulak.
2: Peningkatan ekonomi masyarakat, di mana nanti Koperasi Merah Putih ini akan menampung dari termasuk UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri, kemudian juga hasil-hasil pertanian, perkebunan, termasuk peternakan yang ada di Kabupaten Kerinci ini.
1: Dengan semangat gotong royong, Koperasi Merah Putih optimis dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta membawa dampak positif secara langsung terhadap taraf hidup masyarakat di Kabupaten Kerinci. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: Penggunaan gadget anak di Kabupaten Kaur dibatasi. Anak-anak kembali aktif bermain bersama. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan.
1: Penggunaan gadget atau gawai di kalangan anak-anak di Kabupaten Kaur mulai menunjukkan penurunan secara signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak atau UPTD PPAK Kabupaten Kaur, anak-anak di kawasan tersebut kini dinilai makin jarang menggunakan gawai milik mereka akibat adanya pembatasan. Kepala UPTD PPAK Kabupaten Kaur, Ervan Yustiawan, mengungkapkan bahwa saat ini anak-anak kembali aktif berinteraksi secara fisik dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Menurutnya, fenomena positif ini tidak lepas dari peran aktif serta ketegasan para orang tua yang mulai memperlakukan larangan penggunaan gawai secara bebas kepada anak-anak mereka di rumah.
2: Kalau di lapangan, gadget ini lah mulai dibatasi. Anak-anak sekarang tuh lah jarang megang ini gadget, rajin ke penjangkauan, ke lapangan. Untuk yang anak-anak yang megang HP ini lah jarang gini. Banyak anak tuh main, kita dulu lah bro, main. Mungkin lagi larang kayak orang tuanya mungkin kan. Orang tua terkait bahaya gadget ini kan lah mulai banyak paham.
1: Ditambahkan oleh Ervan, langkah pembatasan ini sejalan dengan instruksi serta arahan dari pemerintah pusat mengenai larangan penggunaan gawai dan akses media sosial bagi anak yang masih di bawah umur. Pengetatan ini diharapkan dapat terus terjaga demi melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital serta mendorong tumbuh kembang dan sosialisasi anak yang lebih sehat. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Saudara, pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan tenda portable di TPU untuk kenyamanan prosesi pemakaman. Laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan fasilitas tenda portable di sejumlah tempat pemakaman umum atau TPU. Fasilitas ini disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, khususnya keluarga yang sedang berduka dan mengikuti prosesi pemakaman. Tenda portable tersebut nantinya dapat digunakan sejak proses penggalian makam hingga prosesi pemakaman selesai. Keberadaannya diharapkan dapat melindungi petugas penggali makam, keluarga duka maupun pelayat dari panas matahari dan hujan. Program ini merupakan gagasan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia berharap dengan program ini dapat memberikan manfaat secara langsung bagi warga Kota Bengkulu. Dedi mengatakan keluarga yang sedang mengalami kedukaan membutuhkan perhatian dan pelayanan yang layak. Menurutnya, fasilitas sederhana seperti tenda di area pemakaman dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Selain untuk keluarga dan pelayat, fasilitas tenda juga diharapkan dapat membantu petugas penggali makam dalam menjalankan tugas. Perlindungan dari panas dan hujan dinilai penting untuk menjaga kondisi fisik petugas selama proses penggalian hingga pemakaman berlangsung. Dedi menegaskan pelayanan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, tetapi juga harus hadir dalam berbagai situasi yang dihadapi masyarakat, termasuk saat keluarga mengalami kedukaan.
2: Kita punya dana kelurahan kan, jadi antara dana kelurahan itu selain untuk membangun jalan atau drainase, nanti nggak mahal kok, paling tenda itu sekitar 3-5 juta lah kurang lebih. Artinya kan 200 juta dana kelurahan bisa kita arahkan ke sana, gitu. Sehingga nanti kan sering kalau kita makam kan panas nih kan, para penggali kubur, para keluarga itu sulit. Nah ini kurang perhatikan, maka kita buat gitu.
1: Pemkot Bengkulu menargetkan penyediaan tenda portable tersebut dapat segera direalisasikan di sejumlah TPU yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belanja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Ya, mendengar masih bersama dalam sajian Bangka Belitung sore bersama saya Mutiara Okta, dan tadi baru saja Anda ikuti Beranda Warta Berita Belajar Sumba dalam rangkaian informasi di Bangka Belitung sore ini. Dan berikutnya kita ke informasi berikutnya dalam rangkaian peringatan Hari Radio, dan juga ada audisi Bintang Radio 2026. Untuk di RRI Sungai Liat, 20 peserta sudah siap mengikuti audisi Bintang Radio 2026. Persaingan talenta muda di bidang tarik suara akan segera dimulai. Sebanyak 21 peserta siap menunjukkan kemampuan terbaik dalam audisi Bintang Radio Indonesia yang digelar di LPP RRI Sungai Liat. Peserta terdiri dari 12 pria dan 9 perempuan. Sebelumnya sebanyak 24 peserta mendaftarkan diri, namun 3 peserta mengundurkan diri setelah technical meeting karena jadwal audisi berbenturan dengan kegiatan sekolah. Audisi akan berlangsung dalam 2 tahap di ruang multi Purpos RRI Sungai Liat. Tahap pertama digelar pada Selasa 8 September 2026 dengan membawakan lagu kategori pop Indonesia. Selanjutnya, seluruh peserta mengikuti tahap kedua pada Selasa 15 September dengan kategori pop daerah. Dan pendengar, kita akan beralih ke informasi berikutnya. Kali ini kita ke informasi dari wilayah berikutnya, di mana Munas IDHKI ke-7, Barantin dorong penguatan biosecurity nasional. Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia menggelar musyawarah nasional di Bekasi. Selain peserta Munas, kegiatan juga dihadiri oleh perwakilan Badan Karantina Indonesia atau Barantin. Untuk ketahui, IDHKI sendiri merupakan bagian dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI. IDHKI ini merupakan salah satu dari 21 unit peminatan non-teritorial di bawah PDHI. Dan dalam sambutannya, Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin Srianto menekankan pentingnya sinergi dalam biosecurity nasional serta transformasi sumber daya manusia SDM yang profesional, kompeten, dan juga berintegritas di lingkungan Barantin. Ia juga menekankan pentingnya profesi dokter hewan karantina untuk melindungi Indonesia dari ancaman biologis yang dapat mempengaruhi kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Sehingga pihaknya mendorong para dokter hewan karantina untuk terus mengembangkan kompetensi seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika penyakit hewan, serta mampu beradaptasi dengan perdagangan internasional serta standar karantina internasional. Para dokter hewan karantina juga diharapkan mampu menguasai perkembangan teknologi dan digitalisasi guna untuk menunjang percepatan layanan publik. Dan Ketua PDHI Muhammad Munawaroh mengatakan peran dokter hewan karantina sangat strategis terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Kali ini kembali kami hadirkan rangkaian informasi untuk Anda. Kali ini dari wilayah Belitung, sebanyak 582 bencana terjadi di Belitung sepanjang 2026. Sebanyak 582 kejadian bencana tercatat terjadi di Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2026. Kondisi ini mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belitung untuk memperkuat edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan juga sebelum bencana terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Zainal Harrison mengatakan dari 582 kejadian tersebut terdiri dari 279 kejadian kebakaran hutan dan lahan, 281 kejadian penyelamatan, 10 kejadian kebakaran bangunan, 5 kejadian kebakaran lainnya, 4 kejadian angin kencang, dan 3 kejadian banjir rob. Data tersebut disampaikan Zainal dalam sosialisasi komunikasi dan informasi serta edukasi atau KIE rawan bencana Kabupaten Belitung di Gedung Haji Iskandar Zainuddin pada Rabu 2 September kemarin. Menurutnya, tingginya kejadian bencana menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan juga kesiapsiagaan. Zainal menilai pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan saat ini masih lebih banyak berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi, seperti tanggap darurat dan pemulihan. Oleh karena itu, paradigma tersebut perlu diubah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi. Pengetahuan soal kebencanaan masyarakat saat ini masih lebih banyak berfokus pada kegiatan pasca bencana dibandingkan kegiatan sebelum bencana. Ia juga menilai pelajar menjadi kelompok strategis dalam penyebarluasan edukasi kebencanaan. Pengetahuan yang diperoleh di sekolah diharapkan dapat diteruskan kepada keluarga dan juga lingkungan sekitar. Menurut Zainal, guru juga memiliki peran penting untuk meneruskan edukasi kebencanaan kepada siswa lainnya sehingga pemahaman mengenai kesiapsiagaan dapat semakin luas dipahami oleh masyarakat. Dan mendengar, saat ini pukul 16.47, nanti kami akan hadirkan single-single pilihan untuk menemani sore Anda sebelum nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Kali ini kami hadirkan single Setapak Sriwedari dari Malik and the Essentials.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Sungai Liat.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, mengutip informasi dari portal komdigi.co.id, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyebut pengesahan hukuman mati bagi koruptor akan membuat banyak pejabat mati. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Yusril membantah pernah mengucapkan pernyataan tersebut melalui akun Instagram resminya. Klaim tersebut merupakan narasi palsu yang dicantumkan pada gambar dengan menggunakan foto Yusril. Menurut Yusril, jaksa dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan perkara yang ditangani, sedangkan untuk keputusan mengenai hukuman merupakan kewenangan majelis hakim. Pemerintah juga tidak berwenang mengintervensi berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan

Kembali mendengar, kami hadirkan kali ini informasi untuk Anda masih dalam sajian Bangka Belitung sore. BMKG Bangka Belitung ingatkan potensi kekeringan meteorologis. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bangka Belitung mengingatkan potensi kekeringan meteorologis dengan kategori waspada, siaga hingga awas pada sejumlah wilayah pada dasarian 1 di tanggal 1 hingga 10 Desember 2026. Katim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi mengatakan kekeringan meteorologis dengan berbagai kategori tersebut meningkatkan risiko berkurangnya ketersediaan air karena mengalami periode tanpa hujan dalam waktu cukup panjang. Selamat menjelaskan, kurangnya curah hujan terjadi secara alamiah akibat anomali cuaca atau penurunan pasokan uap air di atmosfer bumi. Ia mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan memanfaatkannya secara bijak, tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, mengurangi aktivitas di luar ruangan, hingga selalu memantau perkembangan informasi cuaca dan iklim. Sebelumnya, PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Afandi, meminta untuk masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih. Hal ini menyusul potensi cuaca panas dan kekeringan yang diperkirakan masih akan melanda wilayah Bangka Belitung di September ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hiruk pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

0: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda kali ini dari dunia olahraga dari wilayah Belitung Timur yang mengirimkan 8 atlet untuk berlaga pada kejuaraan provinsi atau Kejurprov Bulu Tangkis Bangka Belitung. Dari 8 atlet yang dikirimkan, Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 4 atlet putra dan 4 atlet putri maksud kami. Perwakilan Belitung Timur, Clara, menyampaikan baik Kejurprov yang digelar oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Bangka Belitung. Menurutnya, Kejurprov tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi terhadap perkembangan atlet selama menjalani proses latihan dan pembinaan. Ia menilai pengalaman bertanding dalam kompetisi tingkat provinsi sangat penting bagi para atlet, sebab kemampuan atlet tidak hanya ditentukan dari latihan, tetapi juga bagaimana mereka mampu menerapkan hasil latihan ketika menghadapi lawan dalam pertandingan sesungguhnya. Clara berharap 8 atlet yang dibawa Belitung Timur dapat tampil maksimal dan menjadikan setiap pertandingan sebagai pengalaman berharga. Kejurprov Bulu Tangkis Bangka Belitung 2026 di Stadion Orom Sungai Liat dijadwalkan berlangsung hingga 5 September 2026 dengan mempertemukan para atlet terbaik dari berbagai daerah di Provinsi Bangka Belitung. Sementara Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bangka Arman Agus menuturkan, para atlet dapat memanfaatkan kejuaraan ini untuk meningkatkan kedisiplinan dan evaluasi kemampuan diri. Pertandingan Kejurprov Bangka Belitung diikuti oleh 450 peserta terbagi dalam 14 kategori pertandingan. Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 17.39 waktu Indonesia Barat, setelah ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan dalam sajian musik religi untuk Anda, sembari kita menanti kumandang azan maghrib yang insya Allah akan kita ikuti bersama dan dikumandangkan pukul 18.01 waktu Indonesia Barat. Untuk kita pendengar, tetaplah bersama kami dalam sajian Bangka Belitung Sore di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Mukmin ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang enggak sama ayah?" "Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah
0: tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah. Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu.
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?"
1: "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau." "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kembali dalam Prosoto RRI Sungai Liat, dan sajian kali ini masih di segmen Bangka Belitung Sore di Musik dan Informasi. Tentunya kali ini kita sudah mengikuti juga bersama-sama kumandang azan maghrib, dan tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan, dan saya ucapkan selamat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta di rumah, dan selamat menanti waktu istirahat Anda, pendengar. Kali ini saya hadirkan single dari Ebit GAD untuk kita renungkan kepada Anda, menemani Anda petang kali ini.

Pendengar, kami hadirkan kisah inspiratif kali ini dari Arwa binti Abdul Muthalib, seorang pejuang wanita yang berani. Kisah dari sahabat Nabi yang jarang diketahui, yaitu tentang Arwa binti Abdul Muthalib, adalah seorang wanita kuat dan berani yang merupakan bibi Nabi Muhammad SAW di era jahiliyah ketika wanita seringkali ditindas. Dan pendengar, Arwa ini muncul sebagai sosok yang lantang dalam mendukung dakwah Nabi. Arwa binti Abdul Muthalib tidak hanya ikut serta dalam dakwah, tetapi juga dikenal sebagai pelindung Rasulullah SAW di masa-masa sulit. Sebagai salah satu kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui, Arwa adalah sosok wanita pemberani yang tak gentar menghadapi tantangan dakwah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wanita sering dipandang lemah pada masa itu, Arwa memperlihatkan bahwa keberanian luar biasa dalam mendukung dakwah Islam dan melawan stereotip jahiliyah. Arwa menunjukkan bahwa setiap muslimah bisa berperan dalam perjuangan Islam meskipun menghadapi risiko besar. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain berani, Arwa juga dikenal bijaksana dalam berbicara. Dan perjuangannya mengajarkan bahwa setiap orang tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak dan kewajiban untuk membela kebenaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Belitung sore ini.
2: Pendengar, pukul 18.56 waktu Indonesia Barat, saat lagi di pukul 19 kami akan hadirkan program berikutnya dalam sajian Warta Berita dari Pro 3 RRI. Sebelum itu kami hadirkan satu single terlebih dahulu dari Yovie Widianto, Satu Mimpiku.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Isyuras hacel bapak-bapak dari tuas Indonesia irasia imeyut ochin glubakuyu i vasnuyu historicheskuyu atnosenya katore ditsa bolshe 50 letya.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik.

0: bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama fakta perdagangan bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
1: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
2: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
1: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
2: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
1: Развивается торговля, она растет.
2: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
1: В прошлом году свыше 12% плюс.
2: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
1: Работает совместная комиссия в этом плане.
2: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
1: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
2: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Международных площадках везде.
4: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
5: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
6: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
5: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
7: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
5: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
8: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
9: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
8: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
9: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
10: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
9: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
11: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
12: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
13: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
12: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
14: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
12: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
11: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
12: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
15: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
16: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau JTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan JTIC.
15: Between Indonesia and Malaysia, including through
17: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Entikong Tebedu.
15: Economic connectivity particularly in the Entikong Tebedu border.
16: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan JTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
18: Trying to make sure that how
19: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023. dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
16: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
20: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
21: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
20: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
21: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
22: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
21: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
23: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
21: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
24: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu ya, tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan tersebarnya penyakit hewan karantina.
25: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai, sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
0: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
1: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Ya, 3 dekade kita bebas. Di tahun 2002 masuk, tidak ya, masalah di tahun itu sudah nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk, ya, masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya dari bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita tergabung kan dengan perdagangan ya. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
25: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
2: Ada beberapa di negara Indonesia yang akan mencegah penularan penyakit penyakit yang berasal dari luar negeri.
25: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
3: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambinan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
5: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang ya aja kurang beruntung, jadi satu-satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita. Jadi ketika dia lebih yakin.
3: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: sore ini.
1: Ya, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti sajian informasi dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Dan setelah ini, kita akan melanjutkan dalam program berikutnya, masih dalam Bangka Belitung Sore, dalam program Mimbar Agama. Sesaat lagi, saya hadirkan Mimbar Agama Islam dengan topik 3 keistimewaan di balik ujian ekonomi.
2: Pro 1,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoiruman Deha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah acara yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu agama, ilmu di dalam bersosial kehidupan, dan juga penuh dengan nasihat-nasihat untuk diri. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Di awal perjumpaan kita, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah atas segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan kita berbagai macam anugerah. Oleh karenanya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai orang yang selalu mengingat nikmat-nikmat-Nya, tidak kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu tercurah kepada Kanjeng Nabi, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hidup sederhana. Rasulullah walaupun gunung datang untuk menjadi emas dimiliki oleh Kanjeng Nabi, tapi Rasulullah menolaknya. Rasulullah tidak mau. Beliau lebih memilih hidup sederhana. Beliau lebih memilih umatnya selamat, umatnya bahagia, sehingga beliau tidak memilih kekayaan-kekayaan. Sungguh luar biasa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar menerima di saat kita oleh Allah diuji dengan ujian ekonomi. Ekonomi sulit dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk bersabar menghadapinya. Kenapa? Ternyata di dalam hidup kemiskinan, di dalam hidup kekurangan ekonomi, hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan fakir, ternyata di situ banyak sekali keutamaan, banyak sekali keistimewaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik itu semua. Makanya Rasulullah memilih hidup sederhana, tidak memilih hidup kaya raya. Kita diberikan oleh Allah kadang-kadang ujian-ujian dengan berbagai macam ujian. Ada yang diberi oleh Allah ujian sakit di badan kita. Ada yang diberi ujian oleh Allah keluarga. Ada yang diberi ujian oleh Allah dengan tetangga, suka nyakiti. Oleh Allah diberikan ujian orang di sekitar kita, banyak yang tidak baik kepada kita padahal kita sudah berbuat baik. Tapi ada juga yang diuji oleh Allah dengan ujian ekonomi sulit. Ekonomi sulit menjadi orang yang tidak mampu. Di balik itu semua, ternyata Allah sediakan keistimewaan di dalamnya. Khususnya keistimewaan di balik ekonomi kita yang sulit. Suatu hari, datang seseorang kepada Rasul, kepada Kanjeng Nabi. Orang itu adalah utusan daripada orang-orang fakir. Jadi orang-orang fakir ini rupanya bermusyawarah. Rupanya orang-orang fakir ini, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, itu bermusyawarah
untuk bertemu, untuk sowan, melapor kepada Kanjeng Nabi. Mereka iri sehingga mereka melapor kepada Nabi. Apa yang dilaporkan kepada Nabi? Ada yang dilaporkan kepada Nabi, yaitu ba'asal fuqara'a ila rasulillah rasulan faqala ya rasulullah inni rasulul fuqara'i ilaik. Ya Rasulullah, ketika orang itu datang kepada Rasulullah, sowan kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasul, kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni rasulul fuqara'i ilaik. Ya Rasulullah, saya ini adalah utusan orang-orang fakir untuk sowan kepadamu. Saya ini diutus, disuruh oleh orang-orang kanan kiri saya yang keadaan ekonominya sulit untuk sowan kepadamu, ya Rasul. Lalu dijawab oleh Nabi, marhaban bika wa biman ji'ta min indihim, ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah. Oh, selamat datang untukmu dan juga kepada orang-orang kampung yang ada di situ, tolong sampaikan salamku. Mubasa kita. Engkau datang dari kaum, dari kelompok orang yang dicintai oleh Allah. Apa yang bisa saya bantu, kata Nabi? Apa yang saya bantu? Apa ada keperluan kamu ke sini? Orang itu menjawab, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, yaqulul fuqara innal aghnia qad dhahabu bil khairi kullihi. Hum yahujjuna wa la naqdiru alaih. Wa yatasaddaquna wa la naqdiru alaih. Wa idza maradu ba'su bi fadli amwalihim dhukhran. Ya Rasulullah, saya ini diutus oleh orang fakir untuk menyampaikan keluhan-keluhan. Apa keluhannya, kata Nabi? Ya Rasulullah, orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mampu, di situ sama-sama berkata, ya Rasulullah, suruh menyampaikan kepadamu. Apa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Innal agniya kadzabu bil khairi kullihi, ya Rasulullah, orang-orang kaya. Mereka bisa pergi melakukan kebaikan-kebaikan. Seluruh kebaikan hampir bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Mereka setiap tahun mereka pergi haji dengan hartanya. Mereka umroh dengan hartanya. Saya tidak mau, sedangkan kami orang miskin, orang yang tidak mampu, tidak bisa melaksanakan haji, ya Rasul, karena tidak punya biaya. Membahas kita. Tidak mampu, ya Rasulullah. Kemudian mereka juga bersedekah. Mereka juga wayatasaddaquna wa la naqdiru alaih. Mereka melakukan sedekah, melakukan amal-amal bakti sosial, melakukan sedekah dengan harta mereka. Kami tidak mampu dan tidak bisa, wahai Rasulullah, karena kami tidak punya harta. Dijawab, karena kami tidak punya harta, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Wa idza maradu ba'su bi fadli amwalihim dhukhra. Ketika mereka sakit, wahai Rasulullah, ketika mereka sakit, mereka kirim uang harta mereka untuk tabungan. Itu semua saya tidak bisa, ya Rasulullah. Kami orang-orang miskin, orang-orang enggak mampu, tidak bisa melakukan itu. Jadi bagaimana supaya kami bisa mengerjakan amal-amal ibadah yang begitu besar pahalanya, sementara kami orang tidak mampu, orang kaya bisa melakukannya? Kata laki-laki tadi. Mendengar orang keluhan orang itu, Nabi kita Muhammad menjawab. Kanjeng Nabi menjawab, kata Nabi,
Balig anil fuqara'a anna man sabara minkum wahtasaba falahu salasu hisalin laisa lil aghnia minha syai'un. Wahai ulan, sampaikanlah kepada mereka, orang-orang yang tidak mampu, jika mereka sabar menghadapi keadaan mereka yang tidak mampu dan mereka berharap pahala daripada Allah, maka Allah berikan 3 keutamaan, 3 perkara, 3 pahala yang tidak Allah berikan sama orang kaya. Sampaikan kepada saudara-saudaramu, orang-orang yang tidak mampu, jika mereka sabar menghadapi ekonomi yang sulit, menghadapi keadaan yang tidak mampu itu, maka Allah berikan 3 keutamaan, 3 keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada orang-orang kaya. Apa itu? Yang pertama adalah Inna fil jannati ghurafatan yaqutat mi yaqutata hamra yanzur ilaiha ahlul jannah kama yanzuru ahlud dunya ilan nujum la yadhuluha illa nabiyyun fakir au syahidun fakir au mu'minun fakir. Sampaikan kepada saudara-saudaramu yang tidak mampu, di surga itu keistimewaan yang pertama, keutamaan yang pertama diberikan oleh Allah adalah di surga itu nanti ada sebuah kamar, ada sebuah rumah yang terbuat dari yakut merah, yang terbuat daripada yakut merah, yang dilihat oleh ahli surga, penduduk surga itu bercahaya. Sebagaimana kita orang di dunia ini melihat ke bintang. Rumah itu Allah sediakan untuk 1 orang nabi yang tidak mampu secara ekonomi, nabi yang fakir. Yang nomor 2, syahidun fakir. Allah sediakan untuk orang-orang mati syahid yang fakir. Yang ketiga, au mu'minun fakir. Allah sediakan kepada orang-orang fakir, orang-orang mukmin yang fakir. Itu Allah tidak berikan kepada orang-orang kaya. Jadi yang pertama keistimewaan yang diberikan oleh Allah adalah Allah sediakan rumah yang begitu megah, terbuat daripada yakut merah, disediakan oleh Allah kepada mereka. Asal sabar, itu Allah tidak berikan, Allah tidak sediakan kepada orang-orang kaya. Allah tidak berikan, tidak Allah sediakan kepada orang-orang yang kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wasani yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya binisfi yaumin wa huwa miqdaru 500 am yatamatta'una fiha haitsu sya'u wa yadkhulu Sulaiman bin Daud al-janna ba'da dukhulul anbiya bi 40 aman bi sababil mulki allazi ataahu Allah. Yang kedua, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak mampu, asal sabar menghadapi ekonomi yang sulit, menghadapi keadaan yang tidak mampu, itu Allah berikan yang kedua, dimasukkan surga pertama kali, dimasukkan ke surga terlebih dahulu daripada orang kaya selisih 500 tahun. Setengah hari kalau di situ, kalau di sini 500 tahun. Orang-orang fakir, orang-orang tidak mampu dimasukkan surga duluan oleh Allah selisih 500 tahun dibandingkan orang-orang yang kaya. Orang miskin, orang fakir baik, orang kaya baik, lebih dulu orang fakir masuk surga, lebih dulu orang tidak mampu masuk surga, selisih berapa? Selisihnya kacik selisih 500 tahun, bayangkan. Jadi mereka berenak-enak menikmati segala macam kenikmatan-kenikmatan di surga.
mereka menikmati berbagai macam kenikmatan-kenikmatan di surga. Orang-orang kaya agi dihisap oleh Allah. Agi dihisap. Makanya kenapa secara logika orang fakir itu memang benar masuk surga duluan daripada orang kaya. Kenapa? Karena kalau orang fakir miskin, orang tidak mampu, apa yang mau dihisap? Dihisap rumah, rumahnya udah hampir rubuh. Mau dihisap kendaraan, kendaraannya sepeda ontel. Mau dihisap rumahnya bertingkat, tidak pacak, tidak bisa. Makanya ringan hisapnya nanti. Sedangkan orang yang kaya, segala macam kekayaannya itu diperiksa. Mobilnya kamu dapat dari mana? Beli. Duitnya yang beli itu hasil dari mana? Cara memperdapatkannya seperti apa? Diperiksa sedemikian rupa oleh Allah. Bajumu kamu dapat dari mana? Beli. Bajumu dari baju macam-macam seluruh ditanyakan dengan detail sehingga menelan waktu 500 tahun. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ringan hisapnya orang-orang yang, orang yang tidak mampu ini. Kemudian yang ketiga, إِذَا قَالَ الْفَقِيرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مُخْلِصًا وَيَقُولُ الْغِنَى مِثْلَ ذَلِكَ مُخْلِصًا lam yalhaqil ghaniyul faqir. Jika orang fakir, orang tidak mampu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, orang kaya juga sama membaca, sama-sama ikhlas, maka keutamaannya jauh lebih tinggi bacaan yang dibaca oleh orang yang tidak mampu tadi. Jadi orang kaya misalkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kemudian orang fakir membaca juga seperti itu, keutamaannya pahalanya lebih besar orang-orang yang tidak mampu. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa in anfaqal ghaniyyu ma'aha asyurati ala fi dirhamin wa kadzalika a'malul birri kullihi. Walaupun orang yang kaya itu menginfakkan 10 ribu dirham, maka tentu tidak akan dicapai. Oleh karenanya artinya apa? Pahala ibadah yang dilakukan oleh orang-orang tidak mampu jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang mampu. Kalau orang tidak mampu bisa sholat duha, bisa baca Al-Quran, luar biasa. Kenapa? Ekonomi sulit tapi masih bisa beribadah kepada Allah. Tapi kalau orang kaya, duit ada, kendaraan ada, segala macam ada, bisa beribadah dengan tenang, wajar. Tapi kalau orang tidak mampu tapi bisa beribadah dengan luar biasa, ini suatu keistimewaan. Jadi itulah tiga keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak mampu, orang yang ekonominya sulit. Satu, diberikan oleh Allah sebuah rumah di surga, disiapkan sebuah rumah khusus. Yang kedua, masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya selisih 500 tahun. Yang ketiga, pahala ibadahnya lebih tinggi daripada orang yang kaya. Asal sama-sama ikhlas, sama-sama khusyuk. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya, di saat kita menghadapi ekonomi yang sulit, tidak mampu, banyak bersabar. Karena Allah ingin mengangkat derajat kita di surga lewat ujian musibah ekonomi, rezeki yang sulit tadi. Semoga kita oleh Allah diberikan kesabaran, diberikan ketabahan menghadapi sulitnya ekonomi, tidak sampai meninggalkan Allah, sampai meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, nasihat untuk diri saya sendiri khususnya, dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspirației.
1: Ya, pendengar, tadi baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik tiga keistimewaan di balik ujian ekonomi diisi oleh Ustaz Hoiroman Deha. Dan pendengar, berikutnya masih dalam sajian Bangka Belitung sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya hadirkan single 33 kali dari Perunggu untuk Anda.

Ya pendengar, single 33 kali dari Pronggo ini menjadi penutup perjumpaan kita dalam Bangka Belitung sore bersama saya Mutiara Okta. Setelah ini masih akan ada Bangka Belitung malam bersama rekan saya Dudi R. Pramana menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mutiara Okta pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: dan inspirasi.
1: Mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai.
2: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
3: Kapan? Aku punya cucu.
4: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
5: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
5: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
4: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
4: Ibu, kok begitu, Bu?
5: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
4: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
5: Tidak, Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
4: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
5: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
4: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda, saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter.

0: Dan dokter bilang, aku hamil, Ben. Hamil.
1: Apa? Benarkah?
0: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
1: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu.
2: Hah? 2 minggu?
0: Iya, Ben, 2 minggu. Dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, ayo, Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
1: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
3: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
4: Ibu jangan asal tuduh.
3: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
4: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
1: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benny-ku ataukah bukan?
0: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
3: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
0: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
5: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sofi, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sofi dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sofi selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurka Marpati, narator. Sampai jumpa.

0: 1. Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat malam pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentu tetap semangat menjalankan aktivitas kita hari ini. Bangka Belitung Malam hadir kembali menyapa Anda di edisi 3 September 2026, tepat di hari Kamis pendengar ya. Di malam hari ini tentunya kita mengawali kebersamaan akan menghadirkan di ruang dengar Anda, yaitu ngobras atau ngobrol bareng komunitas. Nah, jadi untuk Anda tetap bersama kami dan boleh nanti bergabung bersama kami di interaktif 0717943001 untuk bergabung, mungkin memberikan pertanyaan juga kepada kedua narasumber kita. Untuk itu tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
0: Baik, semangat malam ya, apalagi untuk Anda yang malam hari ini masih tetap tersenyum bahagia ya menjalankan aktivitasnya, dan juga untuk para pendengar yang mendengarkan kami sembari juga malam hari ini menikmati pekerjaannya ya, untuk bapak-bapak yang menjaga pos dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan kita semua tetap sehat yang pastinya. Nah, kami hadir dalam ngobras atau ngobrol bareng komunitas di malam hari ini bersama dengan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bang Arinda Unigraha selaku Ketua Becak Bubble sekaligus juga Koordinator Relawan Pordas Bangka Belitung. Assalamualaikum, selamat malam Arinda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Dudi dan para pendengar semua. Semoga tetap sehat dan tetap semangat.
0: Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ada Bang Zul Akbar, mahasiswa KSDA Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dan juga relawan Pordas Bangka Belitung. Assalamualaikum, selamat malam Bung Zul.
3: Waalaikumsalam, selamat malam juga Bang Dudi.
0: Baik, luar biasa. Bung Zul ini mengingatkan dengan pendengar kami dari Bangka Selatan ini ya. Ada juga Bung Zul pendengar kita ya. Baik, malam hari ini pembahasan kita ini sangat menarik, yaitu terkait dengan giat ngupi bekisah. Ini Bangka sekali ini ya, ngupi bekisah, Pordas Goes to School ya, dan juga lomba muti mileh sampah di Bangka Selatan. Ada dua kegiatan yang sangat luar biasa juga ya, kita akan mungkin menjelaskannya juga kepada para pendengar atau mungkin juga para masyarakat di luaran sana yang mungkin punya ketertarikan juga begitu ya Arinda ya, dengan dua kegiatan ini. Mungkin kita ke kegiatan yang pertama ini, Pordas Goes to School. Mungkin kita ke Bang Arinda dulu sebelum nanti kita ke Bang Zul, terkait dengan kegiatan Pordas Goes to School ini sendiri. Kemudian mungkin memperkenalkan juga nih, Pordas Bubble ini sebenarnya apa nih Arinda? Diperkenalkan juga mungkin. Silakan.
2: Oke, baik Bang Dudi, dan selamat malam para pendengar ya. Dan juga mungkin saya mau menyapa teman-teman Damkar, Manggala Agni, kawan-kawan pegiat lingkungan yang saat ini masih berjuang kayaknya di lapangan, Bung, di banyak titik di Bangka Belitung ini ya, masih terdampak akibat dari kebakaran atau dibakarnya hutan ya. Jadi sangat mengkhawatirkan sekali, dan semangat tetap berjuang. Dan kami di awal ini mau menghimbau dulu untuk seluruh masyarakat agar tidak membakar hutan ya, dan membakar sampah sembarangan, karena itu kami lihat tidak sedikit yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan ini, Bung. Apalagi kondisi kita yang airnya masih kemarau ya, masih belum pulih. Jadi jangan main-main dengan api. Nah, salah satunya berkaitan dengan kegiatan kita hari ini, masih nyambung ke situ. Jadi Becak Bubble ini tergabung di salah satu wadah, yaitu Fordas, Forum Daerah Aliran Sungai. Kalau secara nomenklatur itu namanya FKPDAS, Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, Fordas ini di-SK-kan langsung oleh Gubernur. Jadi kita di bawah, bukan di bawah Pemprov, tapi di-SK-kan oleh Gubernur. Karena memang ada undang-undang dan juga ada perda yang mengatur itu. Nah, kita punya perda tentang pengolahan das. Salah satu outputnya adalah dibentuknya forum ini. Nah, untuk saat ini FKPDAS Bubble ini diketuai oleh Insinyur Fadila Sobri ya, Rektor Universitas Bangka Belitung. Beliau memang tokoh teladan kita pegiat lingkungan, sehingga mampu menggerakkan masyarakat termasuk juga kami anak-anak muda untuk bergabung bersama Fordas ya. Jadi Fordas itu punya banyak agenda dan program Bung Dudi tahunannya. Mm-hmm. Salah satu yang mungkin ditunggu-tunggu anak muda ini Jambore. Mm. Nah, Jambore Relawan Lingkungan. Kita 2 atau 3 tahun sekali. Kemarin terakhir di Belitung. Nah, ketika Jambore itu biasanya kita melibatkan 500 sampai 600 anak muda dari berbagai komunitas. Nah, selesai dari Jambore itu tidak dilepas. Teman-teman dari komunitas ini kita ajak bergabung. Nah, di Fordas itu ada 6 komisi ya. Salah satunya yang menarik, se-Indonesia ini ada Fordas ini, Bung Dudi.
0: Okay.
2: Tapi satu-satunya Fordas yang punya komisi relawan lingkungan itu di Bangka Belitung.
0: Wow.
2: Karena memang ketuanya dan pengurusnya ini concern untuk anak muda.
0: Yeah.
2: Nah, di relawan komisi relawan ini kita membawahi 42 komunitas. Yang itu kita ambil dari alumni Jambore ke-1, Jambore ke-2, Jambore ke-3.
0: Mm-hmm.
2: Nah, selesai Jambore ke-3 kemarin di Belitung, akhirnya kita bentuklah komisi relawan ini dan sekarang sudah terjaring 40 sampai 50 relawan inti. Mm-hmm. Yang itu dibina oleh Fordas. Itu terdiri dari beberapa komunitas. Kebetulan kami sebagai ketua BCA Babel diangkat dan diamanahkan sebagai koordinatornya.
0: Ya.
2: Nah, lanjut ke situ, kita punya agenda yang menarik-menarik nih Bang Dudi.
0: Mm-hmm.
2: Salah satunya mungkin yang tadi disebut Bang Dudi ya, Ngupi dan Begisa.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kalau disebut Ngupi dan Begisa ini orang tahu, oh, ini kegiatannya Fordas.
0: Yeah.
2: Nah, tanggal 8 dan 9 September pekan depan, nah, insya Allah kita akan ke Tabuali Bangka Selatan, Bang Dudi.
0: Mm-hmm.
2: Langsung kita keroyokan 3 program ini dalam 2 hari. Jadi gambarannya nanti di tanggal 8 dan 9 kami akan hadir ya, tim Fordas Babel dari Pangkal Pinang, dari Bangka dan Bangka Tengah, kita akan hadir ke Bangka Selatan, ke Tabuali. Untuk yang pertama itu di hari pertama kita langsung Fordas Go to School.
0: Mm-hmm.
2: Nah, Fordas Go to School ini kita ada targetnya 100 peserta. Ada 9 sekolah yang kita undang di Tabuali. Ada SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Muhammadiyah, SMA YPK, SMK Yapentop, SMA Islam Terpadu, SMA NU, dan MA Al-Hidayah.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ada 100 peserta nanti yang kita hadirkan. Mereka akan ikut kegiatan Fordas Goes to School. Ini isinya adalah edukasi. Edukasi terkait dengan pentingnya peran anak muda, keterlibatan anak muda dalam pengelolaan DAS. Karena masyarakat kita ini awam kebanyakan dan masih menganggap DAS itu sungai.
0: Mm-hmm.
2: Padahal DAS yeah. itu, daerah aliran sungai itu bukan sungainya saja, tapi ekosistem yang terpadu. Jadi ini penting. Nah, di situ kita edukasi, interaktif sekali, nanti dipandu juga oleh teman-teman relawan Fordas, tapi untuk narasumbernya nanti dari pakar. Karena di Fordas itu kebanyakan juga orang-orang pakar, Bang Dudi. Ada akademisi, ada praktisi, ada pemerintahan, birokrat, dan sebagainya. Jadi menyatu di situ. Nah, mereka yang menjadi narasumbernya, dan kita dari relawan nanti memandunya. Nah, itu setengah hari. Kemudian di malam harinya kita lanjut Ngupi Bekisah. Nah, Ngupi Bekisah nanti ini akan dengan audiens yang berbeda. Hmm. Ada undangan dari berbagai komunitas, termasuk dari pemerintahan Bangka Selatan, dan juga guru-guru nih versi malamnya, untuk juga kita edukasi. Tapi karena judulnya Ngupi dan Bekisah, jadi santai Bang.
0: Yeah.
2: Sambil ngupi, sambil bekisah, sambil berkelakar. Jadi paginya itu untuk anak-anak muda, untuk pelajarnya, malamnya itu untuk guru pendampingnya dan pemerintahnya. Nah, sama-sama dengan komunitas masyarakat juga. Ngupi Bekisah, baru besok paginya sampai ke siang, kita yang sudah di edukasi di Fordas Go to School hari pertama, hari keduanya mereka kita ajak untuk lomba. Lomba mutik dan milah sampah. Nah, selama ini banyak kegiatan clean up, tapi jarang dilombakan.
0: Yeah.
2: Nah, kalau Fordas punya event ini, lomba mutik dan milah sampah. Tapi bukan sekedar ngambil sampah, ada milahnya.
0: Yeah.
2: Nah, jadi nanti ada poinnya, bagaimana mereka bisa memisahkan antara sampah organik dan anorganik.
0: Mm-hmm.
2: Dan juga nanti tetap kita edukasi, kenapa di musim saat ini, di waktu-waktu sekarang ini penting sekali kita untuk menjaga kebersihan dan juga mengelola sampah kita.
0: Mm-hmm.
2: Salah satunya jangan sampai sampah yang kita buang sembarangan atau sampah yang kita tumpuk saja tanpa kita kelola itu menjadi pemicu dari kebakaran yeah. hutan ini. Nah, itu Bung Dudi.
0: Wow.
2: Baru nanti edukasi selama 2 hari itu, dan outputnya mereka akan kita bentuk semacam tim relawan Fordas di Bangka Selatan nanti yang ikut bergerak mengawal kebijakan-kebijakan DAS dari BP DAS Batu Rusa Cerucuk, kemudian dari DLH Provinsi Babel dan DLH Bangka Selatan. Begitu ringkasnya Bang Dudi.
0: Baik, wah luar biasa. Kegiatannya sangat padat, tapi tentu goals-nya adalah bagaimana kita meningkatkan minat anak muda juga begitu ya.
2: Iya, Bang Dudi.
0: Untuk cinta terhadap lingkungan dan juga terutama daerah aliran sungai. Jangan sampai salah persepsi, banyak persepsi yang menyampaikan bahwa daerah aliran sungai hanya sungai aja. Ternyata das itu luas ya gitu ya. Luas. Jadi bagaimana area sungai tersebut juga menjadi area das juga ya, termasuk tanaman-tanamannya begitu ya, pohon-pohonnya begitu ya.
2: Karena ada ekosistem satu-satuan.
0: Ada ekosistem di situ. Baik. Baik, kita ke Zul. Zul, wah ini menarik Zul. Sebagai mahasiswa sekaligus juga relawan Pordas Bubble ya.
3: Iya.
0: Ini apa nih membuat Zul tertarik untuk ikut bergabung? Kemudian mungkin pengalaman apa nih yang paling Zul merasa berkesan sekali nih kalau saya gabung di Pordas ini selama menjadi relawan? Silakan, Zul.
3: Baik, baik Mang Dudi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zul Akbar. Salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dari Prodi Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, salah satu yang buat saya tertarik gabung ke Pordas nih, Bang Dudi, karena Pordas itu asik, Bang Dudi.
0: Yeah.
3: Banyak kegiatan-kegiatan yang mengasihkan, terutama bagi saya kan, mahasiswa yang berfokus di konservasi sumber daya alam. Nah, salah satu hal yang paling menarik waktu saya bergabung di Pordas nih, Bang Dudi, saya ada ikut jambore kemarin, jambore relawan lingkungan yang di Belitung. Nah, waktu itu melihat agenda-agenda kegiatan Pordas ini, wow, luar biasa Bang. Banyak kegiatan-kegiatan yang sangat mengasihkan kan. Nah, dari situ selesai dari kegiatan itu, oh rupanya ada pembukaan beasiswa nih dari Pordas itu sendiri. Nah, melihat dari link-link beasiswanya kan, nah saya cobalah untuk bergabung menjadi mahasiswa di Unmu Bubble, melewat jalur beasiswa tersebut Bang. Nah, syukur alhamdulillah berkat kegiatan-kegiatan yang pernah saya ikuti, saya terpilih di situ dan saya salah satu beasiswa di relawan lingkungan Fortas Bubble yang ada di Unmu Bubble Bang.
0: Baik.
3: Nah, itu yang buat saya tertarik bergabung di sini.
0: Wah, luar biasa. Artinya Zul ini adalah salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Pordas gitu ya.
3: Iya benar.
0: Wah, pada akhirnya ini juga membuat Zul akhirnya bisa mewujudkan impian lah mungkin ya.
3: Yalah,
0: impian untuk berkuliah juga begitu ya. Luar biasa. Baik, tapi tentu kalau kita berbicara kegiatan-kegiatan sekarang anak muda, tentu kegiatan lingkungan ini adalah salah satu kegiatan yang mungkin saat ini kurang digandrung ya begitu bagi anak muda begitu ya, terutama yang sifatnya memang untuk pelestarian alam karena anak muda sekarang banyak yang lebih untuk kegiatan-kegiatan mungkin gaming dan segala macamnya. Nah, kalau dari Zul sendiri untuk menarik minat dari teman-teman sebayanya, kemudian juga mungkin sahabat-sahabatnya, seperti apa nih cara Zul menarik mereka agar mereka juga sadar bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting begitu. Kalau Zul sendiri seperti apa nih caranya?
3: Nah, mungkin caranya seperti yang kegiatan yang kita laksanakan itu Bang.
0: Okay.
3: Kegiatan Pordas Goes to School. Nah, kita menarik kaum anak-anak muda, kaum generasi Gen Z atau milenial kan, bahwa penting loh kita menjaga das itu sendiri. Penting loh kita mengenal das itu sendiri. Nah, mungkin itu aja Bang.
0: Baik. Artinya memang sejauh ini juga Zul juga sangat bersemangat begitu.
3: Ya,
0: terutama tentu kegiatan ini ya Zul ya, Pordas Goes to School. Baiklah. Nah, kemudian juga mungkin Zul selain kegiatan Pordas Goes to School yang nanti akan dilaksanakan, kemudian ada juga jambore ya yang sebelumnya juga pernah dilaksanakan. Kegiatan apa lagi mungkin yang mungkin kepengen nih Zul bikin kegiatan kegiatan yang lebih wah lagi untuk menjaga dan ikut mengajak anak-anak muda melestarikan lingkungan, terutama dari idenya Zul sendiri begitu.
3: Iya. Mungkin kalau dari ide saya sih Bang, kita sudah lama nggak ngadain jambore ini.
0: Oke. Okay.
3: Jambore yang untuk di tahun ini. Nah, kami selaku relawan Pordas nih nunggu kapan mau dilaksanakan jambore tersebut. Nah, kami siap untuk jadi penitia kalau emang kami disiapkan untuk jadi penitia nantinya kan.
0: Baik. Tapi kalau kita berbicara jamborenya sendiri Zul, jamborenya ini kegiatannya ini seperti apa nih? Kepengenannya Zul sendiri.
3: Kegiatannya kayak di Belitung kemarin kayaknya asik banget tuh kak. Mm-hmm. Nah kalau bisa kita bikin yang lebih mewah lagi, mm-hmm, kayak jambore internasional.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kemarin kan nasional masih bang. Nah kita bikin internasional sekarang. Kemarin kalau di Belitung tuh banyak kegiatan-kegiatan kayak ngopi dan berkisah, mm-hmm, kayak lomba debat, mm-hmm, lomba jelajah alam segala macam. Nah itu yang buat menarik kayaknya kalau kita adain lagi kegiatan jambore tersebut bang.
0: Baik, dan harapannya bisa internasional ya.
3: Iya.
0: Boleh, amin, amin ya rabbal alamin. Tapi untuk kegiatan ke depan ini apa persiapan dari Zul sendiri nih yang akan dilakukan? Ini kan Pordas Gustus School, mm-hmm, kemudian lomba mutik milih sampah di Bangka Selatan. Apa persiapannya mungkin Zul?
3: Kalau persiapan kami sih udah siap matang karena kami, mm-hmm, sebagai relawan Pordas tuh bang. Harus siap dan bersedia, mm-hmm, kalau ditugaskan di mana saja dan kapan saja.
0: Baik. Sejauh ini sudah sangat siap ya berarti.
3: Sudah.
0: Baik, baik. Oke, ini kita lihat semangat dari teman kita atau Bung Zul ini sangat luar biasa juga ya. Bung Zul Paizar yang di Sengir ya, boleh ya kalau mungkin ingin bergabung di 0717943001. Ada kembarannya nih Bung Zul juga ini.
2: Ini sepedek lah.
0: Iya. Baik. Kita ke Arinda lagi nih. Arinda, hmm, kalau kita lihat memang tadi saya pertanyaan, saya ulangin lagi pertanyaan sama mungkin dengan Zul tadi ya. Kalau kita lihat memang anak-anak muda sekarang mungkin minat untuk ke arah pelestarian lingkungan dan lain sebagainya memang sudah agak menurun ya mungkin ya. Mungkin kalau versinya Bung Arinda sendiri untuk sebenarnya mengembangkan minat kembali dari anak-anak muda, kemudian memberikan semangat kembali dari anak-anak muda, terutama Gen Z ya, Gen Z dan Gen Alpha mungkin, untuk ikut mungkin dalam kegiatan-kegiatan yang memang untuk pelestarian lingkungan, terutama daerah aliran sungai ini, seperti apa nih kalau versinya Bung Arinda nih?
2: Iya, Bung Dudi. Menarik ya, pertama saya nyinggung Bung Zul dulu. Ya betul, jadi Bung Zul ini salah satu dari 8 ya, 8 mm-hmm, anak muda, alumni Jambore, relawan Pordas Babel yang kita fasilitasi beasiswa ya, ada 8 orang Bung Dudi, mm-hmm, alhamdulillah sampai lulus Bang Zul ya,
3: yeah,
2: jadi lulus jadi gratis kuliahnya, mm, tapi dengan catatan, banyak catatannya bang. Ya catatan normatif ya, tidak boleh lewat 8 semester dan sebagainya, dan yang penting harus ngambil prodinya itu konservasi sumber daya alam, mm-hmm, jadi khusus itu. Nah ini salah satu cara kita Bung, yeah, untuk menarik minat anak-anak muda, yeah, karena memang kita lihat sekarang di bangku sekolah nih, mm-hmm, SD sampai SMA itu kurikulum berbasis lingkungan, mm-hmm, ekologi dulu sempat ada, sempat rame. Nah ini sudah mulai memudar lagi Bung, mm-hmm, jadi anak pelajar itu mendapatkan wawasan tentang lingkungannya ya paling kalau dia ikut ekstrakurikuler pramuka, pecinta alam dan sebagainya. Tapi kalau dia hanya fokus kegiatan kurikuler di sekolah ya, bahkan jangankan ikut mendengar kata DAS juga sampai lulus SMA itu tidak pernah mereka. Nah ini yang kita khawatirkan sekali, sehingga kita di Pordas ini banyak sekali gerakan-gerakan, banyak sekali gebrakan-gebrakan untuk ngajak anak muda, dengan karena memang kalau beca sendiri kan kita terbatas ya, kita hanya bisa datang ke sekolah edukasi, tapi kalau dengan wadahnya Pordas ini yang lebih besar, yang dia secara de jure itu di SK-kan oleh gubernur, yeah, artinya lebih formal dan kita lebih mudah menjangkau hal yang lebih jauh. Nah anak-anak muda di Pordas ini kita libatkan banyak sekali kegiatan, kita selain jambore kita kemarin punya petaling Bang Jul, yeah, ya, perkemahan pemuda cinta lingkungan, di sela-sela jambore. Memang jambore kita ini sudah yang ketiga Bung Dudi, dua kali kita selenggarakan selevel provinsi, terakhir kemarin itu selevel nasional, jadi ada 21 provinsi yang ikut ke Belitung kemarin Bung Dudi, nah ketika kita mengadakan tingkat nasional ya, kita mau naik nih rencananya insya Allah di yang keempat nanti, mudah-mudahan kita akan selenggarakan tingkat Asia Tenggara dulu.
0: Oke.
2: Ya, nah, ini sudah direncanakan.
0: Iya.
2: Cuman kemarin kita sudah merencanakan, tiba-tiba ternyata dari Fordasnas, Forum Daerah Aliran Sungai Nasional, itu tertarik untuk mengadopsi program ini Bung Dudi. Jadi ada beberapa yang kita punya di Babel ini diadopsi oleh pusat. Satu, kita di Pordas Babel menciptakan Mars Pordas ya. Yeah. Nah ini diadopsi oleh Pordas Nasional. Sama kegiatan jambore ini kemarin kita sudah merancang untuk Asia Tenggara, tapi tiba-tiba yang keempat ini rencananya mau diambil alih Pordasnas. Jadi Pordas yang akan menyelenggarakannya. Kemarin sudah timbul ancer-ancer ya rencananya di Danau Toba, Sumatera Utara. Tapi ternyata alhamdulillah efisiensi katanya pemerintah pusat. Jadi ditunda dan mungkin nanti kembali lagi kita yang akan menggarapnya untuk keempat ini. Pindah-pindah. Jadi yang pertama kemarin di Bangka Tengah, di Hutan Pelawan Namang, yang jambore kedua kemarin di Hutan Pelangas ya, Bangka Barat, yang ketiga di TWA Batu Mentas Belitung. Nah, ini nanti kita akan cari lagi mana. Mungkin entah di Taman Nasional Gunung Maras atau di Taman Wisata Alam Permisan, nanti kita cari tempat yang memang itu bisa menggairahkan anak muda. Nah, salah satunya yang kita selenggarakan ini Fordas Go to School. Ini sebenarnya rutin, bisa 3 bulan sekali, atau kita di relawan Fordas itu tiap bulan kita turun mengedukasi anak-anak muda dengan harapan para pelajar ini dikenalkan tentang pentingnya menjaga lingkungan, tentang pentingnya implementasi bahwa anak muda itu adalah bagian dari lingkungan itu sendiri. Jangan sampai mereka sudah lulus nanti okay, kurikulernya bagus, tapi wawasan tentang wawasan lingkungannya atau sekarang ini disebut green leadership-nya kurang. Nah, ini yang kita harapkan. Karena kalau tidak ditanamkan dari sejak dini, bahkan sekarang kita malah melihat SD dan PAUD ini harus tersentuh, harus ada kurikulum ekologinya. Kalau tidak dari dini, kita edukasi anak-anak SMA itu juga sudah sulit, Bung Dudi. Nah, kalau madah bahasa Bangka atau madah budak-budak SMA itu perlu 3 kali, 4 kali baru nurut. Jadi cepat ya kita ke yang lebih kecil, SD atau PAUD kita kenalkan. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Dan cara terbaik ngajak mereka ya dengan berkegiatan. Karena tadi di sekolah kurang kegiatannya yang bersifat pro lingkungan. Nah, di luar di komunitas seperti beca, seperti teman-teman mahasiswa Ima Serda yang sering mengajak pelajar juga di Fordas. Ini kita berupaya ya, walaupun alhamdulillah di Fordas ini tanpa anggaran, Bung Dudi. Tanpa anggaran, tanpa dana khusus. Jadi berjibaku sama-sama. Jadi ketika kita mau bikin kayak besok ke Bangka Selatan, ini kan membutuhkan budgeting yang cukup besar ya. Nah, alhamdulillah tadi Ketua Fordas sudah silaturahim ke Pemkab Bangka Selatan, bertemu Pak Sekda langsung, kemudian sudah dilakukan audiensi juga dari DLHK Provinsi, BPD Sebatur Sacirucuk ke pemerintah Bangka Selatan. Jadi kolaborasi sama-sama. Jadi kita berkegiatan itu prinsipnya di Fordas tidak menunggu anggaran. Dan memang Ketua Fordas kita punya kebijakan yang keren ya, Bung Dudi. Tidak mau mengambil dana hibah dari Pemprov, dan juga tidak mau sebisa mungkin melibatkan dana-dana dari perusahaan atau CSR. Jadi memang mau mandiri. Nah, ketika kita berkegiatan ya dari kita lah, dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan kami di relawan juga dididik seperti itu. Jadi berkegiatan saja tanpa harus memikirkan dana. Kalau kata Ustaz Fadil itu, bikinlah dulu. Dana gak usah dipikir, dicari. Walaupun gak tahu nyari kemana. Nah, ini yang menarik dan asik. Sehingga kita terbentuk relawan inti ini yang tadi, yang siap ditugaskan kapanpun dan dimanapun, Bung Dudi.
0: Baik, tapi tentu ini kita juga sangat menariknya karena ada giat ngupi dan berkisah. Di awal tadi memang sudah disampaikan oleh Arinda ya, begitu ngupi dan berkisah ini agar lebih cair lah suasananya. Tapi tentu kita pengen tahu nih mungkin Arinda atau Bung Arinda, isu yang kira-kira nanti akan menjadi pembahasan utama dalam ngupi dan berkisah ini seperti apa nih? Apakah fokus pada yang sekarang yaitu tentang isu karhutlah ya, atau seperti apa nih? Atau seluruhnya akan dibahas nanti dalam ngupi dan berkisah kita?
2: Mungkin karhutlah nanti kita singgung, tapi tidak kita bahas. Karena karhutlah sekarang bukan untuk dibahas, Bung Dudi.
0: Iya, tapi untuk dipadamkan. Iya.
2: Sudah lewat masa pembahasannya. Jadi kalau baru mau rapat-rapat karhutlah, ini udah telat, apinya udah kemana-mana. Nah, kita di Fordas nanti ada beberapa yang fokus, karena Fordas juga punya banyak kajian. Ya, ada bidang sendiri, bidang kajian DAS. Nah, itu nanti setidaknya ada 5 hal yang akan kita angkat nanti. Yang pertama itu perubahan tutupan lahan yang cukup masif di Bangka Belitung. Apalagi ada kebakaran hutan ini, lahan yang hijau, lahan yang sudah kita tanam, vegetasi sudah tumbuh tinggi banyak. Pasti setelah kebakaran ini akan berkurang, dan akhirnya timbul luasan lahan kritis yang cukup banyak nantinya. Yang kedua, meningkatkan tekanan terhadap kawasan hulu das. Nah, hulu das ini ya saat ini masih banyak terancam, Bung Dudi. Masih ada pertambangan, pembukaan lahan, penanaman apa tumbuhan yang tidak sepantasnya atau HTI sebutan kita, dan sebagainya. Kemudian ada penurunan fungsi hidrologis das. Nah, di beberapa tempat, bahkan di beberapa lokasi kita temukan anak-anak sungai itu sudah hilang, Bung Dudi. Sudah jadi jalan, sudah jadi pemukiman. Tidak tahu lagi kemana yang harusnya mengalir dia. ke muara. Kemudian yang keempat adalah ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya air di Bangka Belitung. Kulong-kulong yang saat ini ketika musim kemarau menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk mencari air, tapi ternyata di banyak tempat kulongnya belum siap untuk dipanen airnya, Bung Dudi. Ya mungkin belum terkelola ya, dibiarkan saja, dan seharusnya di momen seperti ini kulong bisa diberdayakan. Dan yang terakhir ini perlunya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan upaya konservasi dan pemulihan lingkungan. Kelima ini yang akan kita bahas di Ngupi Bekisah. Biasanya waktunya nggak cukup, Bung Dudi. Beberapa kali kita Ngupi Bekisah tuh sampai dalu-dalu, tapi habis kupi aja. Saking seru.
0: Baik. Ya, tapi mudah-mudahan dari kelima hal yang menjadi isu utama yang akan dibahas tadi, semuanya akan mendapatkan solusi dan goalsnya begitu ya.
2: Mudah-mudahan.
0: Ya, baik. Oke, kita ke Zul. Wah, ini Zul. Ini ada beberapa kegiatan juga, Ngupi Bekisah, kemudian Pordas Goes to School, lalu juga lomba mutik milih sampah di Bangka Selatan terutama. Dari Zul sendiri, kalau kita berbicara lomba tadi kita tentang Pordas Gustus, Ngupi Bekisah dulu ya, Ngupi Bekisah dulu ke Zul. Kalau Zul sendiri ketika Ngupi Bekisah nanti, apakah selain dari lima isu tadi ada mungkin inovasi yang ingin disampaikan juga oleh Zul sendiri sebagai anak muda mahasiswa ke SDA sendiri, atau masih sama dengan lima bahasan tadi? Atau seperti apa nih kalau versinya Zul sendiri di Ngopi Bekisah? Ya, pertama baik. Kita Ngopi Bekisah dulu.
3: Ya, baik Bang Dodi. Nah, dari saya sendiri Bang, mungkin dari kelima tema itu, mungkin itu yang paling menarik saat ini. Saat ini yang mau kita bahas, mau kita sampaikan kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah, kepada pemuda-pemudi. Nah, mungkin itu cukup aja.
0: Lima tadi sudah oke ya berarti ya.
3: Oke,
0: baik. Tapi mudah-mudahan nanti dari teman-teman relawan terutama akan juga menyenggol masalah karhutlah ya sedikit ya. Ini pesan benar. Mungkin titipan pesan dari kami ya mungkin ya.
3: Iya, baik.
0: Karena karhutlah ini juga walaupun memang kata Bang Arinda tadi jangan dibahas lagi lah kalau harus dibantu lah begitu ya. Iya. Karena kalau dibahas aja nggak padam apinya. Ya mudah-mudahan tapi nanti dibahas juga ya Bung Zul ya. Nah, kemudian kalau Pordas Goes to School sendiri seperti apa nih nanti, mungkin kalau dari Bung Zulnya sendiri, terutama dari versinya Bung Zul dan teman-teman lain, apakah tetap akan ikut dengan agendanya atau ada inovasi atau ide lain yang akan disosialisasikan kepada pemuda-pemuda yang nantinya akan ikut dalam Pordas Goes to School, atau seperti apa nih kalau Bung Zulnya?
3: Nah, untuk kegiatan Pordas Goes to School, Bang, nah, kami sudah membuat untuk rundown-nya sendiri. Nah, dari awal sampai akhir, apa saja yang mau dilakukan, kegiatan-kegiatan apa saja yang mau dilakukan. Nah, mungkin kami akan secara profesional mengikuti rundown aja nantinya.
0: Oke.
3: Nah, ketika ada ide atau gagasan yang ingin ditambahkan, silakan ditambahkan ya kan.
0: Tapi sejauh ini seperti apa nih kegiatannya nanti?
3: Insya Allah mengasihkan, Bang, untuk kegiatannya.
0: Okay. Tapi kalau kita berbicara sedikit, apa nih rangkaian-rangkaiannya yang akan dilakukan nanti dalam Pordas Goes to School?
3: Mungkin yang akan kita tunggu tuh paling di bagian lomba sama bagian ngopi dan bekisah.
0: Oke. Berarti ngopi dan bekisah bagian dari Pordas Goes to School juga itu ya. Oke. Lalu lomba juga ya. Nah, ini menarik juga nih, kita berbicara juga lomba mutik milih sampah. Kalau biasanya mutik milih sampah ini kan hanya clean up aja nih, Bung Zul ya. Ini ada lombanya ini. Ini mungkin bisa cerita, kenapa dipilih, kalau Bang Arinda tadi, versi Bang Arinda kan, kenapa dipilih lomba agar ada mungkin pemicu semangat juga ya. Nah, kalau versi Bung Zul seperti apa nih mungkin? Kenapa harus lomba gitu? Iya,
3: kan biasanya kan kalau kita ngadain kegiatan nih, kayak clean up lah Bang kan.
0: Iya.
3: Nah, tidak ada lombanya Bang. Terus biasanya kita kalau clean up tuh hanya mutik aja, tanpa ada pemilahan. Nah, di situ kita nanti akan mengajarkan para peserta nanti bagaimana cara memilah sampah yang benar. Contohnya kayak sampah organik, anorganik kan harus dipilah itu. Nah, dari situ nanti kita akan mengedukasi lah ke kawan-kawan.
0: Baik. Artinya memang ada goals-nya itu ya, yang ingin dicapai juga. Baik, Bung Arinda, ini saya penasaran juga, mungkin pendengar juga penasaran juga. Kenapa Bangka Selatan? Nah, jadi pertanyaan juga, kenapa Bangka Selatan?
2: Yang pertama memang Pordas keliling-keliling ya.
0: Okay.
2: Jadi hampir di semua kabupaten itu ditemui. Sampai ke Belitung Timur sudah pernah kita bikin kegiatan. Mm-hmm. Tahun-tahun sebelumnya memang yang jauh dulu, Belitung Timur, ya sudah kita jelajahi. Mm-hmm. Nah, yang belum ini Bangka Selatan.
0: Okay.
2: Dan memang beberapa kajian Fordas itu akhir-akhir ini adanya di Bangka Selatan, kayak di Subdas Krakas dan sebagainya. Mm-hmm. Bersama BPDAS kemarin di Bangka Selatan. Jadi selatan ini kita pandang dia ya agak jauh dari pusat kota, ya, tapi luasan dasnya harus terjaga terus. Padahal kita cek secara data lapangan itu kondisi lahannya, tutupannya, apalagi dekat dasnya itu berkurang. Mm-hmm. Jadi ini penting sekali ke Bangka Selatan dulu kita tahun ini.
0: Oke. Baik, karena memang urgensi juga ya.
2: Urgensi.
0: Ada urgensi di sana.
2: Iya, termasuk kebijakannya yang kita kejar itu. Mm-hmm. Jadi kalau di Pemprov itu kita sudah punya perda, mm-hmm, kemudian ada kajian-kajian. Nah, ini bagaimana nanti kajian ini bisa sinkron ke Pemkab Bangka Selatan dan akhirnya Pemda itu mengambil kebijakan. Mm-hmm. Karena kalau Bung Dudi ingat kembali beberapa waktu yang lalu, sampai di selatan itu ada yang daerah, bukan daerah, ada yang nambang di sebelah sekolah, di pinggir, wow, jalan, ya kalau masih ingat itu. Yeah. Nah, sampai segitu parahnya. Mm-hmm. Rumah warga ada yang rusak karena ada yang nambang di sebelahnya. Mm-hmm. Dan ini banyak laporan ke kita, ya, termasuk sampai ada yang hampir anarkis, ya. Mm-hmm. Ya, konflik masyarakat dari adanya kerusakan lingkungan ini. Nah, ini yang kita coba redam. Cara meredam kita mungkin agak berbeda dengan tadi, mengedukasi anak-anak muda. Jadi kita tidak tahu siapa nanti yang dikirim dari sekolah ini, yang kita undang 9 sekolah. Dan untuk teman-teman nanti yang terpilih oleh sekolahnya, hmm, di Selasa Rabu nanti kegiatan kita, selamat bergabung. Hmm. Ya, mungkin ini kebetulan, ya, sama kayak kami dulu, Bung Dudi.
0: Yeah.
2: Kami dulu korban kan, korban kegiatan DAS. Saya dulu tuh pertama kali gabung di Fordas itu ikut itulah lomba muti dan milah sampah.
0: Oke.
2: Okay. Waktu itu di Kulon Kacang Pedang sama Alpinang.
0: Yeah.
2: Datang kami dari sungai lihat rombongan. Waktu itu saya masih semester 3 kuliah, hmm, Bung Dudi. Hmm. Ikut apa nih? Kok ada lomba muti sampah? Ikut ternyata menang. Habis itu diajak lagi ikut jambore, baru diajak-ajak tidak dia diajak ke Fordas, Bang Dudi. Jadi caranya seperti itu, kita di kader itu sama Ustaz Fadil itu diajak berkegiatan terus, Fordas bikin kegiatan, ikut terus lama-lama lah cukup umur, lah cukup waktunya. Nah, saatnya Inong untuk gabung nih di Fordas. Nah, seperti itu jadi. Nah, ini yang kami terapkan juga. Jadi ngajak anak-anak muda tidak langsung masuk ke Fordas. Kita bina dulu, kita bikin kegiatan dulu. Karena kalau langsung masuk ke Fordas, mereka dikasih tanggung jawab. Tidak, bukan dikasih tanggung jawab, malah dikasih beasiswa. Jadi enakin dulu, ya kalau mereka sudah nyaman dengan Fordas ini, ternyata memang lama-lama, oh ternyata di Fordas ini asik dan memang masyarakat butuh Fordas. Nah, nanti mereka baru kita kasih amanah yang lebih. Jadi sama, Inong dulu juga, Rinda dulu adalah korban juga dari Fordas. Okay. Tapi positif ini.
0: Baik, ini hal yang positif yang pastinya, ya. Yeah. Baik, Zul, ini menarik sekali Zul, ya. Apalagi terkait dengan isu lingkungan. Kemudian juga ini kita juga mungkin menyinggung sedikit, anak-anak muda ini kan kalau kita lihat memang tidak suka digurui.
3: Yeah.
0: Tidak suka digurui, tidak suka dianggap mereka tidak tahu begitu. Nah, kalau versi Zul sebagai mahasiswa kemudian juga relawan muda, cara menyampaikan isu lingkungan kepada para pelajar supaya mereka tuh tidak terkesan digurui, atau Zul itu tidak terkesan menggurui, kemudian juga membuat mereka tuh merasa, oh benar sekali nih, kita harus segera bergerak. Nah, seperti apa nih kalau versi Zul?
3: Mungkin kalau dari versiku sendiri, Bang. Mm-hmm. Nah, salah satu cara menggerak mereka itu waktu di acara ngupi dan berkisah, ya.
0: Oke.
3: Okay. Situ kan acaranya santai kan. Mm-hmm. Kita ngupi sambil berkisah. Nah, di situ nanti kita akan bawa isu-isu lingkungan kepada mereka. Mm-hmm. Nah, itu aja sih.
0: Jadi lebih santai,
3: iya,
0: ya.
3: Lebih santai,
0: agar tidak terkesan menggurui juga. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau Zul sendiri mendengar dari apa yang mungkin disampaikan oleh kawan-kawan, teman-teman muda-muda mudi sekarang, kalau kita berbicara isu lingkungan, apa nih yang mungkin mereka saat ini keluhkan begitu, Zul? Dari teman-teman muda.
3: Kalau isu lingkungan, salah satu yang Bangka Belitung kan memang timah, Bang.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang paling sensitif kalau di Bangka Belitung. Mm-hmm. Cuman kalau saat ini isu lingkungan yang terjadi saat ini yaitu kehutanan, itu kebakaran hutan tadi, Bang.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Berarti yang anak-anak muda juga viral ya membahas tentang tentang tambang, ya.
3: Mm-hmm.
0: Oke. Okay. Berarti ada kesadaran juga dari anak-anak muda di Bangka Belitung begitu, teman-temannya Zul, ya.
3: Iya, benar.
0: Terkait hal itu, ya.
3: Mm-hmm.
0: Wah, luar biasa. Ayo, mudah-mudahan ini menjadi langkah awal begitu agar Bangka Belitung kembali hijau seperti dulu. Amin. Ya Zul ya. Itu harapan kita semua ya.
3: Benar.
0: Baik, luar biasa ya. Kemudian juga ini saya mau ke fokus ke lomba muti dan memilah sampah. Ini mungkin kalau kita berbicara kegiatannya memang menariknya karena biasanya kalau memilah sampah ya hanya clean up aja begitu ya. Kali ini dilakukan dengan versi yang berbeda, yaitu lomba muti dan memilah sampah ya. Nah, ini selain edukasi ada nilai apa namanya persaingan juga di situ ya, apa ya namanya, lomba ya begitu ya. Nah kalau kalau versi Zul dengan adanya lomba ini, apakah nanti edukasinya akan sampai juga atau lebih fokus mereka lebih fokus pokoknya harus menang lomba nih? Kalau versi Zul gimana nih?
3: Ya tentu ada edukasinya bang. Kalau dari saya sendiri, karena di situ kan ada pemilahan sampah. Nah pemilahan sampah itu tidak sebasing bang.
0: Tidak
3: mudah kalau bagiku sendiri. Karena aku sudah pernah kan ya, memilah sampah hasil clean up segala macam. Nah di situ tidak gampang memilihnya. Nah di situ mungkin nanti edukasinya berjalan.
0: Tapi kalau berbicara tips dan trik mungkin kepada para mungkin yang mendengarkan kita nih pengen juga nih ikut lomba milah nanti kalau ada kegiatan di sini ya. Kalau tips dari Zul gimana nih untuk muti dan milih sampah sendiri seperti apa?
3: Kalau tips dariku cobalah memilah sampah dari rumah dulu bang, dari hal-hal kecil dulu. Contoh sampah-sampah di rumah tuh, coba dipilah kayak sampah rumah tangga kan, mana yang organik, mana yang anorganiknya. Nah coba memulai hal dari hal-hal kecil dulu bang. Kalau dari kupu sendiri. Nah nanti kalau sudah terbiasa di situ kan, pas ikut lomba pilah dan pilih sampah nih, oh jadi gampang, udah tahu mana tempat-tempat sampah organik, mana anorganiknya bang.
0: Berarti gitu. Memang harus dari rumah dulu ya, dari kehidupan hal-hal pribadi kecil. Dulu
3: iya,
0: kan. Baik, terutama anak muda juga begitu ya. Baik, ini luar biasa sebenarnya, masih banyak ya mungkin yang pengen kita ketahui dari lomba ataupun dari kegiatan-kegiatan ini. Tapi tentu kegiatan ini nantinya ini akan diadakan kapan tadi Bung Arinda?
2: Selasa Rabu depan Bu.
0: Selasa Rabu depan ya.
2: Kamis malamnya kita bahas lagi di Ngobras.
0: Berarti setelah kegiatan dibahas lagi
2: bahas
0: ya.
2: Dan
0: tadi persiapan sudah matang ya berarti Zul ya?
3: Sudah
0: siap ya?
3: Sudah.
0: Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bung Arinda ya. Dan tentu mungkin ini di segmen terakhir kita, ini kurang lebih masih 5 menit lagi nih Bung Arinda. Apa ya pesan kepada para pemuda dari Zul dulu mungkin ya Bung Arinda ya, dari Zul pesan kepada para pemuda nih Zul, selaku para pemuda juga nih untuk memotivasi agar mereka sadar begitu akan pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya menjaga alam dan isinya. Silakan.
3: Baik, pesan dari saya pribadi bang, mari kita bergabung kawan-kawan generasi muda, terutama generasi milenial atau Z. Nah, gabung bersama kami kalau tidak ada tempat atau ruang untuk bergerak di isu-isu lingkungan segala macamnya, gabung bersama Fordas. Kita membahas isu-isu lingkungan yang ada di Bangka Belitung atau di nasional, Bang. Kini itu kepada teman-teman semuanya.
0: Baik. Mungkin testimoni juga ketika ikut Fordas, apakah seluruh kegiatannya positif atau seperti apa?
3: Iya, tentu positif.
0: Wah, ini ya. Jadi sudah ada testimoni langsung. Pasti kalau mau mengisi waktu terutama ya.
3: Iya, benar.
0: Yang mungkin gabut, anak muda kan banyak yang gabut gitu. Boleh lah ya, boleh. Berarti ya.
3: Banyak ilmunya di Fordas itu, Bang. Ilmu yang kita dapatkan.
0: Iya. Baik. Arinda, silakan nih Arinda terakhir pesan kepada adik-adik kita di rumah, para pemuda yang mungkin masih galau, masih gabut ya di rumah. Mungkin seperti apa nih, silakan.
2: Ya, menarik yang disampaikan Jul tadi, Bang. Kita banyak ilmunya. Kenapa, Bang? Karena di Fordas ini kita motong generasi, Bang. Enggak ada gap. Kita kalau di kampus, di sekolah kan kita terbatas dapat ilmu itu hanya dari guru. Tapi kalau di Fordas, kita anak-anak muda, relawan ini langsung dapat ilmu dari pakar-pakarnya, dari prediksi, akademisi. Yang itu terkadang buat kita melongo, wah ternyata sekeren ini loh kita kalau ngurus das, ngurus lingkungan, yang itu tidak dibahas sama sekali di bangku sekolah ataupun kuliah, Bung. Nah, jadi pesan saya, kita anak muda dan masyarakat Bangka Belitung hari ini harus lebih aware, harus lebih simpati dan empati dengan lingkungan. Kenapa penting menjaga lingkungan? Hari ini saja. Hari ini kita kekurangan air. Yang disalahkan siapa? Yang dibahas siapa? Yang dibahas El Nino-nya, Godzilla-nya, kemarau-nya. Ini bukan salah itunya. Sebenarnya yang dibahas itu kitanya. Kita ngapain? Apa yang sudah kita mitigasi untuk persiapan musim ini? Ya, harusnya kalau kita aware dengan lingkungan, ya kita persiapkan itu. Gimana caranya? Ya pohon tidak kita tebang, kita menanam yang banyak, kolong kita jaga airnya. Nah, kalau ini kita mitigasi dari kemarin-kemarin atau kalau yang bagusnya itu sudah jadi budaya, ya. Saya yakin lewat musim ini kita aman-aman saja, santai ya. Makanya saya heran Bang sama beberapa rumah tangga, sama beberapa kampung yang hari ini tidak keluar-keluar tentang kekeringan. Saya cek ternyata, oh ternyata masyarakatnya, oh ternyata rumah tangganya menampung air hujan, membuat lubang resapan biopori. Abang Dudi mungkin ini enggak tahu merasakan enggak. Kalau kami di rumah alhamdulillah belum kekeringan Bung, karena
0: alhamdulillah aman juga.
2: Aman karena ternyata pas hujan kemarin cukup menyerap lubang resapan biopori. Ternyata ini efektif juga. Nah, kalau hal seperti ini masyarakat kita aware, ya apalagi aksinya tidak merusak lingkungan, tidak menambang serampangan, tidak merusak sungai. Mohon maaf nih sungai di kita, ya sungai di Batu Rusak, sungai di Perimping, mohon maaf nih, nggak boleh kita tutup-tupi lagi kondisinya seperti apa, ribuan ponton di sana. Ya jadi ketika musimnya seperti ini, kita kekurangan air bersih untuk pasokan, ya jangan salahkan alam, jangan salahkan kemarau-nya, jangan salahkan El Nino-nya, walaupun ada faktor itu, tapi kita kan manusia disuruh berpikir dan bersiap-siap. Nah, kalau kita bersiap-siap dari jauh-jauh hari, kita lebih peduli lagi dengan lingkungan kita, insya Allah kita akan mudah lewati ini. Nah, generasi ini yang coba kita bangun pelan-pelan, Bung. Baik. Salah satunya di Relawan Fordas ini, Bung Dudi.
0: Baik. Wah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan dari yang kita bahas malam hari ini tentu memberikan edukasi juga ya kepada para pendengar. Waduh, di akhir ada yang mau gabung ini. Udah 2 menit lagi. Oh, masih mau gabung ya? Kita angkat dulu ya Rinda ya sebelum kita tutup ya. Selamat malam. Wah, terputus ya. Oke, ini sudah di akhir. Mohon maaf mungkin yang mau gabung nanti mungkin di minggu depan ya.
2: Pekan depan kita depannya. Bahas hasil dari
0: kegiatan ini nanti ya. Baiklah, kita akhiri kebersamaan dalam dialog interaktif Ngobras, ngobrol bareng komunitas di malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatannya nanti Arinda dan Bung Zul ini berjalan lancar dan sesuai dengan goals-nya tentu ya. Mengajak anak muda, mengedukasi anak-anak muda terutama di Bangka Selatan. Kami akhiri kebersamaan dalam dialog interaktif Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026.

0: 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di Era Rivas ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam pendengar program Satu RRI Sungai Lain Kepulauan Bangka Belitung, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, hadir menyapa Anda di malam hari ini, edisi 3 September 2026. Malam hari ini tentunya di ruang rindu kami akan nanti mengundang Anda untuk bergabung di interaktif kita di 0717943001 atau juga melalui WA di 0811717911.

0: Tema kita malam hari ini adalah tentang sungai ya, karena tadi kita sudah membahas tentang sungai ya. Mungkin para pendengar bisa bercerita kapan atau pernah tidak mandi di sungai atau pernah mengunjungi sungai yang ada di Bangka Belitung. Langsung kita undang penelpon pertama kita, ada siapa? Di telepon 0717943001. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam. Mantap. Ada Embera.
1: Iya, Dom.
0: Oke, apa kabar Embera?
1: Iya, Bang, sakit lagi sakit,
0: Bang. Masih sakit leher ya?
1: Iya.
0: Ya, tapi
1: di rumah lah, main capek lah.
0: Di rumah aja sekarang berarti.
1: Oh.
0: Oke.
1: Baringnya lah.
0: Baring ya, tapi enggak apa-apa lah Embera. Tetap semangat ya Embera ya. Tetap semangat.
1: Amin.
0: Oke. Embera.
1: Ya.
0: Kapan terakhir kali mandi di sungai atau di kulong? Pernah enggak?
1: Pernah dulu, Bang.
0: Dulu pernah?
1: Pernah.
0: Di mana itu? Kulong di mana atau sungai di mana?
1: Kulong
0: Buaya.
1: Sungai.
0: Oh iya, di mana itu lokasinya?
1: Kamila.
0: Hah?
1: Kamila.
0: Oh, di Sinar Jaya. Tapi sekarang sekarang banyak buaya sekarang kok.
1: Hari.
0: Oh.
1: Hari.
0: Tapi kulongnya masih?
1: Masih ya, butek nih.
0: Oh, butek. Dulu mending ya?
1: Mending.
0: Oh.
1: Ya butek WTI
0: orang. Oke lah kalau begitu. Siap, mau lagu apa?
1: Lagu Westlife.
0: Westlife. Oke, siap. Salam sapanya Embera.
1: Halo Mbak Ria, gitu. Mbak Belia. Mbak Airina Puy, Bembe, Bapak Sultan, Basri. Mbak Sultan Luas. Wah, Melati, Meri, Ayu Sempat, Wilin, Anji, Niko, Noradi, Wah, Ilin, Ayu Buku, Wah, Samit, Regil, Wah, Wamban, Wah, Radin, Wah, Purata, Wah, Ramadan, Manggul, Wah, Banten, Pak Yuan, Tanduk Yuan itu, Pak Yuan, Heman, Pak apa ya, Pak Arina, Pak Baris, Wanda, Pak Idina, Pak Udodia, nanti pelangak.
0: Oke, siap.
1: Ya.
0: Makasih Embera ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Embera di Sinar Jaya. Belakang Embera ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, mantap. Ada Pak Alex ya. Apa kabar ya, Pak Alex?
2: Apa kabar Rudi?
0: Alhamdulillah sehat Pak Alex. Kalau Pak Alexnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, apa nih aktivitas malam hari ini?
2: Bagi bareng-bareng kan itu, istirahat.
0: Oh, habis bareng-bareng istirahat. Sudah makan malam? Sudah makan malam, Pak Alex?
2: Sudah, mau ngipeng rencananya.
0: Mau apa?
2: Mau ngipeng gedum nih rencananya.
0: Oh, goreng gedum.
2: Bikin roket nih.
0: Oke, bikin kroket ya.
2: Bumbunya dari gula kabung, bumbunya baru udah beli ini.
0: Dari gula kabung bumbu apanya itu?
2: Gula kabung asli ya.
0: 25.000
2: satu kepingnya.
0: Wow, mantap.
2: Setengah kilo berasnya, baru udah beli ini di toko. Wah, berat lagi.
0: Beratnya setengah kilo ya?
2: Setengah kilo, 25.000. Besar tuh sih, tangan dua mega aku ini.
0: Oke, kalau gitu. Bung Alex, apanya? Kapan terakhir kali mandi di sungai? Atau
2: ini mandinya sungainya tiap hari.
0: Oh, tiap hari ya.
2: Tiap hari ini tiap mandi saya. Sungainya udah musahang.
0: Aha, berarti sekarang kalau dulu setiap hari.
2: Setiap hari mandi sungai. Ada saya pun ada pergi di rumah setiap mandi sungai. Tapi kalau sungai itu kan airnya panas dan.
0: Iya. Kalau sekarang enggak lagi mandi di sungai.
2: Tiga hari ini enggak mandi di sungai.
0: Kenapa tuh?
2: Bau sahang airnya.
0: Oh.
2: Kan sahang itu di air sungai itu.
0: Jadinya susah kalau mandi.
2: Bau sahang di sini itu di bau sahang airnya udah busuk bau.
0: Jadi enggak bisa mandi lagi di situ.
2: Karena lalu kalau saya mandi pulang ke sungai mandi di rumah lagi. Baunya lekat.
0: Jadi lah 3 hari ini enggak mandi di situ
2: airnya
0: ya.
2: Airnya jalan itu di timbang payung di airnya pinggir jalan itu dan jalan ke Boli. Nah, itu hilirnya kalau di kami di ulunya di atas sana. Kan hilir ini bisa lagi dibanding ya, kotor airnya.
0: Sayang ya.
2: Benar.
0: Iya, oke lah kalau begitu. Mau lagu apa?
2: Lagunya apa lagunya tadi lupa lagunya omongannya. Satu kata Dudi.
0: Satu kata
2: dari Ari Mukti.
0: Satu kata dari
2: Ari Mukti lagu
0: penyanyinya. Ari Mukti hanya satu kata. Siap. Lanjut salam sapanya silakan.
2: Salam sahabat Emera ya. Pak Bu Romlan, Azul Faizar, Ayah Suhamid, Bung Yota, Bung Ganti, Reza Aldin, Bung Ramadhan di Lampi, Sorok, Julia, Budi Sumi, Ibu Kori, semua-semuanya.
0: Oke, siap. Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kita di belakang Pak Alex ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, ada Bu Desumi ya.
3: Iya, Bang Rudi. Apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah.

0: Iya, Bude, apa kabarnya?
1: Sehat selalu, Bang Rudi.
0: Mantap ya. Nikmat sehat lah yang paling penting ya, Bude ya.
1: Iya, sehat itu mahal, Bro.
0: Nah, sehat itu mahal.
1: Percuma ada uang kalau sakit, ya enggak?
0: Iyalah. Harus sehat yang biar.
1: Harus sehat, semangat.
0: Biar semangat gitu ya. Oke. Bude Suni, Sumi kapan terakhir kali mandi di sungai nih?
1: Dulu waktu masih gadis-gadis mandi di sungai.
0: Oh, dulu.
1: Tapi udah lama sungainya jadi hutan sekarang. Tadi digusur gubernur kan?
0: Oh, dulu ya. Oke lah kalau begitu. Sekarang enggak pernah lagi ya.
1: Enggak, takut banyak buaya.
0: Buaya air, sebelah buaya darat
1: ada
0: ya.
1: Ada sungai Bang Rudi dari Pam Patlalang nih.
0: Oh, ada ya?
1: Ada airnya.
0: Mm-hmm.
1: Bandarnya tuh ada 2 meter lebih. Airnya bening, banyak ikan, tapi ku enggak berani mandi situ, takut. Walaupun bandar kecil, karena gimana ya, karena enggak pernah ya, takut.
0: Iya.
1: Lebih baik mandi di rumah lah, air sumur banyak, enggak air bor ada.
0: Jadi lebih baik di rumah ya gitu ya.
1: Lebih bersih maksudku Bang Aris ya, baru dia air sumur sama air perigi ini kan.
0: Oke.
1: Karena kalau air sungai itu kan intinya dari mana-mana ngalir air kotoran kan. Nah, lebih bersih air di sumur lah.
0: Oke lah kalau begitu. Bude mau lagu apa?
1: Aku mau lagunya Ikhlas Batinku, Sucinya Cintamu.
0: Wih, panjang kali lagunya.
1: Dari Yano Alfian.
0: Ikhlas Batinku.
1: Sucinya Cintamu.
0: Sebentar ya, Bude ya. Sambil salam sapa boleh, Bude? Saya carikan dulu.
1: Iya, salam sapa dulu ya. Bapak Ano tadi, Bapak Alex sama Ibu Kori, semoga sehat selalu. Mbak Ambera, semoga cepat sehat ya, Ambera. Berkah Ahmad Irwan di Bandung Timur. Bang Rudi nanti angkat telepon beliau ya.
0: Siapa?
1: Ambek sama Bang Rudi sering gak ngangkat katanya.
0: Siapa itu?
1: Mbak Kang Irwan Bandung Timur.
0: Oh, sering gak ngangkat yang di WA.
1: Bang Rudi katanya.
0: Oh, ku angkat terus.
1: Makanya pesan angkat nanti telepon beliau ya.
0: Ku angkat terus.
1: Oke lah.
0: Iya.
1: Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, Bang Ramadan di Papua, Bang Jais di Riau ya. Ada Tayudi di Makassar, Bang Leman juga di Tanggamus ya. Bang Jente di Belitung Timur, Bang Taufan juga di Belitung ya. Ria juga di Belitung, Maria di Pangkal Pinang. Ada siapa lagi nih? Jupa Izar ya di Sengir, ya suami di Puput. Atau Dahlan di Bangka Barat, Bang Yokta juga, Pak Yokamnya di Bangka Barat. Buat Bang Irwan di Air Kantung, Julia dan Putra Sambas ya. Buat Niko, buat Nur Hadi, buat Bang Romla di Mutaba. Buat Pak Brahim 86, selalu menyala abangku. Buat Nek Galau juga, buat apa ya, Rabe Kelana. Buat ini loh, ada pendatang baru kita, ada Bang Arus ya, di itu di apa ya, Bukit Baru ya Bang Arus ya. Salam sehat selalu. Buat Bang Panji juga di Pasegarem, semoga sehat selalu. Buat Bu Lin, Bunda Rindu di Ampuy, Bang John Arif, Bang Reza ya. Buat Bang Berlin, buat siapa lagi, buat Pak Aljadin ya di Bangka Tengah, semoga sehat selalu ya Pak Aljadin. Buat siapa lagi, buat semua-semua lah dari A sampai Z, bungkus abis. Salam sehat lahir batin buat semuanya. Ada lagunya baru di?
0: Gak ada Bude, ada alternatif lain?
1: Dingin dari Hetikus Endang.
0: Dingin, wah lagi dingin berarti ya. Dingin Happy Kus Endang. Oke Bude, silakan. Sudah selesai lagunya, ada ini. Siap. Terima kasih ya. Dingin Happy Kus Endang.
1: Oke deh. Lagunya ada spesial untuk beliau di Belitung Timur, Bandung Timur ya. Buat Bang Rudinya, selamat cuap-cuap. Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Bang Rudi dan keluarga di rumah, semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Semoga besok mendapat siang barokah dari Allah ya.
0: Amin. Oke. Ya rabbal alamin.
1: Terima kasih banyak atas waktu dan lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya yang sudah bergabung di telepon 0717943301. Yang di WA mohon maaf belum bisa diangkat ya, karena kita segmen pertama biasa, kita dari telepon biasa dulu. Jadi tunggu sabar ya.

Jangan mengatakan kami tidak mengangkat. Kami itu selalu mengangkat telepon, tetapi bergiliran ya. Baiklah, kalau begitu kami hadirkan kembali pilihan lagu dari para pendengar kita tetap di Ruang Rintu.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat lagu. Baik, berikutnya pendengar, kita menuju ke WA terlebih dahulu ya, untuk mengajak pendengar kita yang ingin bergabung di WA, baik itu melalui pesan WA atau juga melalui telepon WA ya. Kita sapa ada Julia. Halo, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, ada Julia.
1: Selamat malam Bang Dudi.
0: Yo, selamat malam Julia. Kabar
1: ini
0: baik
1: dengan Julia Airways.
0: Iya, kabar
1: yang
0: baik ya.
1: Yang moleknya Mbak Bunga Dahlia.
0: Mantap, moleknya Mbak Bunga Dahlia ya. Oke, apa kabar Julia?
1: Alhamdulillah, tadinya galau. Mm-hmm. Tapi karena hidup itu hanya sementara, akhirat selamanya, jadi be enjoy aja.
0: Oke, mantap, enjoy aja gitu ya. Siap, kalau begitu. Julia, kapan terakhir kamu mandi di sungai?
1: Ketika masih TK.
0: Widih, masih TK dulu.
1: Sungai. Nol besar. Itu bukan terakhir. Terakhirnya itu ketika SMA.
0: Oh, pas
1: SMP
0: SMA.
1: Juga.
0: Oh, SMP juga pernah.
1: Semuanya lah pokoknya, tapi SMA. Cerita dulu ya, waktu masih TK itu ya, kami itu ada adat mandi... di Bengkulu itu ya, mandi pengantin kecil.
0: Iya.
1: Di situ kami mandi, untuk mandi pengantin kecil, untuk mengesahkan memang itu cucunya dari orang adat tersebut gitu, cucunya Bengkulu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah gitu. Terus untuk yang SD ya. Waktu nanggok.
0: Oh, nanggok ikan.
1: Di kolong nanggok ikan kan?
0: Iya.
1: Terus di SMP pernah waktu itu pas kibraka nyelam. Itu di kolong SMP 1 Pemali dulu di belakang daerah Lubuk Kli.
0: Oh. Ada kolong di situ ya.
1: Pokoknya seru. Terus SMA sama aja di paskibrakanya juga di kolong dekat SMA, nggak tahu SMA 1 Pemali itu kan banyak kolong bekas TI itu. Nah itu kolong Camoy namanya.
0: Kolong Camoy.
1: Ya gitu deh pengalamannya. Hah?
0: Kolong Camoy ya.
1: Ya lubang Camoy itu kan jadi banyak airnya kan gitu. Gitu maksudnya PWA waktu dulu tuh kan LKS kegiatan paskibraka juga gitu. Nah itulah, tapi yang paling mengesankan tuh waktu masa kecil, waktu jadi pengantin kecil gitu. Bang Dudi,
0: itu yang
1: ceritanya
0: paling mengesankan ya.
1: Iya, yang paling mengesankan yang masih TK itu, waktu masa kecil yang di Bengkulu. Kalau yang membosan, yang menjengkelkan, waktu SMA di Lobang Camoy.
0: Di Lobang Camoy, kenapa tuh?
1: Iya, lecek banget. Aduh, pakaiannya lengkap, sepatunya kotor, aduh. Bikin bete, bikin kesel.
0: Oh gitu.
1: Pulang-pulang
0: ya,
1: dimarah mama. Pokoknya pengalaman yang mengesankan lah pokoknya.
0: Oke lah.
1: Itu deh pengalamannya
0: banyak
1: Julia.
0: Banyak berarti ya cerita.
1: Iya semuanya
0: ya,
1: pokoknya.
0: Iya. Oke, kalau begitu mau lagu apa Julia?
1: Lagunya gini ya. Walau sepi

0: Dari Nafa Urba, judulnya Hatiku Dalam Penjara.
1: Nafa Urba ya?
0: Ya, Nafa Urba, Hatiku Dalam Penjara.
1: Oke, siap.
0: Gitu.
1: Hatiku Adakah Dalam lagunya? Penjara. Sebentar, saya
0: Oke
1: cari.
0: Oke deh, karena kata Bunda Sumi kan. Kang Ahmad Irwan mau gabung, jadi ya salam-salam sapanya untuk mereka ya. Semoga ketemu. Terus untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, Bang Jante, untuk Bu Kori dan Om Aleknya, terus untuk Nyai Jamila ya, semoga sehat selalu. Terus untuk Pak Ramadan ya, yang ada di Sorong, Pak Leman, Pak Yota, semoga cepat sembuh Pak. Terus untuk Pak Zulfaizar juga, Pak Romlan yang ada di Mentabak. Terus untuk Bang Herlanda yang ada di Tanjung Ratu, Bang Niko, terus siapa lagi ya? Embera, semoga cepat sembuh ya Embera. Terus untuk siapa lagi? Ya Suhamid, Yuklin ya, Bang Reza yang di Pangkal Pinang, terus Bang Juan Arif ya, Bang Lara Hiroshima, semuanya deh disapa. Bu Rindu Ibe Ampu ya, terus untuk siapa lagi ya? Pak Irwan Air Kantung yang ada di Sungai Liat, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terus untuk siapa lagi ya? Oh, Pak Zadin, Tok Zahlan, terus Pak Ikam, Om Rambe Kelana, terus untuk semuanya aja, Pak Ikam juga ya. Semoga sehat selalu harapannya. Bang Dudi juga, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terus spesial ya, terspesial untuk Bang Putra Sambas bersama keluarga, semoga sehat selalu. Yang sakit semoga disembuhkan, yang sehat semoga tetap semangat hidup gitu.
1: Okay.
0: Terima kasih Bang Dudi yang baik hatinya.

0: Siap, terima kasih.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut kita sapa juga pendengar yang sudah mengirimkan pesan WA ya di. Oh, ada Bung Yota ya, ingin bergabung tapi belum muncul notifikasinya ini Bung Yota ya. Boleh sebentar saya bacakan dulu ya Bung Yota ya. Oke, saya angkat dulu tapi saya bacakan dulu WA yang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih, ini Ibu Kori ya. Ruang Rindu, selamat malam Dudi. Apa kabarmu? Alhamdulillah sehat Ibu Kori ya. Ibu Kori request lagu Hilang Permataku. Dari siapa itu Bu Kori? Boleh nanti saya cari ya. Kemudian salam buat Bang Alex, Bude Sumi, Julia, Pak Ahmad Irwan, Zul Paizar. Kemudian siapa lagi nih? Bung Zul Paizar, Embera Maria, Pak Ramadan, Pak Azaldin, Bung Romlan, Yuk Rindu, Mas Panji, Reza, Bung Jante, Ria, Bung Jota, dan lain-lain. Terima kasih Dudi, semoga sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian siapa lagi nih? Ada Reza. Malam Bang, dulu pernah waktu sekolah cuma main-main aja di Sungai Musi. Oh, Sungai Musi ya. Waktu itu ada acara lomba catur di Palembang. Dulu karena ada jalan-jalan di Sungai Musi dulu Bang. Oke. Lagunya dari Krisya Anak Jalanan, Bila Salah Ikut Saja. Krisya Anak Jalanan ya. Oke. Lagu salam bungkus habis dari Reza Pangkal Pinang untuk Bang Dudi, terima kasih bantuannya. Sama-sama. Terima kasih Yota ya. Kemudian ada Bung Panji. Ruang Rindu, assalamualaikum. Salah, bukan Bung Yota tadi, Bung Reza ya tadi ya. Kemudian ada Bung Panji, Ruang Rindu, assalamualaikum Dudi. Salam sehat selalu. Mandi di Kulong Nangka 7 tahun yang lalu. Lagu-lagu barat jangan. Kalau sama Bang Yul, lagu-lagu barat jangan kalau sama Bang Zul. Mitchell B, I'm sorry for leaving you. Makasih, salam semuanya. Baik, terima kasih juga ya Bu Kori, Reza, dan juga Bung Panji. Ada Bung Yota ya, bergabung bersama kita. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Bang Dudi.
0: Yo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, ada Bung Yota. Apa kabar Bung Yota?
2: Alhamdulillah lah, macam ini temennya lah.
0: Oke, siap. Beguyur Bung Yota ya. Penyembuhannya berguyur ya kalau kata.
2: Terima kasih. Oh, terima kasih buat Julia tadi, doa selalu. Oh.
0: Oke. Okay,
2: juga baik. Sama sehat buat Julia.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke. Okay. Bung Yota, kapan terakhir kali mandi di sungai atau kulong lah?
2: Wah, kalau lagi kecil dulu, misal lagi SD, SMP itu hampir tiap hari, tapi lah tua ini lah jarang kan. Kulong-kulong besar pula lagi kecil dulu.
0: Oke.
2: Okay. Sering, model ya? Terjun, terjun ngeluncur kan dari ketinggian sekitar 10 meter tentulah.
0: Wow.
2: Dari pompa, ibaratnya pompa air. Agi-agi kecil dulu, agi SD kelas 6 macam tu kan. Tapi lah tua-tuanya ada juga lah di kolong-kolong kecil tapi kan.
0: Oh iya iya, di kolong-kolong kecil lah ya.
2: Daerah Berang tadi waktu orang-orang sibuk apa TI gitu kan.
0: Dulu ada kalau di Bangka ada Nanggu gak sih? Nanggu, tau gak Nanggu?
2: Oh ada di Bangka Barat nih Bang Dudi, tengah musim gini. Tapi tengah air kering nih lah, malahan apa nih, gak ada air pula. Adalah menangguk di mana-mana tempat kan.
0: Oh ada juga berarti ya.
2: Ada yang nangguk ngintai modelnya air apa pasang surut nih kan, yang terapung atau lagi terkapung kan.
0: Kalau di kami nanggu udang biasanya.
2: Oh, udang. Di Bangka ini kan uyap, separuh nyebut kan uyap, udang.
0: Iya, oh ada juga berarti ya. Oke lah, mau lagu apa Bung Yota?
2: Dari apa nih? Apa judulnya tuh? Yang pertama kali, judulnya pertama kali itu. Tapi misal ada itu yang versi reggae, ada deh Bang Dudi, yuk.
0: Gak ada dong. Pertama kali dari Pance Pondak ya.
2: Yang Pance, dari Pance itulah kalau itu.
0: Oke, siap kalau begitu. Silakan, salam-salam.
2: Salam-salam.

0: Buat Bude Sumi, Julia tadi, Bang Niko, Nur Hadi, Yandi, Pak Irwan, Bang Romlan, Panji, Juan Arif, Bude Sumi tadi itu, Bang Zulpaizar, Pak Azadin, Bang Jante, Nona Ria, Nona Maria, siapa itu di Pangkal tuh, Bang Arus, Bang Reza, Tok Dahlan, semua-mualah, Ebu Terasambas, Tok Odo, Pak Odo, yang di Banyuasin tuh, Putra Banten, Pak Kang Ahmad Irwan, Pak Ramadan di sana, semua-semualah selamat malam jaklah. Terima kasih Bang Dudi.
1: Yo, sama-sama.
0: Sehat selalu buat Bang Dudi sekeluarga. Amin. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita di Ruang Rindu malam hari ini. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Mak Cerina.
1: Eh, pagi juga Mak Cesela. Tumben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah, Mak Cerina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Rindu, ruang berbagi, rindu, memori lewat lagu. Baik, kita menuju ke pendengar kita. Ada siapa yang ingin bergabung di telepon 0717943301? Halo, ruang rindu, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, ada Bung Janti.
1: Dengan Bung Dodi di sana.
0: Iya, mantap. Apa kabar Bung Janti?
1: Alhamdulillah, Bung Dodi.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Lagi apa aktivitasnya ini?
1: Bung Dodi juga kecil, Bung Dodi.
0: Kenapa?
1: Ah, itu baru jelas orang Bung Dodi.
0: Iya. Jelas ya ini ya?
1: Jelas sekarang suaranya.
0: Iya, oke.
1: Apa topik pembahasan kita malam ini?
0: Kapan terakhir kali mandi di sungai atau kulong?
1: Apa?
0: Kapan terakhir kali mandi di sungai atau kulong?
1: Oh, kalau sekarang udah lama, nggak pernah mandi itu udah. Kalau dulu, kalau aku masih kecil, masih sekolah SD, kan Bu Dudi pernah kan lewat di jembatan di desa itu kan, di Serindang kan?
0: Mm-hmm.
1: Karena jembatannya itu kan?
0: Iya.
1: Yeah. Nah, dulu pun luas Bu Dudi itu, sekarang itu tutup, tutup rumput dulu. Luas itu, aluran sungai itu kan? Mm-hmm. Sekarang sempit kan? Nah, ditutup itu. Dulu itu, gimana ya, berdiri di atas itu. Di atas, di itu, apa namanya itu, berdiri, langsung lancap terjun ke bawah dulu. Itu teman-teman lah sampai ronda 20 kala gitu dulu kan. Aku masih SD dulu.
0: Oh, dulu sering ya? Dulu sering berarti mandi di situ.
1: Iya. Dalam dulu nih. Itu sekarang pula masuk tanah TI kan agak kurang ada dangkal gitu.
0: Iya, kalau sekarang sudah.
1: Kalau dulu sih waktu apa? Hari merayakan lebaran hari Idul Fitri kan hari 3-4 ada lomba perahu di situ. Sekarang nggak bisa lagi kan, lesen gitu tempat kan, setiap tahun dulu baru di situ.
0: Di situ ya? Oh, sekarang sudah sempit, nggak bisa lagi berarti?
1: Iya, lesen gitu kan itu kan.
0: Iya.
1: Dan juga airnya udah kotor sekarang. Dulu pun musim kemarau gini kan, orang tuh nyuci mandi di situ kan, kalau sekarang mana bisa, nggak bisa mandi atau nyuci lagi kan?
0: Iya.
1: Jadi minumnya pakai sumur bor sekarang.
0: Iya, oke lah.
1: Adalah kadang-kadang sih aku waktu lakula masih bujangan gitu, mandi di air kolong-kolong juga dengan teman gitu, di air kolong-kolong gitu kan.
0: Oh, dulu waktu dengan masih bujang dulu. Gitu.
1: Tapi kalau lah sekarang sih kalau di nggak ada yang pernah mandi lagi di jembatan itu, Pak Dodi. Orang lah sekarang tuh gimana ya, buaya tuh agak nak buas gitu. Sekarang sering lah ditimbul di jembatan itu, Pak Dodi, buayanya.
0: Oh, sering ya?
1: Udah sering sekarang. Kan dulu pernah anak aku kan, dia tuh malam dia jadikan, nah dia berdua sama teman dia. Dia kira apa teman dia udah sorak-sorak kan, dia langsung disinter dia kan dengan lampu sinter. Tahu buaya udah berdiri, buayanya menerkam teman dia, langsung dikejar dia anak aku kan. Malamnya sebelas malam kejadian kan, macam drum gedenya mau beri besar buayanya. Itulah dikejar dari buaya, tetapi dia tuh ada, nggak tahu lah, mungkin nggak ada aja kan, jadi buaya teh dia tak berbelit-belit lah, dia tuh lari pakai malam pakai perahu numpang kecil kan.
0: Iya,
1: sampai
0: iya.
1: Dia di sungai itu ada tempat kediaman, ada kami bilang saya ada pondok kan, naik itulah pondok tinggi pondoknya kan, jadi buaya teh nggak berani naik pondok besar, dia bilang buayanya. Jadi sekarang seorang nggak berani lah mandi di jembatan itu lagi.
0: Kalau
1: sering buaya tertimbul-timbul Bondodi sekarang.
0: Oke lah kalau begitu. Mau lagu apa Bung Jante?
1: Lagunya malam ini Kasih Sekejap lah.
0: Kasih Sekejap.
1: Kasih Sekejap.
0: Dari
1: Nostalgia kan?
0: Dari siapa itu?
1: Salam-salam saya.
0: Dari siapa itu?
1: Untuk Mododila.
0: Kasih sekejapnya dari siapa?
1: Kalau nggak salah, kok ceweknya itu, kalau kasih sekejap itu dari Titik Sandara, kalau nggak salah.
0: Titik Sandara.
1: Tapi terserah Mododila, kalau yang cowok bisa, cewek bisa kan ya. Kalau mana adanya, lagunya.
0: Ini nggak
1: dan
0: ada.
1: Dan juga terus untuk... halo Bang Zulfaidar, selamat malam. Dan juga Bedi Sumi juga, dan juga Berikuri, Mbak Rindu juga, Mbak Julia juga. Selamat malam Mbak Julia. Dan juga Mbak Widya juga, Pak Erwan di Bandung, Bung Leman juga, Mas Panji juga. Mas Panji, selamat malam Mas Panji. Dan juga Pak Ramadan juga, Bung Alek juga, Bung Leman ya, yang tengah musan. Dan juga Mbak Azad, Pak Azadin juga, selamat malam. Pak Sabihis juga, selamat malam. Bung Romlan juga, selamat malam. Bung Yota juga, Bung Reza juga, Pak Puji juga, untuk Maria juga, Embera juga, Mbak Ria juga, dan pada selamat malam untuk semua-semua lah, pendengar sehat selalu lah, dan juga penyiar juga, semua sehat selalu juga. Untuk Bu Rudi, terima kasih Bu Rudi. Selamat siang Bu Rudi.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Bung Jante di Belitung Timur sudah bergabung bersama kita. Baik, silakan pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, kami undang di kebersamaan di interaktif telepon kita. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, ada Bung Zul Faizar ya.
2: Iya.
0: Iya, tadi ada kembarannya, Bung Zul juga tadi.
2: Oh, baru ya?
0: Enggak, di program Ngobras kita, narasumber.
2: Oh, iya.
0: Iya, makanya aku panggil-panggil Bung Zul Faizar kok enggak gabung ya.
2: Enggak muncul lagi nonton bulu tangkis tadi ya, Bung
0: Zul. Oh, lagi nonton bulu tangkis.
2: Iya.
0: Oke lah, kalau begitu. Bung Zul, kapan terakhir kali mandi di kulong atau sungai?
2: Waduh, agak lama juga Bung Dudi ya. Mungkin musim kemarau 2 tahun yang lalu mungkin.
0: Oh, itu udah lama berarti ya.
2: Saya kan kalau mancing di sana musim kemarau, saya mancing di ini, di pulau sana Bung Dudi. Jadi pancing saya itu pancing bikin sendiri Bung Dudi. Jadi hebat pancingnya.
0: Pakai apa itu bikinnya itu?
2: Pakai anu besi baja tuh, kawat baja tuh.
0: Oh iya.
2: Jadi kalau dia nyangkut nyelam Bung Dudi.
0: Nyangkut nyelam langsung ya?
2: Iya, 2 meter lebih kadang-kadang ke dalam tuh. Rupanya sekali nanya-nanya sama orang, sungai itu kan ada 4 meter kali berapa lah kedalamannya, enggak tahu mungkin sekitar 2-3 meter lah. Oh, kata penduduk situ, orang situ, itu tempat anu pelintasan buaya. Waduh, habis itu takut Bung Dudi. Nggak berani lagi ini nyelam-nyelam. Jadi pancingnya lebih baik pancing beli aja lah. Halo Bung Dudi.
0: Ya halo. Waduh.
2: Oh iya.
0: Ya sempat hilang ya suaranya.
2: Iya.
0: Oke lah.
2: Berarti nah, dulu masih kecil, wah sering mandi di air aman tuh Bung Dudi di Bukit Baru sana kan.
0: Di Bukit Baru Pangkal Pinang.
2: Iya, Pangkal Pinang. Kalau ini kalau hari libur tuh sampai 2-3 kali ke sana. Jalan kaki sama kawan rame-rame.
0: Oke, kalau
2: wah, tuh kalau mandi-mandi
0: di yang sungai, Bukit Baru tuh yang di mana ya sungainya?
2: Dari batang karet kan, ada batang karet di situ dulu, di ada tunggul karet.
0: Oh.
2: Tinggi sekitar 4 meter, 5 meter lah mungkin.
0: Tapi sekarang masih ada nggak sungainya itu?
2: Hah?
0: Masih ada nggak sungainya?
2: Nggak ada lagi sekarang, soalnya rame sekarang jadinya Bung Dudi, saya bingung juga jalan situ.
0: Hilang ya?
2: Jalan Bagantung. Terjun juga di Jalan Bagantung itu, kalau pas airnya surut kan agak dalam, terjun juga.
0: Oh.
2: Rupanya itu tempat buaya, Bung Dudi.
0: Oh iya, bahaya ya seperti
2: iya,
0: sekarang.
2: Iya, bahayalah.
0: Oke lah, mau lagu apa Bung Sul?
2: Lagu ini apa tuh? Cinta di mana kini Bung Dudi?
0: Cinta di mana kini dari siapa itu?
2: Iya, Sultan tuh.
0: Cinta di mana?
2: Iya.
0: Oke, salam sapa dulu silakan.
2: Ya, salam sapanya buat Bung Jante tadi. buat Mbak Rianya, buat Pak Ramadan, buat Bung Leman, buat Kang Irwan juga, buat Mbak Ayu, buat Ibu Kori, buat Bung Aleknya, buat Niko, buat Atok Beltin, buat Mbah Triyono, buat Suhamid, buat Pak Azadin juga, buat Pak Irwan di ini di Air Gantung, nah, terus buat Mas Panji, buat Embera, buat Juan Arif, buat Mbak Julia ya, takut lupa nih, Maria juga, buat siapa lagi nih, buat Bung Jante, Bung Raya, buat ini apa tuh, Bung Rambe juga, buat ini, buat Yota, buat siapa nih, aduh lupa lagi ya. Buat semuanya lah Bung Dudia.
0: Oke, siap kalau begitu.
2: Iya, terima kasih Bung Dudinya, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan diberkahi Allah terus lah panjang waktu ya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Zulfaizar di Sengir ya, sudah bergabung bersama kita. Silakan yang masih ingin bergabung di telepon 0717943001 kami undang kebersamaannya.

ada siapa ini? Ada Mas Bakso. Waduh, Mas Bakso. Mas Bakso namanya memang nama udaranya Mas Bakso ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Dudi. Kalau di Simpang Lumut udah pada sempit kolongnya, jadi pada beli air. Oke. Mas Bakso pengen dengar lagunya Katon Bagaskara. Salamnya buat yang udah masuk. Makasih Bang udah dibaca ya. Sama-sama. Terima kasih juga Bung lagi Mas Bakso ya sudah bergabung bersama kita. Mas Bakso Simpang Lumut ya. Jadi kalau ke Simpang Lumut bolehlah beli bakso di Mas Baksonya ya. Oke. Baiklah kalau begitu pendengar, kita hadirkan lagi pilihan lagu di ruang dengar Anda, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Hai Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, pukul 22 lewat 46 waktu Indonesia Barat, masih kami undang untuk Anda yang masih ingin bergabung di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih kurang lebih kebersamaan kita 7 menit lagi ya. Sepertinya masih ada satu penelpon lagi jika ingin bergabung pendengar di malam hari ini dalam Ruang Rindu ya. Terima kasih sebelumnya untuk para pendengar yang tadi sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Ada Embera ya. Oke, kita angkat dulu penelpon terakhir di Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Mantap. Ada siapa ini?
1: Leman,
0: Bung. Oh, Bung Leman. Agak berubah ya, suara Bung, Bung Leman ya.
1: Gampung, Bung Dudi.
0: Iya, sedikit berubah suara Bung Leman ini. Iya.
1: Ini ngapain? Lagunya Bang Dudi.
0: Kenapa?
1: Lagunya.
0: Boleh langsung mau lagu, boleh.
1: Apa temanya Bang Dudi?
0: Temanya kapan terakhir kali mandi di sungai? Oh, banyak sungai di Lampung.
1: Oh, dulu waktu masih kecil Bang Dudi.
0: Oh, iya.
1: Kalau enggak sekarang enggak lagi. Ya, udah lupa Bang Dudi kapan itu.
0: Tapi banyak sungai di Lampung ya?
1: Iya, dulu mah ya, dulu kan masih gampang, ini sudah apa namanya, sudah bau, sudah enggak layak untuk mandi lagi Bung Dudi.
0: Oh, gitu. Oke lah kalau begitu. Siap lagu mau lagu apa?
1: Iya, lagunya Bujangga Cinta.
0: Bujangga Cinta. Oke.
1: Itu Bianto Bung Dudi.
0: Siap. Best Jam ini iya, adanya. Okay, mau Best Jam, mau Best Jam. Boleh Best Jam ya?
1: Iya, salam-salamnya untuk semua-semua saja tanpa kecuali, selamat malam. Untuk Bang Dudinya sama tugas sampai tuntas. Dan semoga sehat selalu Bang Dudi.
0: Baik, amin
1: ya Rabbal. Oke Bang Dudi, makasih.
0: Yo, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Leman ya, menjadi penelpon terakhir kita di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Sepertinya lagi batuk Bung Leman, suaranya agak berubah ya. Oke lah kalau begitu pendengar. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Embera, kemudian ada Bung Alex, ada Bude Sumi, ada Julia, ada Bung Yota, ada Bung Panji, Bung Reza, ada Bu Kori, Bung Jante, Bung Zulpaizar, Bung Leman, dan ada Mas Bakso juga tadi ya, bergabung bersama kita. Mas Bakso Simpang Lumut. Mas Bakso Simpang Lumut, terima kasih juga ya. Mudah-mudahan baksonya laris manis malam hari ini ya, dan juga rezekinya bertambah terus ya. Oke kalau begitu pendengar, sebagai akhir dari kebersamaan kita, kami akan hadirkan pilihan lagu dari miliknya Best Jam dengan Bukan Pujangga. Dan juga kami akan hadirkan kembali pilihan lagu di Ruang Dengar Anda dalam Bangka Belitung Malam. Untuk itu tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri dari Ruang Rindu.

Hai Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, teraktual.
3: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
4: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
3: Bah, itu kan Mang Unang. Aguh ya, Mang.
4: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
5: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
4: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
2: Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded, motor gede, kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit, tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak pernah tahu pada langkah keberapa kita akan meraih kesuksesan. Mereka yang gagal adalah mereka yang berhenti sebelum berhasil. Padahal mungkin saja kesuksesan itu hanya tinggal selangkah lagi. Oleh karenanya, milikilah keteguhan hati agar kegagalan dalam langkah tak membuat kita berhenti. Mari berkaca pada air yang menetes di atas batu besar. Meski tetesannya teramat kecil dan lemah, namun setelah bertahun-tahun lamanya, air itu terus menetes. Siapa menyangka tetesan itu pada akhirnya berhasil membuat lubang pada batu besar. Selamat melanjutkan langkah. Semoga keteguhan hati kita mampu mengalahkan rasa takut akan kegagalan, dan keberhasilan pun akan menjadi milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita edisi hari ini, hari Jumat ya, di 4 September 2026. Reta menemani Anda pendengar hingga nanti berakhir kebersamaan kita di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara sudah kita persiapkan dari meja tugas ya, untuk menemani Anda di sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Mendengar bersama Reta Kurniawan, juga ada rekan operator kami, ada Bung Gunawan dan Bung Darus ya, teknisi pemancar Kima stasiun relay, menemani Anda tentunya dengan rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Dan beberapa acara kami nantinya mengajak Anda untuk berinteraksi bersama. Anda bisa gabung bersama kami di line telepon 94301, SMS WA di 08 11 7179 triple 1. Mendengar Pro 1, di kebersamaan kita untuk hari ini kami sampaikan, selain Anda bisa pantau siaran kami di siaran terestrial di 96,4 FM atau melalui M1413 kHz, Anda juga bisa pantau siaran kami di audio streaming kami di rri.co.id. juga bisa Anda mendengarkan kami melalui Android Anda di

RRI Digital yang bisa Anda download aplikasinya di App Store ataupun Play Store. Juga Anda bisa mendengarkan siaran kami di Satelit TV Bu. Kita akan terus menemani Anda mendengari sepanjang pagi hingga malam nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik mendengar, mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu Murotal Quran. Hari ini kita bersama Syekh Abdul Karim Al-Fathani Al-Maki akan membacakan surah Abasa, dan nantinya kita akan lanjutkan dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. Dari meja tugas, saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dalam surah Ar-Rum ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Dialog Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Jumat di 4 September 2026. Dan pendengar, di pagi hari ini saya tidak sendiri, kita bersama narasumber kita, ada Ustadz Salamat Abdussalam ya. Dan topik kita hari ini, anugerah terbesar untuk orang mukmin. Anda nanti bisa gabung bersama kami lewat telepon 943010811 7179 triple 1. Saya sapa narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Ustadz.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya. Dan kita harapkan juga pendengar kita hari ini juga dalam keadaan sehat ya, aktivitasnya juga lancar ya, Ustadz.
2: Amin
1: ya,
2: ya Rabbal Alamin.
1: Baik, aktivitas dan ibadahnya pastinya lancar gitu ya.
2: Amin.
1: Baik, dan tentunya pendengar, sebelum nanti kita buka sesi interaktif, Anda bisa gabung bersama kami. Kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari narasumber kita. Ustadz, kami silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa da'undu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu al-aliyyul 'adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta nikmat-Nya, sehingga dengan bersyukur ini, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kita berkah. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertambah sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku tambah, kata Allah. Tapi kalau kamu wa la in kafartum, kufur, tidak mau bersyukur, maka ingatlah, in azabi lasyadid, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Hadirin para pendengar RRI Sungai Liat rahimakumullah, topik kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada orang yang beriman atau orang mukmin. Apa sih anugerah terbesar yang Allah berikan? Apakah sehat? Bukan. Atau anak yang banyak? Bukan. Harta? Bukan. Anugerah terbesar yang Allah berikan kepada orang mukmin, Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan. Bisa kita temukan dalam surah Ali Imran ayat 164. Laqad manna, sungguh telah, laqad mannallahu, sungguh telah memberikan anugerah Allah. Allah memberikan anugerah, alal mu'minina, kepada orang mukmin. Jadi Allah memberikan anugerah yang sangat besar. Tidak hanya pemberian yang sederhana, akan tetapi saking dari besarnya Allah ungkit dengan kalimat mannah di situ. Mannah itu adalah pemberian saking dari besarnya sampai Allah mengungkit pemberian itu. Apa itu pemberian? Idh ba'asa fihim rasulan. Ketika diutusnya di tengah-tengah mereka seorang utusan di tengah-tengah kaum manusia atau kaum Arab pada waktu itu, yaitu seorang utusan min anfusihim, dari kalangan manusia. Apa tugasnya? Rasulullah sebagai anugerah terbesar, sebagai hadiah yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang, khusus kepada orang yang beriman, maka tinggal kita mau ngambil atau tidak. Allah sudah memberi ini, sudah Allah kasih, tapi kita kalau kita mau ambil hadiah itu, maka apa tugas Rasulullah yang dianugerahkan untuk orang yang beriman? Yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan, mengajarkan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim, dan tugas yang kedua yaitu mensucikannya. Yang dulunya mungkin orang itu hina, yang dulunya mungkin orang itu kotor akidahnya, kotor pemikirannya, maka dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wa yuzakkihim, disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitabah, dan Rasulullah mengajarkan kitab, mengajarkan Al-Qur'an sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita, sebagai imam, sebagai sebagai sesuatu yang harus kita mengikuti, yaitu Al-Qur'an. Dibacakan bagaimana cara kehidupan, bagaimana cara kita sampai yang paling sederhana, yang seakan-akan tidak penting di dalam kehidupan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara tidur, bagaimana cara masuk rumah, bagaimana cara masuk WC, bagaimana cara pakai sandal, bagaimana cara bersin, bagaimana cara menguap. Allah, Rasulullah ajarkan semuanya. Wal hikmah, dan kebaikan-kebaikan yang lain, artinya hikmah. Rasulullah ajarkan hikmah. Jadi tugasnya tiga. Yang pertama, ya tugasnya empat. Membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mensucikan. Yang ketiga, mengajarkan kitab-kitabnya. Dan yang keempat yaitu mengajarkan hikmah, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak Rasulullah ajarkan kepada orang mukmin. Wa ingkanu, apa kata Allah? Wa ingkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun adanya mereka sebelumnya, orang mukmin sebelumnya itu, min qablu lafi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Artinya Allah sucikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ajarkan cara kehidupan. Allah ajarkan cara kita bersosial berkehidupan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sucikan, Allah tinggikan yang sebelumnya mungkin lafi dhalalim mubin, hina. Tapi ketika Allah berikan hadiah yang namanya Rasulullah, memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita, maka dengan adanya hadiah yang kita ambil, maka akan tinggi derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, maka dari itu hadiah yang Allah berikan kepada kita, maka sepantasnya kita bahagia, kita gembira, karena hadiah itu tidak lain, tidak bukan, yaitu hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. analoginya kita kehadiran anak kita yang di situ bukan anugerah terbesar, tidak, bahkan kadang pas ketika sudah besar menjadi bencana. Anak kita menjadi penyakit di dalam rumah tangga. Tapi kita tetap bahagia ketika ia lahir, diadakan bahagia, diadakan akikah, diadakan selamatan, syukuran, diadakan khitanan, diadakan pokoknya bahagia dengan adanya anak kita. Apalagi adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul jannah wan nar. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan surga dan neraka itu. Dalam riwayat lain, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan dunia beserta isinya. Maka dengan adanya seluruh, gampangnya kemarin baru-baru ini ada 17 Agustus, ada ulang tahun kemerdekaan atau ulang tahun negeri kita, apa itu kota kita, ulang tahun Sungai Liat, ulang tahun Pangkal Pinang, ulang tahun dan lain sebagainya. Maka tidak ada yang namanya ulang tahun kalau tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang namanya Idul Fitri, Idul Adha, kurban, puasa, dan Isra Mi'raj. Tidak ada kalau Rasulullah tidak hadir di situ, Rasulullah tidak lahir di situ. Maka kita sepantasnya berbahagia atas anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang beriman. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 58. Apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, dengan karunia dan rahmat itu, falyafrahu, bahagialah, bersenang-senanglah, bergembiralah, kata Allah. Huwa khairum mimma yajma'un, bahagia atas nikmat, atas karunia, atas rahmat yang Allah berikan, itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan di dunia ini. Apa yang kita kumpulkan, harta, itu masih lebih baik kebahagiaan kita atas rahmat dan karunia yang Allah berikan. Ibnu Abbas dalam tafsirnya menyampaikan apa itu rahmat, apa itu anugerah fadl. Yang dimaksud dengan anugerah itu adalah ilmu. Adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ilmu itu adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengingatkan kepada para sahabat, kepada dan juga umumnya kepada kita semua. Apa kata Rasulullah? Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilmah faman akhadaha faqad akhadha haddan wa firan. Para nabi tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, melainkan para nabi mewariskan para nabi wariskan adalah ilmu. Dinar adalah uang yang dulu yang terbuat daripada emas. Dirham, uang yang terbuat daripada perak. Satu dinar adalah 4,25 gram. Kalau sekarang emas sekitar 2.700.000, maka sekitar 2.700.000 lebih, maka sekitar 11 juta satu dinarnya. Satu dinarnya sekitar 11 juta kurang lebih. Maka dari itu satu dinar itu dulu uang yang dipakai untuk belanja, untuk transaksi dulu dinar. Dirham itu perak. Satu dirhamnya 3,5 gram. Jadi kalau sekarang perak harganya 60 ribu, maka kali 3 tambah setengah. Seperti itu. Itu Rasulullah tidak mewariskan, para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, melainkan ilmu yang diwariskan oleh mereka. Dan apa kata Rasulullah? Faman akhadaha faqad akhadha haddan wafiran. Siapa yang mengambil warisan Rasulullah itu, ia telah mengambil bagian yang sempurna. Maka dari itu kita bahagia dengan ilmu yang Allah berikan, dengan ilmu yang Rasulullah sampaikan lewat para ulama, lewat para kiai, lewat para ustadz, para tuan guru, para muallim dan lain sebagainya. Kita harus bahagia, kita harus senang. Makanya ketika ada anak kita hafal hadis, kita adakan syukuran. Ketika anak kita hafal juz 30, kita adakan selamatan, adakan syukuran, adakan wisuda. Itu bahagia, mengungkapkan kebahagiaan kita bahwa dengan adanya pemberian ilmu yang Allah berikan, Allah tanamkan dalam hatinya, kita bangga, kita bahagia. Arti bahagia di situ bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anugerah, tadinya ilmu, kemudian yang kedua rahmat. Apa itu rahmat? Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bahagia dengan adanya Rasulullah. Dengan adanya Nabi Muhammad kita bahagia, kita senang. Dengan bahagia atas adanya Rasulullah, maka itu sangat sangat baik, lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Bahkan Rasulullah itu harus kita cintai melebihi orang tua kita, melebihi anak kita. Hadisnya sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apa kata Rasulullah? Tidak sempurna iman salah satu daripada kalian sehingga aku lebih kau cintai daripada anakmu, daripada bapakmu, dan daripada orang-orang seluruhnya. Jadi Rasulullah harus berada, cinta kita kepada Rasulullah harus melebihi daripada anak kita, daripada orang tua kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat peduli kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keselamatan kita. Ketika Rasulullah senang, yang diingat adalah umatnya. Ketika Rasulullah beribadah, urusan ibadah, yang diingat adalah umatnya. Dan ketika Rasulullah dalam keadaan sulit sekalipun, yang diingat adalah umatnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut, kritis, hampir meninggal, sudah mendekati ajalnya, yang diingat bukan istrinya, bukan anaknya, yang diingat oleh Rasulullah adalah umatnya. Maka dari itu kita bahagia dengan Rasulullah, itu perintah Al-Quran. Juga diperkuat dalam surah Al-Anbiya bahwa Rasulullah itu sebagai rahmat seluruh alam. Coba kita lihat surah Al-Anbiya ayat 107. Apa kata Allah? In wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Jadi hadirnya Rasulullah itu rahmat umum semuanya. Tapi khusus orang mukmin adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka untuk memunculkan cinta kita, maka kita harus mengenal dulu Rasulullah SAW. Siapa itu Rasulullah? Siapa itu Muhammad? Kita harus mengenal dulu. Insya Allah dengan mengenal, kita akan mulai cinta. Dengan cinta, kita akan mengikuti langkah-langkahnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi mengunggah hati kita untuk bahagia atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin. Terakhir, sebelum kita nanti interaksi tanya jawab, ketika Allah berikan anugerah, ketika Allah berikan hadiah kepada orang yang beriman, walaupun sebelumnya penerima itu adalah orang yang hina, Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran tadi, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Contohnya pernah dialami oleh salah satu penduduk Arab, ia dari Habasyah, maksudnya orang hitam. Hidupnya tidak mulia di tengah-tengah masyarakat. Seorang budak dibeli di pasar oleh salah satu tokoh kafir waktu itu, Umayyah bin Khalaf, membeli budak di pasar. Budaknya hitam karena memang kulitnya hitam. Dibeli, kemudian dipekerjakan seperti dipekerjakan sebagai layaknya budak, kayak binatang lah, kurang lebih seperti itu diperkerjakan. Kemudian Bilal bin Rabah namanya. Bilal bin Rabah mendengar ajaran yang sangat cocok untuk dirinya, mendengar ajaran tuntunan kehidupan yang sangat cocok untuk dirinya, dia tertarik. Karena kehidupan Bilal tidak ada harganya. Kenapa tidak ada harganya? Dia orangnya hitam, budak, tidak merdeka. Yang dulunya mungkin kasta-kasta yang terpandang itu ya adalah orang-orang yang kaya, turunan-turunan terpandang, turunan-turunan raja, turunan-turunan pokoknya yang memang jelas kehidupannya, itu yang terpandang. Orangnya tidak hitam, itu yang terpandang. Akan tetapi ada ajaran yang sangat cocok untuk dirinya. Apa ajarannya itu? Semua manusia itu sama, melainkan takwanya yang beda. Jadi inna akramakum indallahi atqakum, artinya yang paling mulia di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cocok kepada Bilal. Artinya Bilal walaupun hitam, walaupun budak, artinya kalau masih ada ketakwaan kepada Allah, masih berharga. Lalu Bilal bin Rabah menerima ajaran, menerima Rasulullah sebagai utusan. Apa yang terjadi? Disiksa setiap hari oleh Umayyah bin Khalaf, karena ia adalah majikannya. Disiksa, digelandang di padang pasir, dilempari batu, dikasih batu besar perutnya. Bilal bin Rabah tetap bertahan dengan keimanan yang tertanam di dalam hatinya, tetap bertahan. Akhirnya apa yang terjadi? Bilal bin Rabah dibebaskan oleh salah satu sahabat Rasulullah karena dia adalah muslim dan disiksa setiap hari, digelandang di padang pasir di tengah panas terik matahari, disiksa. Akhirnya dibeli oleh Abu Bakar dengan harga yang dua kali lipat, yang dengan harga yang di atas pada umumnya. Dibeli oleh Abu Bakar. Kemudian setelah dibeli apa? Dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi apa yang terjadi? Diangkat oleh Rasulullah sebagai sahabat terdekat, menjadi tukang azannya Rasulullah, menjadi juru azannya Rasulullah. Ia mendapatkan kemuliaan yang dulunya hina, orangnya hitam, tidak dipandang di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi ketika dekat dengan Rasulullah, diangkat oleh Rasulullah menjadi tukang adzannya. Di dunia sudah nampak dekat dengan Rasulullah. Di akhirat apa yang didapat oleh Bilal? Bilal, ketika Rasulullah Isra Mi'raj dibawa berjalan-jalan ke surga oleh malaikat Jibril Rasulullah, lalu Rasulullah mendengar suara suara sandal yang terkena air. Ada orang lewat, seakan-akan ada air, kemudian orang lewat menginjak air, kurang lebih seperti itu. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, suara apa itu?" Apa kata malaikat Jibril? "Itu suara sandal Bilal, wahai Muhammad. Suara sandal Bilal. Orangnya masih hidup di dunia, suara sandalnya sudah terdengar ke surga." Kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mengambil anugerah terbesar berupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dunia orangnya mulia, di akhirat balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini, insyaallah bisa kita lanjut lagi besok ya, Pak ya. Sabtu.
1: Iya.
2: Dengan topik yang agak sama tapi berbeda, maksudnya agak nyambung, kurang lebih seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat. Dan kita ke penelpon ya, Ustaz ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Zulfaizar?
3: Baik,
1: sehat-sehat. Silakan langsung ke Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah.
3: Ya, ini Pak Ustadz ya, kalau kita ini apa tuh melihat ini kejadiannya nanti ya, orang yang apa tuh mencari akhirat dengan mencari dunia ini sangat jauh berbeda sekali, Pak Ustadz.
2: Benar.
3: Kalau orang mencari dunia ini ya sifat-sifatnya ya pelit dan sebagainya, kebanggaan masalah harta dan sebagainya itu suatu pegangan mereka, Pak Ustadz. Orang menuntut akhirat ya hina-hina kelihatannya, Pak Ustadz. Ya ada yang kaya tapi mereka berbuatnya ya menderita ya. Itu orang mencari akhirat ini sangat cukup menderita, Pak Ustadz, dengan mengikuti aturan-aturan yang ada itu dari Rasulullah dan sebagainya. Tapi apa tuh hukum-hukumnya yang menderita lah, katakan begitu. Walaupun orang kaya kadang-kadang dia tidak bisa berbuat anu semaunya seperti orang-orang yang mencari dunia, memang mencari dunia, berbangga-bangga dengan harta dunia ini.
2: Iya, benar.
3: Ini mungkin Pak Ustadz ya perbedaannya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustadz ditanggapi, silakan.
2: Baik. Baik Pak Zulfaizar. Memang seperti itu. Kan ada sebuah ungkapan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang non mukmin. Ya artinya, yang namanya penjara ada aturannya, tidak boleh keluar sembarangan. Tidak boleh kita tuh membuat aturan sendiri. Harus ada aturan kehidupan, aturan makan, aturan di situ ada aturan tidurnya ada. Maka dengan adanya aturan itu kita harus mematuhi, walaupun kita kaya gampangnya. Makanya tidak boleh sembarangan kita datang ke karaoke main-main di situ. Kita datang ke tempat-tempat yang dilarang. Tetap ada aturannya. Maka dari itu, yang namanya dunia ini surga bagi mereka yang tidak beriman. Kenapa surga? Karena dunianya kebahagiaannya hanya di dunia. Setelah selesai kehidupannya, ya selesailah kebahagiaan itu. Dan nanti akan menerima apa yang kebebasan yang ada di dunia itu akan dibalas, mendapat balasannya nanti di akhirat, nerakanya. Sementara orang yang beriman itu nerakanya di dunia. Kalau dunia, orang itu sudah cinta betul kepada dunia, sudah dunia itu ditaruh di dalam hatinya, maka bahayanya apa? Ya takut mati, berat menghadapi kematian. Lah itu yang disebut dengan ketika orang sudah cinta dunia, maka apa efeknya? Ia takut mati. Sehingga tidak siap meninggalkan yang ia cintai. Apa yang ia cintai? Dunia. Padahal kebahagiaan dunia itu sementara. Orang mungkin sakit miskin di dunia, paling miskinnya Ya sesuai dengan umurnya. Kalau umurnya 50 tahun, ya miskinnya 50 tahun. Tapi kalau miskin akhirat, bayangkan berapa ribu tahun tidak ada ujung pangkalnya. Karena di sana khalidina fiha, kekal selamanya. Yang masuk surga kekal selamanya, yang masuk neraka kekal selamanya. Tidak ada yang namanya mati lagi, tidak ada yang namanya mati selamanya, tidak. Yang masuk surga hidup selamanya, yang masuk neraka hidup selamanya. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik, demikian ya Pak Zul Faizar di Sengir, Bangka Selatan yang sudah bersama kita pagi hari ini. Dan mendengar, masih banyak waktu untuk yang ingin gabung sama kami, masih 13 menit ke depan. Kita akan menelpon kembali Ustaz. Silakan. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Reta, selamat pagi.
1: Pagi, apa kabar?
4: Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi juga.
2: Pagi ya Mbak, ya Pak.
1: Ya, apa kabar Pak?
4: Jante.
1: Pak Jante di Belitung Timur ya.
4: Betul sekali Mbak Reta.
1: Jante. Baik, boleh silakan Pak Jante.
4: Begini, tadi Bu Zabira ngomong gitu. Memang enggak di mana-mana, walaupun di Bangka, di Belitung Timur, seperti itulah. Moralnya ya di bumi ini dia tuh mengejar harta benda kan, untuk sampai hidup dia kan, dia enggak ingat dia akan mati. Dan dia tuh kadang-kadang gimana ya, kalau aku kan sering sholat kan, enggak buang waktu, dia tuh kan benci sama aku Pak Ustaz. Dia pun orang itu pun orang cuma di KTP Islam, tapi akhlaknya bukan Islamnya, kan dia pun sering nuntut ilmu di luar ajaran Islam. Jadi aku yang penasaran, tapi aku tetap enjoy, tabah aku, enggak ganggu orang itu, walaupun itu mengganggu aku tetap aku sabar. Baru kejadian ini, itu tanggal 8 Agustus kemarin. Orang memabuk-mabukan, minum arak tuak macam. Aku yang penasaran, dilempar di perang ini sama batu-batuan, kaca satu pecah. Tetap aku sabar. Gak ada aku perang murid atau dia tetap aku diam.
1: Baik.
4: Jadi orang selalu berbuat ini, gimana di hari ke depan nanti. Tolong penjaran Pak Ustaz.
1: Baik.
4: Terima kasih Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua dari Pak Kalmin di Airbulin, Mbak Ustaz. Halo, Assalamualaikum Pak Kalmin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, boleh.
5: Kita ini mau nanya mungkin di luar tema. Gini Mbak ya, saya ini menanya nih, gimana nih Cak, nih hukumnya? Kalau kita ini mau apapun kita itu beli. Maaf nih, misalnya kita mau jadi pemimpin, mau jadi kader, mau jadi anggota dewan, dan semacamnya. Kalau kita itu beli, bayar, boleh katakan kita bayar nih, pemilih kita. Dibayar nih 100 atau 200 per suara. Ini gimana nih hukuman pandangannya dari Islam nih? Apakah nanti di akhirat kita minta dipertanggungjawabkan juga ini jabatan kita? Terima kasih.
1: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan dari Pak Janti di Belitung Timur dan Pak Kalmin di Airbulin. Pak Ustadz boleh mungkin bisa ditanggapi Ustadz.
2: Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba. Catat dulu yang pertama yaitu dari Pak Janti Belitung Timur. Yaitu berbuat jahat. Ya kita ini kan hidup di dunia ini kan gampangnya itu tidak selamanya. Ada yang baik, ada yang buruk. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Yang berbuat baik, Allah balas baik. Walaupun mungkin balasannya tidak langsung di dunia, ditunda. Sebagaimana pernah kejadian dulu, gampangnya ada orang yang berbuat jahat di zaman Rasulullah, pura-pura masuk Islam. Kemudian dia berkata, saya tidak pandai untuk bertani. Sehingga Rasulullah arahkan dia untuk beternak unta. Setelah sampai di sana, dan sebelumnya dia penyakitan, kurang lebih seperti itu. Setelah sampai di tempat itu dan mulai sehat, mulai bugar, penyakitnya mulai sembuh, akhirnya dia berkhianat.
6: dan dibunuhlah peternak-peternak sahabat Rasulullah itu dibunuh. Dibunuh dengan cara yang kejam. Dipotong tangannya, dipotong kakinya, di matanya ditusuk dengan duri, mulutnya ditusuk dengan duri. Pokok dibunuh dengan kejam. Berita itu terdengar kepada Rasulullah. Rasulullah marah. Rasulullah marah, kemudian Rasulullah mengutus beberapa orang untuk menangkap orang itu. Kemudian tertangkap dan dihukum sama. Dipotong tangannya, dipaku matanya, kemudian kakinya juga dipotong. Kemudian Allah tidak terima. Apa kata Allah? Allah turunkan ayat, salah satu ayat di situ, ya artinya orang yang memusuhi Allah, orang yang memusuhi Rasulullah, memusuhi agama, itu cukup dibunuh atau disalib. Atau dibuang, kurang lebih seperti itu. Artinya hukuman yang ditimpakan waktu itu oleh Rasulullah itu terlalu berat. Kenapa? Karena di dunia seperti itulah, tapi akhiratnya nanti siksaannya sangat pedih. Kurang lebih seperti itu. Jadi di dunia tidak perlu untuk dirinci sesama-sama, ditusuk matanya tidak perlu, untuk ditusuk matanya, dipotong semua, cukup dibunuh atau disalib atau potong tangannya saja, potong tangan atau kakinya, tidak usah ditusuk matanya, seperti itu. Itu balasan dunia. Akhiratnya nanti Allah yang akan membalas dengan balasan yang sangat keji, dengan balasan yang sangat pedih, kurang lebih seperti itu. Jadi balasannya pasti tidak semuanya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan man ja'a bil hasanati falahu asru amsalih. Orang yang mendatangkan kebaikan, Allah balas kebaikan itu. Sebaliknya, yang mendatangkan keburukan, Allah balas keburukannya itu. Baik balasannya di dunia mungkin DP, tapi yang jelas kalau tidak bertobat, akhiratnya nampak nanti. Karena semuanya itu akhirat nanti. Kita kalau di dunia mungkin tidak dapat mendapatkan adilan, mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, tunggu nanti di akhirat. Pasti ada pengadilan, yaitu adilan Allah, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bayar beli jabatan, mau jadi apa, bayar ke tukang apa itu, tukang pemilihnya. Ya itu yang dimaksud riswah, Pak. Yang dimaksud apa itu? Yang dimaksud dengan sogok. Yang dimaksud dengan sogok. Bahkan kalau kita jabatan itu hasil daripada nyogok, maka ya tidak baik lah, Pak. Bahkan ya diibaratkan orang sholat, orang itu sholat syaratnya tidak cukup, maka sholatnya tidak sah. Diibaratkan orang jabatannya syaratnya tidak cukup, dia maksa mau jadi jabatan, mau menjadi pejabat di situ, mau pejabat kecil ataupun pejabat yang levelnya tinggi dengan cara yang tidak layak, menyuap atau menyugok, maka hasilnya pun daripada pekerjaan itu juga tidak sah. Artinya haramlah, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ar-rosi, kata Rasulullah, ar-rosi wal murtasi finar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Seperti itu.
1: Baik, jadi seperti itu ya. Yang menyogok juga kena, yang disogok juga kena gitu ya, Ustaz ya. Baik, itu ya untuk pendengar kita. Ada penelpon kita kembali. Ini Ustaz, saya terima ya Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, apa kabar Pak Zadin?
7: Alhamdulillah, semoga kita semua baik-baik.
1: Amin. Baik, boleh silakan Pak Zadin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Rita kenal ke semua ke suaranya.
1: Baik, boleh silakan Pak Zadin.
7: Begini Pak Ustaz, kita ini bersyukur ya, walaupun istilahnya hanya Islam keturunan, tapi kan kena dapat hidayah dari Allah kan jadi muslim kan.
6: Iya benar Pak.
7: Begini Pak Ustaz, karena di antara kita ini waktu dia Islam, dia kurang suka dengan ulama. Pada ulamanya kita taati, karena mereka kan penerus apa pelanjut dari Rasulullah kan.
6: Iya.
7: Ada benar. Karena dia ini kalau Ustaz misalnya nggak suka, misalnya ada pengurus masjid itu mengundang ceramah, kan udah diumumkan ya, Nah, kali ini malam ini kita kedatang Ustaz Dai dulu ini. Di hati itu segelintir. Itu hari Jumat pengumuman. Nah, jadi malah kan ada yang mencaci maki ya. Bilang, ah, apa dia semacam segala macam boros dia. Nah, ini kan tidak seperti mengikuti petunjuk Rasulullah kan. Ini umum terjadi kebanyakan. Jadi manusia ini kan gimana? Karena tidak belajar tentang Rasulullah, tentang agama. Kan mereka pikirnya kan jauh seperti itu.
1: Baik,
6: baik.
7: Pencerahannya Pak
1: Ustaz. Baik, terima kasih Pak Azadin gitu ya. Bisa ditangkap pertanyaannya Ustaz ya.
6: Baik. Ya, insyaallah.
1: Ini pertanyaan terakhir, mohon maaf Pak Ahmad Irwan, mungkin besok bisa gabung ya karena kita dibatasi waktu, masih 3 menit depan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Azadin. Boleh, silakan Ustaz.
6: Ya, insyaallah besok Pak Irwan, besok saya insyaallah besok. Lanjut Sabtu. Ya, Pak Azadin tadi kita nih harus memuliakan secara dohir, memuliakan orang tua, memuliakan guru, memuliakan orang yang lebih tua, memuliakan ya artinya ulama, ustad, seperti itu. Tapi sebagai ustad gampangnya ya harus tidak minta dimuliakan. Ya orang tua pun tidak minta dimuliakan. Gampangnya cuman kewajiban anak memuliakan orang tua, itu baik. Kewajiban murid memuliakan guru. Gurunya tidak sepantasnya tidak minta untuk dimuliakan. Supaya kita itu tidak saling mengharap. Tidak saling mengharap kemuliaan, maksudnya penghormatan dari orang lain. Seperti itu. Ya kembali ke sini. Kita memang Islam gampangnya Islam turunan, akan tetapi kita kan ketika lahir baru dibacakan syahadat, kemudian ketika TK kita mulai mengenal agama, mulai SD mulai mengenal, TPA mulai mengenal. Ah, dari situlah kita mulai belajar, diperintahkan sholat dari kecil 7 tahun, kemudian 10 tahun berani tidak sholat maka boleh dipukul. Bahkan wajib, bukan hanya boleh, wajib dipukul kata Rasulullah dalam hadisnya. Artinya kita harus memuliakan tokoh yang di situ. Kalau memang tidak apa yang dilakukan oleh tokoh yang di situ, yang diperintahkan di masjid, misalnya diadakan acara peringatan gampangnya untuk mengenang, menceritakan apa itu, apa yang mungkin perjuangan Rasulullah dulu, bahwa Rasulullah kemuliaannya seperti ini, intinya banyak yang isinya di situ dakwah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, kita mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti apa arahan daripada ustaz, terus kita mau ngikuti siapa? Gampangnya ya ustaz, maksudnya ustaznya yang mengamalkan ilmunya, maksudnya yang lurus, karena yang ada oknum kan seperti itu. Karena kalau kita tidak mengikuti ulama, tokoh masyarakat, muallim yang di sana, kita mau ngikut siapa? Karena Rasulullah bilang al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Dan Rasulullah gampangnya ketika mau mendekati meninggal itu kan ada bumi, dalam riwayat itu bumi itu berteriak sedih. Ya Rasulullah, siapa lagi yang akan menginjak di punggung kami wahai Rasulullah, orang yang mulia yang akan menginjak di punggung kami sementara engkau adalah nabi terakhir. Lalu apa kata Rasulullah? Ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama daripada umatku itu seperti nabi-nabi di zaman Bani Israel. Artinya ulama setelah Rasulullah itu sebagai pewaris, pewaris nabi, dan kemuliaannya gampangnya seperti nabi-nabi sebelumnya, walaupun derajatnya tidak seperti nabi. Walaupun seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz, dan kita dibatasi Ustaz waktu ya Ustaz ya.
6: Iya, iya.
1: Besok masih bersama Ustaz, selamat ya pendengar ya, insyaallah. Terutama untuk Pak Ahmad Irwan katanya tidak kebagian waktu. Baik, mendengar kami akhiri menemani Anda dalam program Mutiara Pagi untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, semoga bermanfaat. Esok kita akan kembali menyapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang sih produktivitas turun karena kan panen belum ada, penanaman belum kan, nunggu airnya cukup dulu. Jadi kita lebih ke perbaikan sistem irigasi.
1: Kami juga menyediakan kanal pengaduan ya, yang bisa dicek di IG kami jika ada masyarakat khususnya di Bangka yang belum data ya, karena berbagai hal mungkin bisa melaporkan.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Ekses kemarau panjang, DPKP Bangka Belitung mencatat produktivitas beras lokal menurun. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka membuka kanal pengaduan terkait sensus ekonomi 2026.

0: Dengar, kami awali dari berita yang pertama. Di mana ekses kemarau panjang di PKP Bangka Belitung mencatat produktivitas beras lokal menurun. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Pertaniannya ya kita ini ya, kalau sekarang sih produktivitas turun otomatis. Turun.
2: Berapa persen bang dari?
3: Musim kemarau yang berkepanjangan mulai berdampak pada sektor pertanian di Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Babel mencatat terjadinya penurunan produktivitas pertanian akibat minimnya pasokan air. Meski belum memegang data spesifik mengenai persentase penurunan, Kepala DPKP Bangka Belitung Kurniawan memastikan aktivitas penanaman dan panen di sejumlah wilayah termasuk kawasan sentra beras Rias Bangka Selatan

0: tanaman belum kan, nunggu airnya cukup dulu. Jadi kita lebih ke perbaikan sistem irigasi dan mungkin kita pola tanam kita ubah.
1: Sementara itu sebelumnya perakirawan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan bahwa BMKG mewanti-wanti para petani agar menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi iklim kemarau panjang.
2: Kalau untuk pertanian sejauh-jauh hari kami sudah menghimbau untuk mungkin merekondisi atau menyesuaikan sesuai dengan kondisi iklim karena kita ada musim kemarau yang kemungkinan lebih kering dan lebih panjang.
1: Lebih lanjut, petani diimbau untuk sementara waktu tidak memaksakan menanam padi guna menghindari risiko gagal panen akibat kekurangan air. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
3: Meski kemarau, pasokan bahan pokok di Bangka Belitung masih dalam kondisi aman. Kembali Deby Nirwandi melaporkan.
0: Kalau untuk pasokan gitu, kami belum pantau ya. Artinya, tapi memang sekarang harganya masih terpantau aman lah, kecuali yang...
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan kondisi pasokan kebutuhan pokok di wilayahnya masih terbilang aman meski di tengah tantangan musim kemarau. Kepala DPKP Bangka Belitung Kurniawan mengakui daerahnya masih bergantung pada pasokan luar daerah untuk mencukupi kebutuhan pangan harian seperti beras, aneka bawang, dan daging ayam. Meskipun ketergantungan pada luar daerah cukup tinggi, Pemkot Babel bersama pihak terkait terus mengupayakan berbagai langkah strategis guna menjaga stabilitas pasokan dan mencegah terjadinya kelangkaan pangan.
0: Kalau untuk pasokan gitu, kami belum pantau ya. Artinya, tapi memang sekarang harganya masih terpantau aman lah, kecuali yang ayam.
4: Okay. Ayam kok beras stoknya terbatas ya?
0: Cukup sih.
4: Cukup. Oh.
0: Cukup. Cuma kan ini Bulog yang ini. Sekarang kita ada program apa bantuan pangan, lagi running, lagi distribusi untuk 3 bulan, Juli, Agustus, September.
1: Sementara itu, pedagang di Pasar Induk Pangkal Pinang Boy mengakui belum ada kelangkaan bahan pokok sejauh ini. Hanya saja ada kenaikan pada aneka sayuran, yakni timun dan wortel.
5: Langka sih, paling kalau dibilang langka sih, tidak, cuma harga yang tidak naik.
6: Bawang merah itu tetap aman, banyak. Harga juga luar. Okay. Bawang tadi berbas, sekarang ini lagi banyak bawang berbas.
1: Lebih lanjut, untuk aneka bawang, sejauh ini stok masih aman dan banyak. Demikian harga juga masih terbilang murah. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka mengintensifkan penyiraman taman median jalan guna mencegah kekeringan dan layu pada tanaman selama musim kemarau. Bustami Ahmad melaporkan.
7: Dari bulan kemarin.
8: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka mengintensifkan penyiraman taman median jalan guna mencegah kekeringan dan layu pada tanaman selama musim kemarau. Penyiraman dilakukan dengan mobil yang diisi termon sepanjang Jalan Jenderal Sudirman mulai dari depan Taman Kota hingga Gedung Juang Sungai Liat, serta sepanjang Jalan Ahmad Yani Jalur 2 Kantor Bupati Bangka. Petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH Bangka, Bambang mengatakan, penyiraman dilakukan secara berkala pagi dan sore hari.
9: Median Taman Tengah, dari depan puncak sampai Gedung Juang, Yani ke Sudirman. Rute pagi sampai siang.
10: Dua ton.
8: Ia mengaku penyiraman sudah dilakukan sejak satu bulan kemarin agar tanaman tidak layu dan mati. Untuk sumber air baku masih mengambil dari sumur di kantor PUPR Bangka yang hingga kini masih tetap banyak dan tidak kering. Sementara Kepala DLH Kabupaten Bangka Boyandra menyampaikan, untuk menjaga tanaman tetap indah, pihaknya menurunkan satu unit mobil mengangkut dua termos besar untuk penyiraman setiap hari.
11: Itu kita lakukan setiap hari penyiraman di taman median tengah jalan. Kita lakukan adalah untuk menjaga supaya tidak terjadi kelayuan atau kematian pada tanaman yang sudah ada. Kita pelihara dengan baik.
8: Pihaknya juga menurunkan petugas setiap hari yang merawat serta rutin memotong tanaman untuk menjaga keindahan kota Sungai Liat tercinta ini. Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka membuka kanal pengaduan terkait sensus ekonomi 2026. Irwan Olia Rahman melaporkan.
12: Kami juga menyediakan kanal pengaduan ya yang bisa dicek di IG kami.
13: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka membuka kanal pengaduan terkait dengan pendataan sensus ekonomi 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, Deby Andayani, mengungkapkan kanal pengaduan tersebut ditujukan bagi masyarakat, pelaku usaha atau pihak perusahaan yang belum didata oleh petugas sensus ekonomi. Nantinya petugas sensus ekonomi akan mendatangi rumah, tempat usaha atau perusahaan yang belum terdata.
12: Kami juga menyediakan.

0: kanal pengaduan ya, yang bisa dicek di IG kami jika ada masyarakat khususnya di Bangka yang belum data ya, karena berbagai hal mungkin bisa melaporkan sehingga bisa kami datangi oleh petugas sensus.
1: BPS Kabupaten Bangka juga masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Petugas akan melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga, kontrakan atau kos-kosan dan tempat usaha maupun perusahaan. Hal tersebut untuk memastikan kembali cakupan di setiap wilayah agar tidak ada yang terlewat dan memastikan kembali data yang dihimpun sudah sesuai. Sementara itu, Dimas warga Sungai Liat mengatakan sudah didatangi oleh petugas beberapa waktu lalu. Ia berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
2: Saya berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran tentunya, khususnya untuk mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dan juga meningkatkan perekonomian daerah.
1: Sensus Ekonomi 2026 seyogianya dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026. Namun BPS Pusat memberikan kembali waktu hingga 15 September 2026 untuk melakukan penyisiran di setiap wilayah. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Peringatan hari lahir Kejaksaan tahun 2026 menjadi momentum bagi jajaran Kejaksaan Negeri Belitung Timur untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, transparan, dan humanis. Sep Trianingsih melaporkan.
4: Ya, tidak ada penekanannya seperti arahan pimpinan, kita tetap kerja secara profesional, berintegritas.
5: Peringatan hari lahir Kejaksaan tahun 2026 menjadi momentum bagi jajaran Kejaksaan Negeri Belitung Timur untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, transparan, dan humanis. Kajari Belitung Timur Agus Taufikur Rahman mengatakan bahwa peringatan tahun ini mengusung tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Tema tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kejaksaan untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab. Menurutnya, jajaran kejaksaan juga mendapat arahan untuk terus bekerja secara profesional dan berintegritas dalam menangani berbagai persoalan hukum yang muncul di daerah.
4: Kita melakukan acara ini secara sederhana, jadi kita cuma melaksanakan upacara, terus habis itu datang kunjungan dari bapak-bapak Forkopimda, kita bersilaturahmi. Ya, seperti arahan pimpinan tadi, sebagaimana yang saya sampaikan, kita tetap diminta untuk bekerja secara profesional, transparan, dan tetap berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
5: Selain itu, Agus juga mengatakan bahwa peringatan hari lahir kejaksaan tahun ini dilaksanakan secara sederhana sesuai arahan dari pimpinan. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara dan dilanjutkan dengan silaturahmi bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Belitung Timur. Dari Mangkat Belitung Timur, Sep Trianing, CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemkab Belitung benahi kawasan wisata Tanjung Kelayang, targetkan setara Lombok dan Bali. Arif Juliantoro melaporkan.
6: Ya, dan nanti kita akan konsepkan supaya di bawah itu kita tata lebih bagus lagi ya, supaya lebih menarik seperti pulau.
7: Pemerintah Kabupaten Belitung akan membenahi kawasan wisata Tanjung Kelayang dengan konsep yang lebih tertata dan menarik, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan destinasi wisata di Lombok maupun Bali. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan pembenahan kawasan Tanjung Kelayang dilakukan untuk secara bertahap dan saat ini master plan penataan masih berproses. Sebagai bagian dari penataan, sebanyak 17 warung yang sebelumnya berada di bibir pantai telah direlokasi ke area atas. Kawasan bibir pantai selanjutnya akan ditata agar lebih nyaman bagi wisatawan sekaligus meningkatkan keamanan dengan membatasi kendaraan masuk ke area pantai. Syamsir menambahkan kawasan pedagang juga akan dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner malam. Pedagang nantinya diharapkan tidak hanya berjualan pada Sabtu dan Minggu, tetapi dapat beraktivitas mulai dari pukul 9 pagi hingga malam hari.
6: Ya, dan nanti kita akan konsepkan supaya di bawah itu kita tata lebih bagus lagi ya, supaya lebih menarik seperti pulau, seperti pantai yang ada di Lombok maupun di Bali. Jadi kelihatannya kelihatan cantik dan pengunjung juga betah. Jadi jangan terkesan kumuh dan pantai biasa-biasa. saja. Itu konsep yang kedepannya harus kita lakukan.
7: Sementara itu, warga Blitung Yanti mendukung rencana pembenahan kawasan Tanjung Kelayang agar semakin tertata dan mampu menjadi destinasi wisata yang lebih menarik. Namun menurutnya pemerintah daerah juga perlu menyiapkan solusi yang jelas bagi para pedagang yang telah direlokasi, terutama terkait keberlangsungan usaha dan pendapatan mereka.
8: Konsepnya bagus ya, kalau Tanjung Kelayang dibuat lebih rapi dan menarik. Tapi pedagang-pedagang juga harus dipikirkan. Jangan sampai setelah direlokasi, justru pendapatannya yang berkurang.
7: Ia menilai penataan kawasan wisata sebaiknya tetap berjalan beriringan dengan memberdayakan pedagang, sehingga pengembangan destinasi tidak hanya memberikan dampak terhadap tampilan kawasan, tetapi juga perekonomian masyarakat. Dari Tanjung Pandan Blitung, Arif Juliantoro, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Blitung, dan selamat pagi.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Saya masih menemani Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Informasi-informasi masih akan hadir untuk Anda pendengar. Salah satunya kali ini kami kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id. Di mana pendengar? Di rri.co.id banyak juga informasi-informasi yang bisa Anda baca ya. Dan Anda juga bisa untuk pendengar ya mendengarkan siaran kami di rri.co.id. Pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi ya, di mana pendengar, 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus kemarin, dan dari PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM, memastikan erupsi itu tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya. Fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kepala PVMBG, Badan Geologi, Rita Selawati mengatakan, Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif. Dan bahasa sederhananya, dapur itu masing-masing dan proses menuju erupsi antara satu gunung dengan gunung yang lainnya juga berbeda-beda. Dan tidak ditemukan bukti adanya satu proses geologi yang memicu seluruh erupsi tersebut secara bersamaan di 31 Agustus. 6 gunung api tersebut adalah Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki Nusa Tenggara Timur, Gunung Ili Lewotok di NTT, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Masyarakat tidak perlu langsung mengkaitkan aktivitas erupsi dengan setiap kejadian gempa bumi. Menurutnya, gempa tektonik tidak secara otomatis menyebabkan gunung api mengalami erupsi. Itu mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya di kebersamaan kita pagi hari ini. Kemudian informasi lain lagi kita juga masih hadirkan untuk Anda. Pendengar ya, masih dari portal berita kami di rri.co.id terkait perakiran cuaca provinsi se-Indonesia di 4 September dari BMKG menyampaikannya, di mana pendengar untuk Banda Aceh dan Pekanbaru berawan tebal, Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu Tanjung Pinang berawan, Jambi dan Pangkal Pinang cerah berawan, Bengkulu dan Bandar Lampung berkabut, Palembang udara kabur. Untuk Serang hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Yogyakarta cerah berawan, Bandung berawan, Semarang, Surabaya berawan tebal, Denpasar berawan, Mataram berkabut, Kupang berawan tebal, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda udara kabur, Banjarmasin berkabut, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Mamuju, Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Gorontalo dan Manado cerah berawan. Sementara itu untuk Kendari berawan, Ternate, Sorong berawan tebal, Ambon, Manokwari, Merauke berawan, Nabire, Jayapura, Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Demikian mendengar dua informasi yang saya pilihkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini, dan kita masih akan hadir tentunya menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya mendengar hingga berakhir nanti di jelang pukul 7 kita akan ikuti berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 196,4 FM.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reok Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?